0: tidak tercatat adanya kejadian bencana baru. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan petugas tetap disiagakan dalam selama 24 jam untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan maupun dampak kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Melalui posko komando tanggap darurat, BPBD melakukan monitoring terhadap 33 kecamatan menggunakan jaringan komunikasi radio VHF atau UHF, internet, layanan pesan singkat, serta call center kebencanaan. Pada periode pemantauan tersebut, BPBD juga melakukan koordinasi dengan pos lapang Merkusi di Desa Sumber Suko, Kecamatan Wagir, terkait perkembangan kondisi karhutla di kawasan Pegunungan Kawi. Selain pemantauan karhutla, BPBD juga mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih, khususnya di Kecamatan Sumber Majing Wetan yang meliputi Desa Sumber Agung, Kedung Banteng, dan Tambarjo. Selama masa tanggap darurat, BPBD Kabupaten Malang melakukan sistem siaga 2 shift yang berlangsung selama 24 jam. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan bencana kekeringan dan karhutla dapat berjalan optimal.
1: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjang kadang pamireng. Alhamdulillah sakit binanggian ing berempat RRI Malang. Kalian bate joy ngadi coro warung gaul. Dina Jumat tanggal 2 Oktober 2016. Wah, bertepatan kalian hari batik nasional. Wah, iya dah. Kisah siji warisan adiluhung leluhur kita ya ta batik menika lah kok iso dadi hari batik ya mbah ya. Wah, seolah amarga batik saiki apa wis diakoni karo UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009. Nah, dadi ya langsung wae ditetapke dadi hari batik ya ta. Nah, anggo dulur-dulur piye dina iki gawe batik apa ora lan kira-kira duwe apa ora men batik ora duwe. Wah ya kok ya kebacut ta ya wong ya kok ya ora duwe batik. Itu situ ora duwe mbah. Nyapa kok ora duwe? Golek batik sing polos. Ora ono batik polos. Lah ya Kang batiknya wiji, saged nyawiji warung gaul 404504. Tawi WA 081555691053. Karo ngomongke babakan batik, wah tepak iki. Para margi dina iki bertepatan kali hari batik. Nah, kira-kira sampean duwe batik apa ora? Terus sampean ngerti apa ora iki kira-kira batik apa teko ndi? Lah ora ngerti ya ora apa-apa sing penting duwe ngono, Bang. Ana penglaris, Bang. Oh iya dibuka. Dhisik warung gaul gaul gaul gaul gaul.
1: Warung gaul gaul gaul gaul. Kula nomor tunggal nggih, Mbak.
0: Wah, nomor siji koyoke ya seru wegep.
1: Lah kula niki tiyang Indonesia nggih gadah batik to. Kula gadah batik Madura gadah.
0: Oh, iya.
1: Batik Jawa gadah.
0: Wah, akeh berarti.
1: Kula gadah batik.
0: Batik
1: kok kula.
0: Sik, batik batik Malangan duwe apa ora?
1: Gadah.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Kedah gadah tiyang Jawi, Mbak. Lha
0: iya kudu duwe. tapi sampean Bu Sri iso ora nggawe batik?
1: Halo?
0: Apa pernah ora nyoba praktek nggawe batik?
1: Mboten. Oh. Kula nggih tumbah.
0: Padha. Kari tukue penak yo. Mosok kari tukue ora gelem wong batik iki yo.
1: Lah sing batik ki ambak niku mboten saged.
0: Wah iya anjene. Apa?
1: Mbak tambah.
0: Oh iya.
1: Wonten batik Madura, batik napa Bali nggih wonten.
0: Oh iya.
1: Setiap Jawa, batik Malangan, batik Jogja, batik Solo.
0: Kayake setiap daerah iki duwe kok ciri apa?
1: Khas ada batik.
0: Iya benar benar.
1: Kalau tak atur salam, gak.
0: Mangga mangga mangga mangga.
1: Nanti mangkat makarya mantun niki.
0: Wong ngono.
1: Jam 8 kurang seperempat
0: malam. Loh ngono ya, ora apa-apa.
1: Kalau tak atur salam,
0: pun. Mangga mangga.
1: Bu Sumiato, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Anap, Bu Sri Bella, Bu Marlena. Kata mboten napa-napa.
0: Mboten apa, wong jenenge wae dum-dum sarapan.
1: Titi, kulon mumpung niki saged minggat
0: iki
1: dinten kula kalah.
0: Eh, kalah terus.
1: Kulon kali Bu Sumiato. Kulon ngaten pemeti mari kula ceblok.
0: Kala canggih karo makdon ha kandhane.
1: Busume atun pun metu ingkring kula ceweblok. Kula dicurung enggak kali busume atun.
0: Padahal wonge lho cilik. Lah iya.
1: Pak Madika, Pak Bojen. Niki wonten Mas Abimanyu iki lho. Mas Abimanyu niku saking pundi nggih kula kok supe kala wingi.
0: Pundi Abimanyu?
1: Saking pundi nggih? Mengke tiange lak mati on air
0: wingi
1: kala wingi nggih on air.
0: Oh ngono ya, engko tak takonani ya.
1: Mas Hari, Pak Brandong, Pak Sariin, jenengan angsal undangan saking Pak Sariin apa mboten?
0: Alright.
1: Pak Sariin badhe mantu.
0: Eh alhamdulillah. Selasa.
1: Nggih kula angsal undangan kok.
0: Oh iya insyaallah.
1: Nang ngeteraken teng kula ning Tias.
0: Oh iya.
1: Mas Aceh Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi,
0: oh, iya.
1: Mbak Wiwin, terus Pak Rendra Jember.
0: Oh, iya.
1: Lah, niki, sinten malih niki?
2: Siapa?
1: Pak Nasron saking Sulawesi Tengah.
0: Weh, ya wow. Sulteng.
1: Nggih, Sulteng. Lek Mas Aceng niku Kalimantan nggih?
0: Kalimantan, ya.
1: Dan Pak Miftahul Huda.
0: Oh iya.
1: Iki saking pundi kala wingi nggih kula supe mboten kok catet, cuma kula catet naminipun.
0: Oh iya.
1: Kula nyuwun anu.
0: Napa
1: tembang niku pedhot Pasar Ngunut.
0: Oke. Okay.
1: Pasar Ngunut niku celok griya kula, kula kan asline Ngunut tambah.
0: Oh alah, ya dereng.
1: Kula dados Arema niki mulai tahun 71.
0: Wah lah, tiba-tiba ya cah kilenan toh. Lah ya cah kilenan toh. Makan dong melecing-melecing.
1: Nangin kula mercinge lek
0: pas. Lah iya.
1: Lah panjenengan iki sadian pecel napa mboten?
0: Lho ya dodol ta golek sing pedes apa sing ora.
1: Kula tak padha sing pedes mawon kersane mercing-mercing.
0: Oke.
1: Ulame napa?
0: Iki ana apa jenenge mendol. Biasa lek Malang ciri khasé mendol.
1: Nggih.
0: Lah iya.
1: Anu greh wonten.
0: Goh greh, makanan kucing.
1: Nggih. Yo. Kucing kula mboten purun greh.
0: Kucing ora gelem kok sampean malah doyan.
1: Kula sing doyan kucing kula niki nyuwune banteng seger.
0: Piyo ngalah-ngalahi sing duwe. Sing duwe mame greh, kucinge mangane yo.
1: Apa
0: bandeng.
1: Lek greh niku kan awet.
0: Iya.
1: Niku wonten pengawete, tira sing ngoten. Anu mak greh akeh pengawete ben awet urip.
0: Oh ngono. Iya bener bener. Ben awet urip.
1: Lah iya. Kok kula mboten purun greh, purune ulam sing seger-seger.
0: Wah kandhane yo.
1: Nggih. Kula sakniki utang, mengke sing nyauri niku biasane Bu Sumiatun.
0: Oke. Okay.
1: Sumiatun niku sregep nyauri utang kula. Kula senengane utang mawon.
0: Lha iya.
1: Sumiatun panjenengan kan nyauri nggih mangke.
0: Oke, okay, loman no cagu. Tenan no. Iya.
1: Nyauri 2 M niku.
0: Ember borot.
1: Itu napa sih?
0: Ember. Ember bocor pisan.
1: Boten kirane buri Bu Sumiatun niku meliar.
0: Weh, meliar.
1: Niku pun ta. Pun sampun
0: okay.
1: Matur nuwun kang nyauri Bu Sumiatun
0: nggih. Nggih,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Bu Sri Utami. Duwe Mbah batik, Mbah. Soale wong Indonesia kuwi kudu duwe batik. Lah iya, wancene ngono. Kudu duwe masa siji-siji ya ngono. Warung gaul gaul gaul gaul.
3: Gaul.
0: Aya, wis diaturke. Tembange dhisik weh, pasar pedut pasar ngono diaturke, monggo.

0: Setenggara 1,3 Radio Republik Indonesia. Program 4 Suara Budaya Nusantara. Warung gaul. Jajak gampang melu urusane wong. Ya ngurusi awake dhewe ngeluh kok melu ngurusi wong. Lah iya. Ngurusi awake dhewe kadang-kadang urung bener kok ya ya. Jadi aja gampang ikut campur urusane wong amarga wong duwe kebutuhan dhewe-dhewe duwe urip dhewe-dhewe. Lah ngono ta? Lah iya iya. Ya wis ya, warung gaul.
1: Kaul. Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Enjang, Mbak.
0: Wi lucing enjang iki.
1: Oh, anu mboten kepanggih.
0: Lah iya.
1: Mbak. Sekedang.
0: Wis kadane yo sekedung. Sakedung. Banyune
1: sak. Sekedang. Kenapa Mbak judule, Mbak?
0: Ku mau judule.
1: Sekedang.
0: Urusane
1: wong.
0: Iya. Kadang yo ngono kuwi.
1: Ya leres, Mbak.
0: Heeh, ngurusi awake dhewe ngelu kok.
1: Lah nggih.
0: Kok ngurusi wong liya. Lah iya, kita hidup itu apa sih sak derma wae.
1: Iya, Mbak.
0: Heeh,
1: saiki. Sak derma nglampahi,
0: Mbak. Sak derma nglampahi ana penake kanca ya melok seneng.
1: Nggih.
0: Ana
1: mboten SMS, Mbak.
0: Ah, apa kuwi? Apa SMS kuwi? SMS ora usum. Aku buka iki telepon 40 apa jenenge nomor telepon HP 081555 SMS ora ono WA wae.
1: SMS niku anu, Mbak.
0: Napa?
1: Suka melihat orang susah, senang melihat orang.
0: Lah iku. Tidak baik kuwi.
1: Nggih, lha nggih, Mbak, nggih. Sampun ngaten nggih, Mbak.
0: Awake dhewe kudu seneng lek ndelok, weh ana tangga tuku mobil, wah semelok seneng sapa ngerti. Ben-ben iki dijak dolan ya, ora.
1: Nggih.
0: Ora ngragati dijak dolan nek seneng ta?
1: Nggih.
0: Digra tuku kendaraan ora ngragati, ngeluh.
1: Nggih,
0: lah iya. Nah, iki bertepatan hari batik.
1: Nggih.
0: Nasional.
1: Bu. Nggih, Mbah, di batik tanggal 2 Oktober, Mbah.
0: Nggih, dinten menika. Nggih, kula jamin panjenengan pasti kathah iki duwe bakae klambi batik iki.
1: Nggih, kathah, Mbah. Nggih wonten gadah, nggih gadah, mboten kathah gadah
0: ngoten. Gadah lah. Niki sing panjenengan gadah niki batik napa semrap mboten napa syukur apa pokoke aku tuku batik.
1: Batik Pekalongan wonten.
0: Oh, Pekalongan.
1: Batik Solo Danar Hadi.
0: Iya.
1: Wah. Wonten nate gadah nggih wonten.
0: Wah.
1: Terus batik
0: Sidomukti.
1: Sidomukti enggak ada Mbak jarik, Mas.
0: Wis jarik Sidomukti?
1: Nggih.
0: Lah iya kaya kopi.
1: Sidomukti.
0: Ana kopi Sidomukti kuwi, Dan.
1: Nggih.
0: Oh, Sidomukti.
1: Terus wonten batik apa parang Mbah Parang.
0: Heeh. Wah, berarti iki kawung.
1: Batik kawung wonten.
0: Waduh, berarti iki sing sampean duweni bener-bener batik anu iki apa tradisional asli.
1: Jarik, Mbah, nggih.
0: Lah nggih kain jarik.
1: Nggih.
0: Lah iya, iki apa cek dalam bentuk kain jarik ora jenengan dalekno klambi ngono.
1: Wonten.
0: Oh, wonten.
1: Nggih, jarik, Mbak, ada, Mbak.
0: Oh, iya.
1: Kan betah, Mbak, tiang gesang kedah, Mbak, enggak ada jarik, Mbak.
0: Wah, aku jarik duwe. Tadi kan dia lali.
1: Nggih, kula ngawati, Mbak, eman, Mbak, rumien kan.
0: Wah,
1: awis, Mbak.
0: Iya,
1: rumien sak menika awis, rumien murah sak menika awis.
0: Aku tahu tuku batik.
1: Jonas wonten.
0: Aku tahu tuku kawung iku mbiyen
1: rego. Liris parang kawung.
0: Mangke.
1: Demukti.
0: Niku meh sak juta lho gak salah mbiyen kowe.
1: Lah nggih sak menika tambah awis.
0: Wah, tambah nemen Sidomukti lho. Orang iku asli sing batik tulis.
1: Nggih wonten batik tulis.
0: Lah
1: ingkang cowok meng jarip niku ingkang cowok meng jelagem cemeng ngoten, Mbah.
0: Lah iya.
1: Sowai niku, Mbah.
0: Iku aku del tak derendi lali ya.
1: Kadang betah, Mbah, mbek kadang kan tiang gesang ketah nggak ada jari apa.
0: Lah iya, tapi kan saiki
1: wong menawi kadang niko mah menawi kesripan kan betah mah.
0: Tuku neh. Emang neh. Tuku sing biasa.
1: Tuku spray.
0: Kadang klosok. Lah iya.
1: Tumbas mriyo menawi wonten sakit di lumbas tumbas.
0: Nggih, lha iku sing biasa to.
1: Nggih biasa, murah-murah
0: ngaten. Lek misale Sido Mukti digawe nutupi yo eman wong.
1: Eman.
0: Ketun.
1: Tapi nggih mboten, Mbak.
0: Ora iya.
1: Eman, Mbak. Heeh,
0: pancen lek pas sapa jenenge kabeh
1: kuwi. Pengorbanan terakhir, Mbak.
0: Betul, penghormatan terakhir.
1: Penghormatan terakhir, Mbak.
0: Iya. Jene macem-macem apa lek batik Malangan duwe ora sampean?
1: Malangan kok mboten gadeng yang pundi ya Mbah Malangan.
0: Blimbing ana batik blimbing.
1: Oh nggih. Nah itu dalem iku Mbah Budi Sido Mulyo nggih enggak ada mboten mriki.
0: Oh Sido Mulyo nggih.
1: Nggih. Tarung ngoten
0: Mbah. Iya, dadi setiap daerah iki duwe batik dhewe-dhewe Malang ya duwe ya to. Batik Malangan kuwi.
1: Nggih, batik Solo,
0: batik Solo, Jogja.
1: Jogja
0: lagi duwe ciri khas dhewe-dhewe
1: pancen tulis danar hati
0: payo jenengan panjene remen damel batik Bu
1: remen Mbak kadang dipun haruskan nama
0: nggih lek diharuskan
1: padine menawi pertemuan mau pulang tahun kah
0: nggih
1: dal anu
0: damel batik
1: nggih ngagem batik Mbak
0: langgeng nanging memakai batik lek jenengan iki istilahnya seneng bangga apa biasa
1: nggih bangga mah
0: ngoten nggih
1: remen nggih bangga mah kan seragam ngoten ketinggal piyambak-ambak
0: nggih napa lek seragam iki pasti
1: mboten ngadoaken tapi kan bangga
0: nggih
1: seragam ini kalian bapak-bapak ibu-ibu
0: dan pasti beda
1: nggih
0: leres. Apa mana batik tulis itu pasti ono beda nih ora iso apa jenenge kembar.
1: Mboten saged malih, mboten luntur.
0: Mboten luntur.
1: Ngantor memet ngeten sih, tegesih cerah ngeten lho Mbak.
0: Lah betul. Tapi
1: sik kembangane kok aja sorep ngeten lho Mbak.
0: Nggih. Warnane niku lho kok tetep.
1: Nggih, warnanipun cerah.
0: Cerah. Padahal kaine wis memet.
1: Nggih, kaine pun
0: wis memet lho wong.
1: Orep
0: nggih. Kain ku batik ku ana sing krikite tikus ngono memet pisan. Pinggirane tapi yo.
1: Mboten kadang wonten yang bulak ngoten apa?
0: Nggih.
1: Nggih. Nanging lek menawi batik ngoten anu hari batik senam nggih ngagem batik Mbah senam Mbah. Hah?
0: Nggih jare.
1: Batik.
0: Oh kaos e.
1: Bawahnya celana, bajune batik Mbah senam iki lho Mbah. Menawi hari batik menghormati hari batik
0: ngoten. Berarti Jumat ngeten iki pas hari batik, berarti senam nggawe batik.
1: Nggih, batik nggih.
0: Oh ngono.
1: Menawi hari batik tok lho balik senam.
0: Lah iya lek misale apa jenenge hari batike dina Senin ya ora ya, ora digawe senam.
1: Mboten, nggih Senin kan Jumat saya senam.
0: Oh, Senin kalau Jumat kene Jumat tok. Saiki ora ding. Saiki wis ora. Bu, cah kene lumpur. Dikon senam malah melayu padahal gawe kesehatan lho. Lagi dong.
1: Senam terapi lagi kesehatan Mbak.
0: Lah iya, loh jantung sehat.
1: Jantung nggih, jantung sehat, diabetes 6, diabetes 3.
0: Kuwi ono
1: jantung 3, jantung 5.
0: Ono senam diabetes ngrungu aku.
1: Diabetes wonten Mbak lho. Diabetes wonten Mbak.
0: Wonten anune nggih, wonten senami nggih.
1: Nggih, nggih.
0: Wancene kegunaane gawe dhewe-dhewe.
1: Nggih, kangge kesehatan iki
0: piyambak-piyambak. Nggih.
1: Kadang kan wonten terapi niku ingkang napa paru-paru niku Mbah wonten Mbah.
0: Terapi paru-paru senam napa?
1: Nggih ten nggih senam wonten mboten niku dikira sakit astabrata niku rumiyin
0: wonten. Ngoten.
1: Nggih.
0: Berarti setiap napa jenenge kaya badhe jantung sehat gawe jantung, paru-paru gawe paru-paru ngoten
1: nggih. Nggih napa mau seragami, Mbak?
0: Lah iya.
1: Gerakane, Mbak.
0: Gerakane yang beda memang.
1: Nggih.
0: Keperluane untuk apa
1: ngono. Nggih.
0: Pemane lek wis sepuh kaya awake dhewe iki aja aerobik wong.
1: Yo,
0: Mas gak nudut.
1: Sampai lingkung niku, Mbak, lingkung
0: mboten. Nah, iku.
1: Saged, Mbak.
0: Lah iya. apa cingkung?
1: Jantung paling mboten jantung.
0: Napa sing kados Cina niku cingkung?
1: Linting kok.
0: Ling awak. Deh, iku koyoke sepele tapi jarem tenan kok kesel.
1: Nggih.
0: Gaya angsa setengah jam. Ampun.
1: Kaya angsa setengah jam bebek demen.
0: Demen ya malah koyoke kok.
1: Berapa kali gertakan iku?
0: Lah iku koyoke.
1: 100 kali.
0: Koyoke sepele tapi waduh ternyata apa
1: efek. Lah iki ndodok-ndodok kali melamban ku mbah pinten.
0: Lah iya.
1: Mumbul-mumbul 100 jangkaan 100 kali aku, gerakan kaki kan.
0: Aku melok. Melok sepisan langsung angkat tangan wis melok meneh enggak melok nel. Juarem kabeh rasane. Koyoke sepele nanging
1: nggih mari dereng nati Mas, nggih biasa kulino nggih mboten, Pak.
0: Wong ngono ya. Ya memang harus dilatih otot
1: iku kudu dilatih. Nggih, nah sepisan pertama nggih anu, Mbah. Amun pindah nggih ta berapa hari malih ngaten.
0: Oh iya. Nggih. Niki pecel pinten bungkus jenengan?
1: Nggih, sedasa, Mbah.
0: Iya, kagem jeneng kemawon.
1: Pecel kali lawuhe mendol, Mbah.
0: Oh iya.
1: Tak menika wangun wonten yang masak nggih.
0: Wah, lho ya mes no piye to? Kene ya. Kene.
1: Mboten pedes-pedes, Mbah.
0: Oh iya. Nanging ya kuwi mau Mbak apa jenenge Mbah Dok masak agak-agak didol eh. Sumpek kau. Lewang aku, anu Mbak Dok gaene sego goreng. Oke, diposting payu.
1: Nggih lotong, Mbah.
0: Lotong aku.
1: Bumbu.
0: Aku luwe. Kene luwe diposting payu lho, ki piye ta?
1: Mane payu, Mbah. Kena ijo Leo, kena gawe iki. Kan wonten karene.
0: Lho lah iya ya kono sing seneng ya, Mbah. Anu iki kong ora sida ya. Nyapa ora sida? Lah payu iki ya. Pancene ya aku.
1: Oleh jare bumbune.
0: Ya kali-kali apa sego putih tok iki akhire sing ngono. Ya alhamdulillah wis ono.
1: Nggih Mas sampun bagus kan, Mbak. Nyari pate Mas ya nih, Mbak.
0: Oke. Tembangin apa niki? Tak siapke.
1: Di nopo, Mbak?
0: Apa?
1: Kang sekowo itu tembang kangen Mas, Mbak.
0: Tembang kangen.
1: Oh, tembang kangen.
0: Nggih.
1: Dalam kain-kain bae dangu mboten kepanggil.
0: Lah nggih. Oke. Okay.
1: Salam nggih, Mbak.
0: Nggih, matur nuwun. Monggo, monggo salam kagem sinten?
1: Purnomo, Bunda Marlena,
0: iya.
1: Bunda Riatin, Bu Sri Utami kalau wau,
0: iya.
1: Bu Sri Gati, Ibu Ariani, kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Ispoyo, Pak Jono, wonten Pak Widi, Bu Widi, Mbah.
0: Nggih.
1: Kang Sandung, Kang Aceng. Kagem Bu Tati Lahor,
0: Bu
1: Sumiatun, Mas Faris, Bu Satiah, wonten Singosari, Pak Sarini, kagem Mbak Titi, Mbak Indah kalian Pak Darmanto.
0: Oh ngoten, oke. Okay.
1: Sampun Mbak, kagem setua ya pamireng bro empat.
0: Oh ngoten, nggih.
1: Baca sehat-sehat selalu.
0: Amin, amin, matur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun menika wonten Bu Pandan. Wah, wadah badhe nggih. Jadi le wong Jawa kuwi ya to seneng gawe batik kuwi wah kandhani kok. Jadi apa ya kain batik ki salah siji kekayaan kita ya to ya harus dijaga, harus dilestarikan. Iki rebutan Aceng karo Titik saudara. Yang mana yang menang? Masih kosong-kosong ya yo gantian. Oh, anjene sakmene cilike yo mesti menang. Rebutan kok karo Aceng.
1: Aceng kok rebutan karo aku.
0: Lah iya, Ceng, kowe
1: ya Aceng.
0: Salah golek lawan. Salah
1: kok Aceng kene buta dilawan.
0: Lah iya wong arek keceng musuhe kok ya prauto.
1: Buta.
0: Salah kowe golek lawan.
1: Lho
0: iya, iya, lawanmu ya aduh. Podho-podho kurune sik embo lah iki. Jan
1: koyo sen gedhi.
0: Sabar aja. Lah iya, sabar aja. Ora
1: sungkan-sungkan.
0: Ora sungkan. Sabar aja.
1: Aku masih dilokno model opo? Wong aku lho. Wong e jujur.
0: Lah si bocah iki diumbar ateles pipi ra garing dibuak mulih lah. Kuwi kowe.
1: Lah wong bojoku saya mek kuru ngrumati aku.
0: Ngono betah yo.
1: Lah iya.
0: Lah sik sehat yo.
1: Ngono kuwi yo sik. Alhamdulillah sehat wal afiat, bahagia, gembira.
0: Loh, kudu.
1: Kok bendina nah. Rekreasi turut terap kok mbak katanya bahagia.
0: Ora tahu masak kowe. Memang sekarang sudah waktunya sobot apa jenenge?
1: Teropan.
0: Heeh, wis wisata terop iki.
1: Lha ngene masak pripun? Lha wong catai kayak masak liane ge nerop.
0: Jare Aceng wambah aku mencelat urung lah ketindian. Wah kayak ketindian asma ceng. Mengiwenan wah tenanan. Isop nama gue.
1: Suka ngijing Umi Widi, apa Widi?
0: Oh nge, Bu Widi, Pak Widi sehat.
1: Tapi takon ono Kang Aceng. Nyampo. Mencelate nang pinggir kali apa nang tengahe.
0: Dek iku mencelate milih kok. Nileh deh gue.
1: Nileh nang kasur.
0: Kandani yo. Jadi yo. Wah, ti iki soal batik. Wah, ki pasti gue duwe kain batik. Lah, pemane lek nek pasangan ki pasti serimbit, serimbit. Oh, sarimbit yo.
1: Sarimbit.
0: Sarimbit ki pasti duwe yo.
1: Kemeruh.
0: Duh, aku iki takon. Kok kemeruh takon? Aku iki takon, kowe duwe to mestian kain batik kowe?
1: Lek baju ya duwe, Mbak. Heeh. Ya kaya apa jenenge? Rok.
0: Ya.
1: Batik ya ada. Terus atasan batik ya ada, tapi enggak sing akeh wong duwe mek siji.
0: Iyalah. Liyane atasan siji. Wis ora sedeng. Kowe tuku pirang tahun wisan wis 10 tahun apa gaiku kowe.
1: Tambah 10. Nah. Tambah 10 tahun, Mbak, wong aku tuku sik prawan biyen.
0: Lah, bayu. Kowe tuku ndi?
1: Di Hong Kong. Wong Indonesia?
0: Heeh.
1: Batik Indonesia? Tukune ndi kono?
0: Kono tuku ndi kono? Kebacut.
1: Mangane tak wet-wet, Mbak, masih yo. Masih wis elek masih puluhan tahun iki tak wet-wet.
0: Padahal yo
1: simpen ae.
0: Padahal yo karyane wonge dhewe. Karyane anak bangsa.
1: Heeh. Lek ndek kono kan kita lagi bekerja dan kita itu lagi suka-sukanya shopping. Oh ndelok iki batik awake dhewe kan bangga to, Mbak. Nah,
0: padahal ndek kene sak rata-rata.
1: Padahal ndek kene lemeleh kelar mumet kelar
0: juga
1: lho
0: ndek
1: kene.
0: Aku kadang aku lek nang apa jenenge golek batik iki kaya-kaya ngelu pas di tokoku. Soalnya kan akeh pilihan. Mau kaya akeh pilihan kapi kabeh ngono. Dadi bingung.
1: Iya bareng muleh.
0: Bareng kok
1: sing dipilih bareng mulai
0: kok ngene kan kok kaya gak ono kaya gak padha mesti ndek toko yo kadang gak ngono ya.
1: Ya tapi memang ya kita beli waktu dulu ku ya karena kebanggaan nih lho Mbak.
0: Iya.
1: Bangga kan.
0: Wow.
1: Produk kita yang dari Indonesia masuk ke sana. Jan modele kaya seripat-seripit kabeh kaya ya ya
0: apa terus kan ya sing gawe sing gawe batik iku wong kene tok wong Indonesia tok ya.
1: Heeh.
0: Dadi ndek kono kan jalan.
1: Tapi di sana sekarang anu Mbah.
0: Sudah.
1: Daster batik akeh.
0: Wah, wis mencelut wis ke anu ndek kono.
1: Heeh. Terus kayak tas-tas batik yang dari Indonesia lo ya.
0: Wis masuk.
1: Tas batik, dompet, terus baju-baju.
0: Iya.
1: Wis mulai masuk wisan.
0: Bisa alhamdulillah berarti ki karyane anak bangsa, dulur-dulur pengrajin batik iku iso ekspor luar negeri. Oh,
1: iya, tapi kan? Biarpun masih yo masih di bawahnya Thailand, Mbak. Nah, Thailand kan produk Thailand di sana
2: merajai.
0: Oh ngono, wis mulai bisik
2: berarti. Lho, orang larang yo.
0: Oh iya. Tapi kan beda lek batik Thailand niku motife kaya gajah kuwi yo.
2: Heeh, beda awake. Ndak ada sing apa ya, mau dasen jelimet-jelimet iki enggak ono, Mbah. Ya wis monoton kaya plek ngono iku tak ngono lho, Mbah. Kalau batik iki awake dhewe kan
0: macem-macem.
2: Motife mau macem-macem.
0: Ya iya, setiap daerah duwe ciri khas dhewe-dhewe ya to. Madura karo Malang wis beda. Solo sing cedeki Solo Jogja padahal dempet beda batike.
2: Lah mangkane
0: iku. Nah, iku salah siji kekayaan apa jenenge bangsa sing kudu dilestarekake. Lek sarimbit kuwi duwe ora?
2: Ora duwe aku. Baik. Aku lek sarimbit mesti polosan nih lho, Mbah.
0: Batik sarimbit ora duwe, bacut.
2: Lah aku lawang ayahe ora gelem lho.
0: Eh?
2: Duwe emang gak gelem gawe, lek metu nang gak gelem gawe sarimbit. Alen jomplang.
0: Sarimbite jomplang.
2: Lek sarimbit wong gawe sarimbit itu kan harusnya itu
0: imbang.
2: Imbang, sing api lho Mbah ya.
0: Sing oh ngono.
2: Oh lanang iki dukur, wedok iki cilik. Lah iku gawe sarimbit iki koyo ane modele plek, enak ngono diwasi.
0: Iya. Lek jomplang.
2: Lah lek aku lek ayah iki lho Mbah, lek gawe sarimbit iki aku isin dhewe.
0: Nyapa?
2: Lah mun ayah iso pres body api ngono.
0: Yeah.
2: Lah aku koyo kurung.
0: Ya ditakoni ngono. Lho, niki pasangan sanes niki sopir. Juragannya kalau supir.
2: Iki juragan kurungan
0: ya. Ya jene apa?
2: Ya ada lah kita itu satu iki apa jenenge ya mbuh siji loro iki mesti ya duwe lah Mbah Kadi.
0: Lho iya.
2: PKK kaya apa iku kan mesti ada seragam.
0: Tapi lek seragam kan kasarane apa jenenge kewajiban yang diharuskan mbuh iku melok PKK, mbuh iku instansi ya ta. Nanging
2: untuk pribadi.
0: Istilahnya memilih sendiri, kesadaran sendiri kadang-kadang wong iku ya urung mesti lho, Nduk.
2: Iya, kadang iki wong
0: kok kon tuku dhewe ngono wega lek gak dikon.
2: Lek mak-mak iki kebanyakan batik daster, Mbah.
0: Lah iku ora milih batik, lah iku milih daster asline. Masih ora batik sing penting daster. Lek mamae berhubung sing di pasaran akeh batik daster apa model daster ya
2: akhire. Lah ya iku yang dipilih.
0: Padahal asline sing digolek duduk batike. Daster iku. Iya
2: jane. Apa menala sing 103, Mbah?
0: Lah kandhane. 103
2: leweng
0: digawe
2: aku tuku daster sing larang-larang. Piye ya wis wegah. Leweng kalah karo anak-anake.
0: Lek biyen ku aku jenom lek tuku apa jenenge jarik ya to. Kain kuwi mesti sing tulis luarang ya. Ape tak jahit ke eman. Soale kan
2: anuan pancet.
0: Nah, soalnya kan ora kabeh penjahit kuwi paham batik to.
2: Heeh.
0: Tahu jahit ki keliru kok. Wayahe ndase dek

0: Setu ku sing tadi.
1: Iya, malah api-api malan, malah apa jahitane barang tepak, ora ketok lek sambungan niku pinter-pinter penjahit-jahit ngono.
0: Apa menah lek aku iki lek anggar jahit no iki gak tahu cocok wis.
1: Eh, nyapa?
0: Lembo, pokoknya jahit no iki
1: ukurane apa
0: modele kaya iki.
1: Dadi
0: niki sak mene.
1: Wah,
0: dadi niki ora tahu
1: sesuai dengan harapan.
0: Sesuai. Tahu nek jahit no jas model jas ngene iku, Mbah, rupane. Jahitane wayahe mlengkunge kan nang jero.
1: Iya.
0: Dadi kan tempuk tengah jahitan mlengkung-mlengkung tempuk kan.
1: Iya, nah, iya, iya.
0: Lek, Mbah.
1: Oh, inovasi paling inovasi paling ku penjahit.
0: Kawe iki sampe tuntut. Ya, yo aku ngene. Wes pokoke aku lek jahit no iku
1: aku ora mbayangke wong wis sakmene lek gawe kaya mekungku ngono. Lah kaya kura, kaya kura mlaku.
0: Iya. Apa ora langsung tak gonteng tak geser bed.
1: Ambek merengah. Lah yo ambek pecucah ngono. Lah
0: yo karo dandakno batik meneh yo ngono. Model apa jenenge yo biasa sih, Mbak. Cuman aku ngekeki model iku ngene ngono ya.
1: Iya.
0: Dadine iki kaya kebayake wong sepuh sing kebaya kuno sing modele ndure rada mlendung.
1: Kan kue wong kuno. Kan kue dianggap wong kuno.
0: Lah wong kene kan kuno.
1: Lah ya iki kuno pantalane srenek. Digawekne. Digawekne. Digawekne sing model apa jenenge kolonial malah modelmu.
0: Lah dadi mulai dicopak iki ya karo nuwes seru gremeng setipe.
1: Lah memang
0: saya. Lah Mbak kaine wis larang.
1: Heeh,
0: dandanane larang.
1: Ya,
0: mari ngono modele dadine kaya ngono iku.
1: Ya, memang apa ya penjahit kuwi duwe kudu duwe skill yang ya apa ya sing iso dimengerteni apa jenenge istilahe kuwi anuku pelangganku pingine kaya ngene, wonge kaya ngene lah ngono to. Kudune
0: aku ku cuman satu duwe pelanggan penjahit sing paling top Pak Marco top wis ya.
1: Iya.
0: Aku jahitno baju iku mulai semean lho Mbah. Ngampi saiki jahitane siji enggak ono sing pedhot.
1: Ora mbok gawe.
0: Lho, sik tak bayangno Mbah, lek aku semea iku seberapa, lah aku sekarang iku seberapa tenne tak gawe modele piye ngono lho.
1: Iya, ya sudah cukup iya.
0: Tapi yang ini jan uapi Mbah jahitane wo jan asli. Tadi nang kono lek jahitno langganane mek sijiku sing maksudnya sing genah ngono lho. Oh, tapi kan ya sekarang umur usiane kan wis
1: ya
0: terlalu sepuh ngono iku dadi dadi ya wis enggak se hot dulu ngono.
1: Iya.
0: Tapi ya sik apik mbahnya nih. Apa jahite anu niku jahitane iku alus, asli kayak jahitan toko sing alus iku lho, Mbah.
1: Ngono ya.
0: Memang aku tak promosino lek wong.
1: Tapi saiki sik jahit.
0: Jahit tapi kadang-kadang dieleke ana jahitan wis rada numpuk dekne wis menolak wisan.
1: Lah iya, anjane apa jenenge membutuhkan apa ya skill ambek meripat kuwi. Wah, wong saiki aku ngelebokno dom nang kene. Ngedobok dom nang bola. Ngelebokno bola nang dom kuwi ora tau iso saiki wis.
0: Aku iki lho Mbak ya aneh, mripatku iki mlabur nemen.
1: Lah
0: enggak gawe kak sambungan iki wajahe wong iki iso ada garis-garis beberapa garis di kanan kiri ning ngono iku Mbah.
1: Ora cetha maksude wisan wis ngeblur.
0: Ngeblur wis dadi wajahe wong iki kaya obah-obah dhewe kaya apa Mbah ngono kuwi ana apa sih lek ngarani ngono iku?
1: Bayangan ngono dobel-dobel.
0: Dobel-dobel. Tapi lek mlebokno bola Mbah aku.
1: Iki iso.
0: Iku gampang.
1: Lah wong aku ngelebono
0: nonton TV ku aku gak tahu Mbah soalnya apa wajah wong di TV ku gak nuk rupan gitu.

0: Tapi kalau bola nang dom, aku lancar.
1: Wah, kulo sakti tenan kowe iki.
0: Kene mangkane.
1: Kene nglebono setengah modiar.
0: Anak kowe sampe ngene. Bu, sampean iki lho nonton TV sambatan jarene mlabur, anu ngene mlabur. Lah tapi sampean nglebono ngene kok penak lah, aku gak iso iki jarene. Lho, ya iki kesaktiane mbokmu aku yang ngene.
1: Jangan jadi gawe anu ya, gawe apa jenenge ilmu kanuragan buatmu itu dok.
0: Dengan mata batin.
1: Walah ya. Ya wes iki pecele pirang bungkus iki tak siap ke.
0: Pecele gawe Umi Widi apa Widi Bupandan aku mau. Kang Aceng ya sepurane riko yeah. Ngenteni aku kesuwen. Aku soalnya ngerti lek Kang Aceng iki masih yo ngono sabar gak bakalan loh. Protes ngono lho Mbah, makane tak serendel.
1: Nek Aceng iki yo sabar-sabare wong. Tenan ora ora sabar piye? Wong urip dialas. Seprono sepene ora mule-mule yo. Sabar Aceng. Lah cara aku yo
0: wegah. Kok iku lek pijet taune.
1: Lho la iya. Wong aku gak betah ceng lah rabi neh.
0: Kaya kok Kang Aceng kok ya sabar.
1: Lho kok ya sabar men ngono.
0: Aku kaya ana lagu Loro Tresno ya, Mbah.
1: Oke.
0: Ya wis kanggo semuanya.
1: Iya.
0: Dulur perupapat.
1: Oh iya.
0: Nggih, ngapunten waktune rada dawa iki,
1: Mang. Sami-sami padha-padha. Heeh, matur.
0: Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ana Mbak Titi. Ya, assalamualaikum Mbak Tejo, semoga diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan berkah. Salam kagem sedaya lagune gemati saking Niken Salindri. Oh ya, matur nuwun mangke diaturke saking Bapak Ibu Widi. Lajeng Bunda Riati ini Mas Ayu Kusumaning Dewiati lagune rek ayo rek. Melaku nang tunjungan ayo rek. Oh iya kok diatur ke tembang. Oh mau Bu Pandan apa tembang kangen ya. Oh iya. Ya wes ki saiki diatur ke lagune dhisik. Apa iki? Tembang kangen. Kaya dibacut ke Loro Ati. Tanggep dulur-dulur kabeh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 1.3 Radio Republik Indonesia Malang, program 4 kedeng pamireng rasa ing warung gaul aja iki kerangkring sing ngantri ket mau sakge langsung wae warung gaul
1: warung gaul
0: lagi antri
1: gaul seneng
0: iya
1: anu rek ayo rek wis diputer lho semuanya. Anu, wis diputer ya laguku lho. Rek ayo rek mus melihat sih, senenge ore.
0: Mus diputer. Dalem.
1: Panjenengan sehat-sehat sekeluarga?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Kowe sehatin?
1: Panjenengan? Kula nggih sehat-sehat sekeluarga lho.
0: Wah iya.
1: Sembandulan raya sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Heeh.
1: Sampe niko kusme niku lho, tenggorokan kering kaya watuk pilek ngoten lho. Jadi jamune kunir, sapang, kencur sapang, jahe sapang diparut, diberi garam sedikit, juga gula, juga imat, juga uya sedikit, langsung diperes, disuruh tak gelas, aman tak gelas, tulis tak gelas gitu loh.
0: Uya gerasa?
1: Langsung sembuh.
0: Uya gerasa?
1: Ambil minyak, dalam.
0: Gaya uya gerasa apa?
1: Loh, uya ya tak kapan.
0: Oh.
1: Dikit aja gitu loh, kunir sak pang, sak jempolan, kunir sak jempolan.
0: Oh.
1: Sak jempolan, jahe sak jempolan dicuci bersih diparut.
0: Uya, uya
1: garam sedikit.
0: Sak jempolan.
1: Itu tok ambane, itu satu sudah sembuh. Anak saya barang itu sat.
0: Isu awan sore bengi
1: sat 14 langsung sembuh.
0: Iya.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Teman semuanya jangan lupa ya. Tam ngopote. Minyak kayu cap gajah kayak di korok-korokan, di piling-pilingan, di batu-batu itu anu di karo-karo dicium-cium dan langsung sembuh. Minyak kayu putih itu hebat sekali. Batejo, betul?
0: Betul.
1: Ngeriatin lek temanku semuanya ya.
0: Ngekei tombo jamu ku yang mujarab. Jamu Jawa.
1: Iya. Iya. Lek pegelinu kencur. Kencure saon. Seme loro. Gulane rong sendok. Anu uyai titik air, ya tak apa titik air, tak tumbut ni. Anu
0: berasnya
1: kilo. Ditumbuk semuanya.
0: Berasnya sekilo.
1: Hah? Apa?
0: Berasnya sekilo.
1: Lo berasnya tak tumbut air, tak berasnya tak tumbut dikom. Dikom dulu. Sore ngekom beras baru isu enggih jamu beras kencur saon kita beno kencur ya. Oh. Jangan lupa temanku semuanya.
0: Isu.
1: Jamu Jawa. Tong Jawa harus
0: harus
1: tombol Jawa betul.
0: Betul. Jadi lah, dari beras kencur.
1: Senangnya.
0: Berasnya nah, dikum.
1: Terus pulang buatan liwan sekarang ya.
0: Lo besok.
1: Diputer kok.
0: Lelah iya.
1: Masuk jauh mana oleh
0: ya? Ngorat kok ya, kancani mesake.
1: Eh temanku semuanya, di TikTok semuanya, putra bilang, diputer ya, rek, ayo rek, melaku-melaku nang bandulan.
0: Ayo rek.
1: Tapi sudah diputer ya.
0: Iya.
1: Jangan lupa, anu, itu yang di luar negeri kok banyak sekali loh.
0: Maaf.
1: Kalimantan, Sumatera, Bali, Papua. Itu semuanya mendengarkan loh Mbak Tejo.
0: Oh iya.
1: Ya, semuanya jangan lupa Buriatin mengudara loh. Ateng, mengudara loh Buriatin loh, mengudara parep. Pak Kanggung, aku mengudara.
0: Iya.
1: Aku yuk ragu, rek ayo rek mau. Asuransi okay. Sudah sembuh ah.
0: Ini
1: jadi ni ikut jamu ni ikut ambil lengapote, ambil anak lengapote jangan lupa.
0: Oh iya.
1: Ya tenggorokan pilihan di kail lengapote. Pak Suranto ayo, kuliatin nang udara tangkani suara ni sudah sembuh. Ah. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati loh, semua juga mengudara ada apa ya?
0: Sibuk paling. Sibuk paling.
1: Iya. Bu Sri Gati mengirim ngonotok gak apa-apa. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami. Bu Sami kalau mesti hadir.
0: Oh iya.
1: Ada Bu Sami hadir terus. Bu Pandan, Bu Marlena suaranya tidak ada. Kemana ya Bu Marlena?
0: Ya semoga kau segera waras.
1: Kantok dari ngono.
0: Iya.
1: Bu Marlena adik sayang. Jaga kesehatan ya. Jangan lupa minum air putih 8 gelas sehari itulah Mbak.
0: Oke, betul.
1: Jangan lupa ya.
0: Iya.
1: Kalau tidur itu harus siang jam loro harus turu. Kok jam 10 bunyi harus turu. Awak gimana-man, betul lah mbak?
0: Betul.
1: Timur, hati-hati juga umur. Utara, hidup sementara. Rukun-rukun karena bujunya karwanae.
0: Iya.
1: Selatan, baca selawatan. Salawat ala Muhammad, salawat alaihi wasalam. Salatowo, Assalamualaikum ala toha rasulillah. Betul mbak?
0: Betul.
1: Barat itu awal dia mesut nang akhirat. Kudu ake amali. Tapi gak bina ketawa amali. Ya kudu amal. Sudah miskin. Betul mbak?
0: Betul.
1: Gua amal. Gua amal. Gua gak apa. Gua gak apa. Gak apa. Pasti miskin apa. Mbok rondo apa. Jati biatu. Betul mbak?
0: Betul. Betul tak pokoknya lihat ini.
1: Senengnya. Semuanya teman-temannya. Di TikTok buatin jam mengudara lo ya. Salam sayang semuanya. Salam alebu semuanya. Aku cita padamu. Penyaring ya. Salam alebu pul. Aku alebu pul karo penyaring.
0: Pul gaduk notok.
1: Oh, anu siapa notok?
0: Lah iya pul gaduk notok.
1: Makasih sayang.
0: Matur nuwun ya.
1: Salam sayang semuanya ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Riati. Ini Mas Ayu Kusumaning Dewi Arti. Assalamualaikum warung gaul. Banyuwun sesekalan kain batik. Kagem sedaya pamireng perempat RRI Malang sugeng midhangetaken kagem panjenengan sakeluarga tansah pinaringan kesehatan lancar rejekinipun lan sugeng makarya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun ugi. Warung gaul. Gaul. Halo?
2: Sugeng Enjeng, Mbah.
0: Sugeng Enjeng, warung gaul. Kok ora nek suarane? Oh, pedot. Iya. Dicobi malih ki ka apa jenenge bertepatan kalian hari batik ya ta ki ternyata ki ana filosofi mendalam dalam kain batik menika. Ana apa iki? Oh, macam-macam kain batik iki duwe filosofine dhewe kandhani ya. Tapi dibuka sing iki dhisik wae. Warung gaul.
3: Aduh.
0: Cek, kong,
3: bah,
0: ilate melungker.
3: Aku disiksa ilat, gak iso muni R.
0: Lah iya, jenenge wis tuwa ngene iki kadang ora iso ngomong R.
3: Iya, isone muni L, Lola, Lolo.
0: Nyemoni.
3: Ora yo.
0: Aku rada golek Lola iki anyene nemen.
3: Kutengku senep kakean mangan rujak, lawang diinep, ditrombol luak. Ayo musiknya.
0: Luak enganggu.
3: Assalamualaikum Pak Paris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Diterus napa ora
0: yo? Yo terus kita tak getak gentung.
3: Yo. Yo sampean musik ngono ya.
0: Yo aku sing anu, aku sing musik game. Musik galingan weh.
3: Wetengku senep kakean mangan rujak, tak lawang diinep di trombol luar.
0: Tak gentung-gentung.
3: Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep becane awak. Enak yo.
0: Lek kuwi sing mbok iku sing mbok goleki.
3: Cekintung wakto kemat peduntang peduntung watu eku mat
0: tak getuk gentung
3: Kuang, mati cok kula mboten nyedi sekarang ngoten mawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wow, juragan parian anu kemang jula-juli ya. Jula-juli Suroboyoan, ya Suroboyoan, ya apa Jombangan, Malangan yono, gitu. Nah, ngomong ke babakan batik kuwi mau. Ternyata ki ono batik populer sing ono ing Indonesia, utamane kuwi di tanah Jawa. Nanging ya wis tersebar ya, gitu. Ki kebanggaan awake dhewe bangsa Indonesia. Amargi ya wis diakui karo UNESCO dadi warisan budaya dunia pas tanggal 2 Oktober akhirnya ditetapkan dadi hari batik kuwi mau, gitu, hari batik nasional. Nah, ki ono sing jenenge batik parang lur. Ki batik parang ki salah siji batik motif paling tuwek ing Indonesia. Ki asale teko lingkungan keraton Mataram ing Jawa ya to. Kata parang kuwi asale teko kata pereng utawi lereng sing gambarke bentuk oh miring kaya ombak ya to sing ombak kuwi yo mesti ana enteke ya to teko budalne teko ombak lak ngono mesti sik ana terus ya terus motif iki umume ki disusune diagonal diagonal kuwi munggah ya. Enggak apa mudun ya? Horizontal kui ke atas, diagonal kui menyamping. Oh iya, ya. Ki pola iki padha diulang-diulang dadi kesene kui teges lan kuat. Lah lek secara filosofine ana Mbak Li, ana. Ki batik padang nglambangke semangat pantang menyerah gitu to, kuat terus kesinambungan urip. Dadi keberlangsungan urip kuwi bersinambung dari kecil tekan awake dhewe bayi, bocah, remaja, tua ya, kan berkesinambungan. Ora ana wong sing mati teko remaja terus pedot. Moro-moro roro wis umur 50 lah. Ora ana. Jadi aku berkesinambungan kuwi mau. Nah, mbiyen kuwi motif iki mung oleh digawe karo kalangan bangsawan lor. Oh, utawi keluarga kerajaan. Amarga dianggap dadi simbol kewibawaan lan kepemimpinan. Nah, sampai saiki iki parang tetap populer lan kerep digawe di acara-acara formal ya ta utamane para pejabat ki dadi tondo keteguhan hati. Wow. Jadi ono maknane ora sembarangan. Nah, terus ono maneh ki batik kawung. Nah, sing mau diomongke karo Bu Pandian, ki batik kawung kuwi salah siji pola klasik lah. Nang sing wis tuwa ki dikira diperkirake ki wis ono mau apa jenenge sejak tahun abad kok ya, abad ke-9. Saiki dhewe abad 21. Berarti 11 abad kepungkur. Seabad 100 tahun, bayi cuk. Wis hitung dhewe ya. Bayi kok ngitung ngelu. Lah pola iki bentuke bunder, lingkaran, simetris ya to. Ki apa mirip karo buah kawung utawi aren sing di apa di belah, dibelah iki basa Jawane apa? Disuwek orang diiris dadi papat ngene iki lho maksude. Jadi diiris papat kan buahe kan bunder diiris papat kuwi ya terus disusun rapi berulang. Dadi bentuke kuwi nok bundere buahe kawung kuwi lak bunder. Nah, lah filosofise motif batik kawung ki nglambangke kesucian, keadilan, pengendalian diri. Bentuk bunder tawi lingkaran iki maknai simbol keabadian lan kesempurnaan. Lah biyen motif iki kerep digawe karo raja lan pejabat kerajaan ki dadi pengiling-iling kudu iso berlaku adil lan ora menyalahgunakan kekuasaan. Ki batik kawung saiki iki oleh nyi saiki yo ora mung gawe kaum bangsawan ya to. Kabeh yo oleh gawe pola sing sederhana iki gawe batik iki ketok elegan lan populer di berbagai acara formal utawi acara sehari-hari. Dadi anu Mbak, apa jenenge batik kuwi ana maknane? Lho kandhane yo. Mutung Mbak rasido telepon. Tak jaluk lagu wae puterke apa iki lagu ke kero kero salam agem sedaya kemawon suwun anjeng lagu apa kero jeng iki wae cak dikin Mas Ji ya to tapi untuk kero kuwi judule tak goleane judule apa ya lali aku jeng sabar saiki ki ono kain batik panjalukane pun Bu Sri Purnomo.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
4: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
5: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
6: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
3: Sebar.
5: Stop. Main sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas, kita lawan berita hoaks.

Setunggal atus Gansel Koma Tigo Radio Republik Indonesia Malang. Program 4 Kadang Pamirang. Ya tasik warung gaul. Kalau dengan ninjang menika tasik ngomongke babakan batik. Nah dimangus anak loro ya dah. Ki batik populer lan ono filosofi ini babakan batik kuwi mau. Wong ono batik parang terus batik kawung lur ya dah. Ki ono maneh ki batik mega mendung. Mega mendunge malah kaya es mah. Iya, es mega mendung. Uduk kuwi ki motif batik sing jenenge mega mendung lek ki asale teko Cirebon. Ya ta? Cirebon lagi Jawa Barat kono. Ki salah siji batik sing paling gampang dikenali. Ya amarga ki sesuai karo jenenge, karo apa jenenge namanya nggih menika mega mendung. Lah motif iki kaya awan. Ya awan mendunge piye to wong? Ya awan sing berlapis-lapis ya ta. Kare ana apa jenenge garis-garis tegas sing kontras ki biasane warnane biru utawa abang. Nah, secara filosofi awan iki nglambangke kesabaran, keteduhan, pengendalian emosi. Emosi. Terus kaya awan iki ya to iso naungi ngayomi. Dadi apa jenenge diharapke iso ngayomi bumi lek awan kuwi lah ora pilih-pilih to, ya to ora beda-bedake. Nah, kuwi yo ngono. Ki apa nglambangke lek wong dadi pimpinan kuwi lek ngayomi aja pilih-pilih. Aja pilih kasih, ngono ta. Oh, lek sing kelabat di nomor 1 ne nek sing apa jenenge duduk sana untuk kadang dijarke lho. Yo salah lah. Ki motif iki ora mung ciri khas Cirebon lho, tapi wis mendunia ya to. Mega mendung kerep ditateko identitas daerah sekaligus kali bukti lek batik iki mampu nyatuke karakter masyarakat pesisir kang kebuka lan penuh warna. Yo. Terus ana maneh iki lha sing diomongke mang sida mukti sing kaya kopi. Jenenge kaya kopi. Tapi warnane yo yo kaya kopi coklat peteng ngono kuwi. Nah, motif sida mukti iki asale teko Jawa khususe Ngayogyakarta lan Surakarta. Apa kata sida kuwi dadi artine ya to, utawi kawujud. Sida to sida. Wah. Lah mukti kuwi sejahtera utawi bahagia. Nah, dadi sipta mukti iki muga-muga wujude sira dadi bahagia lah ngono tujuane. Terus pola ini iki biasane bentuke geometris karo ana irisan kaya motif kembang utawa manuk utawa ornamen klasik liyane sing kesusun rapi. Nah, terus sampai saiki ya to secara filosofi iki batik Solo batik Sida Mukti kuwi mau ngandung pengarepan babakan kebahagiaan, kemakmuran. Lah uripe kuwi penuh berkah. Gitu. Lah amargi makna positif ikilah ki motif iki kerep digawe di acara-acara manten ya to, biasane iki manten sing gawe penganten loro ya. Terus iki ya dadi doa supaya rumah tanggane langgeng lan sejahtera iso mukti ya. Sampai saiki ki batik Sida Mukti tetep populer ya to, dadi simbol doa ki harapan apik ora mung manten to nanging dek momen-momen liyane dek ya to di acara-acara liyane. Kuwi batik Sida Mukti. Terus ana maneh batuk
batuk tantrum. Salah, batik truntum. Nah, batik truntum ki nek ndelok gambare wah. Ki motif iki apa jenenge kaya kembang ya teh. Asale teko Solo, Surakarta. Ki nyimpen kisah romantis de penciptane. Pada zaman dahulu ceritane motif iki diciptake karo permaisuri Sunan Pakubuwana III ya to, ki dadi wujud cinta lan kesetiane dumateng ya raja Sunan Pakubuwana III kuwi mau. Lah jeneng Truntum ki artine tumbuh kembali utawi mekar maneh. Dia ngelambangi cinta, cintane sing abadi terus berkembang, berkembang, berkembang, mekar terus cintane rasa ora apa iso mati. Lah, cara visual motif iki biasane pola niki bintang kecil di langit yang tinggi. Amat banyak lagune rek cilik lah. Pola motif bintang-bintang utawa bintang sing cilik-cilik utawa bunga ya to sing disebar merata terus filosofi niki erat karo kesetiaan, kasih sayang, tulus dan keteladanan. Nah, ya to iki maknane batik kuwi ora sembarangan. Nah, amarga makna-makna filosofi menika ki batik-batik ingkang wonten ing di jenenge Nusantara iki dadi identitas budaya lan uga apa ya iso menyatukan nilai-nilai adiluhung negara kita gitu. Lan alhamdulillah batik menika sampun diakui sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non bendawi. Aduh, lek bahasa Inggrisnya rain tos ya. Cek dawa bahasa Inggrisnya. Ki sing diresmekke UNESCO ki tanggal 2 Oktober 2009. Nah, akhirnya apa jenenge tanggal 2 Oktober diresmikan menjadi Hari Batik Nasional. Ngono, sejarahe mbah panjang, tapi lek apa di pamerno di jabarno lebih panjang lagi wah iso ora mung sedina rong dina taunan wong gawe ne soale penuh perasaan tidak sembarangan. Jadi kita harus menghormati warisan leluhur, mencintai batik. Wah wis kedoli sapiku.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, depan situ belok kanan ya.
4: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
3: Loh, ya udah, kita mundur. Aduh. Lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
4: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
3: Loh,
4: itu mobilnya
3: sih?
4: Malah nutup kiri kanan jalan.
3: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
4: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
3: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
4: Ya, tetap enggak, Bu. Loh? Orang jalan buntu.
3: Loh?
4: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Bruce Lee?
3: Kok Bruce Lee, Mas?
4: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Saking pamireng amargi wekdal sampun mboten nyengkapi badhe nyuwun pamit saking pamirengan panjenengan matur nuwun kawi kartosan njenengan sedaya nyuwun gunge sampun pangapsami menawi wonten atur ingkang mboten ngani penggale saking Gracia Jalan Candi Bangun Sekatulo Malang kula Batejo wilujeng enjing sedaya sinah malih tetep bangga menggunakan batik bagi ke warisan leluhur kita lan kata makna kata arti ing goresan-goresan batik kita nggih kudu dihormati lan dibanggakan disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

0: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menjadi penyandang disabilitas bukanlah halangan untuk dapat berkreasi dan meraih mimpi. Inilah Aan Rosmana, pria 40 tahun warga kampung Cilejet, RT 1 RW1 Desa Batok, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, mendapat julukan Aan Robot setelah kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan saat naik kereta di stasiun Cilejet, Tenjo, 10 tahun yang lalu. Setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Tangerang, lengan kanan Aan tidak dapat terselamatkan, diamputasi dan akhirnya harus kehilangan pekerjaan. Kondisi itu semakin tragis setelah istri Aan meninggal 6 tahun kemudian.
1: Saya jatuh dari kereta.
2: Itu keretanya di mana, Bang? Stasiun Cilejet tuh.
1: Udah.
2: Janganlah.
1: Udah seperti biasa, Bang.
2: Seperti biasa.
1: Kalau ini kan buat motorin, buat rem, kan? Buat nahan juga. Kalau di motor gitu kan, atau buat keseimbangan juga, buat makan juga bisa, tumbuhan yang ditemui.
2: Saya pernah malah cerita sama waktu di
1: mana ya?
2: Di Jogja saat waktu. Waktu manggung sama anak, waktu manggung dari kafe, ada orang bule tuh bilang ke saya, katanya, kamu udah bikin tangan begitu aja, katanya bangga. Dari Amerika tuh katanya udah canggih, karena ini bisa jepit begini doang. Kamu udah bangga katanya.
1: Oh gitu.
2: Kalau di saya kata udah 1, 2, 3 kalau bisa gerak semua. Iya, kalau saya masih gitu doang, gitu. Masih kurang. Masa pas dia lihat ya, muka begini, dibuka langsung dia bingung. Oh my God, katanya. Ya wajar aja dia punya, dia bisa gerak. Kan dia ada mesinnya.
1: Kalau saya nggak ada mesinnya.
0: Aan memiliki bakat, yakni menyanyi dan bermain musik. Saat tangannya masih utuh, Aan piawai memainkan gitar. Namun, setelah kehilangan satu tangannya, impian dan kehidupan Aan pun berubah. Aan depresi dan beberapa kali meminta bantuan kepada temannya yang berprofesi sebagai tukang las untuk membuatkan lengan palsu. Dengan ide dan rancangan tangan palsu yang dapat digerakkan itu pun, Aan dianggap gila.
2: Bantuan sama teman, tapi teman bukannya nggak mau bantuin, tapi impossible gitu kan, nggak mungkinan, nanti lu gila ya kan. Tapi saya udah konsep ini bakal gerak ya kan, ternyata saya nggak mau dibantuin. Akhirnya pas udah saya konsep nih, kayu yang benar-benar yang rapuh, saya kasih lem Korea terus beli saya 100.000 tuh, bisa mesin di sini sampai gerak, saya kelas baru jadi, terus saya gerakin pakai kabel apa ini di sini, baru mereka mikir, oh sini, oh iya, sini saya bantuin amplasin katanya. Ah, kemarin pikir katanya gua gila. Akhirnya ya sekarang bisa gitu. Pertama anak, gak ada yang bantuin. Disangka saya gila, impossible gitu. Mustahil lah, saya gerak gitu. Gua bukannya gak mau bikinin kamu, bikin lu satu atau dua. 20 biji gua bikinin, tapi untuk apa kalau gak berguna? Ya kalau saya kan yang menderita. Saya tahu ya kan. Cuma mereka tinggal bikin doang, cuma mereka tuh bisa nanya, nggak mungkin lah.
1: Pakai perasaan aja deh, cara gerakin.
2: Nggak pakai perasaan.
1: Cuma gerakin aja.
2: Iya, gerakin yang dipotongin. Cuma terus terang kalau ini saya meniru dari, saya punya tangan palsu, nah kayaknya begini. Cuman saya bergerak lagi buat tangan saya sendiri di sini. Buat dikit ini. Yang ini esensi saya sendiri. Kalau ke sini memang saya ikut ke tangan palsu kekuatan Solo. Orang kreatif Solo lah.
1: Ini kekuatannya bisa ngangkat berapa kilo?
2: Ini kekuatannya bisa ngangkat 1 kilo ya, setengah. Tapi kena motor ketahan.
0: Kegilaannya akhirnya menjadi daya tarik bagi beberapa rekan lainnya, hingga teman Aan membantu menyempurnakan. Akhirnya, rancangan jari, telapak, dan lengan yang terbuat dari pipa bekas dan gear sepeda serta kabel listrik menjadikan tangan Aan dapat digerakkan. Hanya saja, digerakkan manual dengan tangan kirinya. Dengan memiliki lengan dan telapak tangan serta jari jemari buatan yang dapat digerakkan, hidup Aan pun sedikit demi sedikit berubah. Aan dapat bermain piano dan keyboard, bahkan gitar. Aan pun membuat band bersama anak dan teman lainnya mengamen di jalanan kota Tangerang, Banten.
2: Ya karena saya bikin ini gara-garanya ya kan, buat saya sendiri. Terus lama-lama anak saya ngeband. Pertama saya biru langit, gak ada katanya waktu di Ancol. Ya saya dong, saya kan, jangan biru langit ganti aja. Biru langit mana, bukan best jam katanya, nanti kamu dituntut. Ya kan punya lisensi, ah bodo amat. Kamu dituntut, jangan katanya. Nah, orang teriak-teriak tuh di luar, robot katanya. Mana robot dia nyanyi. Gimana kalau robot? Apaan tuh robot? Enggak, hei, masa itu yang bikin nama kamu katanya. Kata itu yang MC kan. Udah catat deh, robot. Kasih deh ya kan. Sampai sekarang, gak sengaja orang yang manggil robot-robot. Itu kan mirip robot.
3: Berarti cara memainkan kita seperti apa, Pak? Untuk memainkan.
1: Misalnya ini kita kan. Di sini kasih kleper sama saya di sini.
3: Oh, dikasih.
1: Tadinya awalnya saya sebelum main piano saya main gitar dulu di Blok M. Itu jumpat yang rempua yang mana gitu di Blok M. Ya kan. Udah berdua. Akhirnya saya udah bisa gitar kan saya capek ya. Nah, saya beli piano. Saya harus berganti buat main piano. Kalau piano kan enggak begitu capek.
0: Kini Aan menjadi ikon bagi grup musik yang menjadi penopang hidupnya. Lengan kanannya kini dapat digerakkan untuk menyentuh tuts keyboard dan piano. Grup musik yang dibangunnya berubah nama menjadi The Robot. Lengan kanan Aan dibalut dengan bahan plastik yang dijahit, membungkus pipa dan kabel serta gear menyerupai lengan robot dan menjadi ikon baru baginya.

0: Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

matur nuwun sugeng siang para pamirang sugeng midhangetaken kula matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang samenika tasih manunggal raos ingkang tasih napa niku midhangetaken tasih makarya nggih kula aturaken sugeng siang sugeng midhangetaken. Mugi-mugi yang gede panjenengan makaryo, mugi-mugi yang gede panjenengan ngelampai aktivitas ing dinten punika saketo angsal berkah Gusti Kang Maha Agung nggih. Niki nggih kula gadah beberapa gending-gending ingkang sampun kula siapaken kagem panjenengan ingkang sak menika beraktivitas kula ucapaken selamat beraktivitas. Sing cowok-cowok jok lali dina Jumat ya, khususnya muslimin ya, Jumatan nggih. Matur nuwun kagem Kang Grandong sing nang Turen nggih. Matur nuwun kagem Bu Pandian sugeng ayah-ayah jijiban mugi-mugi mboten saya. Terus niki nggih enten Mbak Titik Widya Lestari, enek Mas Faris juga, enek Bundariatin. Wes pokoknya enek kabeh sing saiki lagi ngrungokno lagi aktivitas. Muga-muga apa jenenge anggone aktivitas iki lancar. Ya wes.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nggih, sakmenika teng studio sampun jam 11 langkung selama menit waktu Indonesia Barat. Kula nggih ngaturaken sugeng siang mangke jam 11 langkung 6 menit kula kita sedaya kajenge gabung teng Pro Papat teng Pro Setunggal RRI Malang.

0: lagi marang wong. Nggih, pokoke panturun kagem sedaya kemawon samnika wayahe kita sedaya sing muslim dan muslimin ya kan, apa maneh sing cowok-cowok ya aja lali maring ini Jumatan ya dulur-dulurku kabeh ya wis ngono iki aku tak rilis masjid jamek dhisik ya. Dadi sing kate Jumatan monggo kula aturi ngel-ngel sedaya kemawon Jumatan khusus sing lanang-lanang tak tambah ganteng.
1: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan at Special Olympics
0: Nasional. Pokoknya kagem sedaya kemawon ingkang samnika niki mantun niki nggih kula sedaya tasih sing tasih midhangetaken niki kula nggih gadah informasi bilih samnika niku pun masuk jenenge weekend, biasanya lek wis weekend ngene iki ya bakal lakeh dan kendaraan lan biasanya iku ya macet ngono lho dulurku. Dadi sing saiki lagi nang embongku ya padha hati-hati, padha waspada lek berkendara ya, saling menghormati ku penting. Aja sampai gara-gara mek senggolan sing iso dimaklumi sebetulnya justru kudu gedhe-gedhekno iki bahaya iki. Ya, wis gini iki wowo panas gini iki aja ditambahi panas sampe sing jenenge emosi.
2: Iya, iya menjelas.
0: Dadi aja gampang tersulut emosine, aja gampang tersulut amarahe. Wis muga-muga sing saiki lagi nang embang diparingi keselamatan sing saiki lagi makaryo golek koyo ya wis muga-muga berkah gawe keluargane kabeh dulurku.
3: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
7: Biasa gawe basa Jawa, ambe dulur-dulur, kanca-kanca, ambe keluarga bisa.
8: Basanto asli Kalimantan Barat, wa ompu ya biasa berkomunikasi ngan keluarga dan lingkungan masyarakat.
9: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
10: Wa itu mage bahasa Hubat untuk mendengar oleh Baima atau oleh para umama.
11: Abdi sareng warga lainnya nuari Cianjur pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
6: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.
12: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro.
2: Rikau Magek ngrungokaken RRI Malang.
12: Good, good, good.

الحمد لله الحمد لله الذي جعل الذكر والشكر سببين لنيل مغفرته ورحمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومجتباه وأسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة وعلى وأسلم على سيدنا محمد نبي الرحمة وكاشف الأمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا إخوتي عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة Masjid Jamek Malang yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita di sisa-sisa umur kita ini menambah rasa ketakwaan kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sekalipun kita disibukkan bermacam-macam kesibukan, marilah kita tetap melaksanakan perintah-perintah Allah. Sekalipun kita suka, kita cinta, manakala yang kita cintai dilarang lewat syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita tinggal, kita jauhi sejauh-jauhnya. Sekalipun kita sudah berdoa, sudah berusaha, akan tetapi belum diberi seperti apa yang kita mau oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita terima anugerah Allah, pemberian Allah ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bekal takwa dan syukur kepada Allah inilah yang menjadi sebab kita bahagia, selamat dunia sampai akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khatib siang ini mau memberikan sedikit bahasan tentang pentingnya kita berzikir, pentingnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang ayatnya falkuruni alkurkum washkuruli wala takfurun. Falkuruni, maka ingatlah kalian kepadaku, maka berzikirlah kalian kepadaku. Ta'atikum iyaya,
dan ketaatan kalian kepadaku. Fima amurukum bihi, terhadap apa yang aku perintahkan kepada kalian. Wa fima anhakum anhu, dan terhadap apa yang aku larang kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, peringatan Allah ini kepada kita agar supaya kita ini tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Kita bisa apa saja karena dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita mau mengingat Allah ketak dengan diwujudkan dengan ketakwaan kepada Allah atas apa yang Allah perintah, maka al-kurkum, maka aku akan mengingat kalian. Mengingatnya Allah kepada kita birahmati iyyakum, dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kepada kalian. Allah saja berkasih sayang kepada kita, bagaimana umat Nabi Muhammad SAW jika setiap hari saling menghujat antara satu dengan yang lainnya. Berarti kita belum ingat kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lepas pengawasannya, perhatiannya kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, kalau Allah saja kasih sayang kepada kita dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, semoga mulai hari ini kita kasih sayang kepada sesama muslim, kita kasih sayang kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan oleh Allah bahwa kita ini semua adalah saudara. Karena saudara, kita diperintah oleh Allah agar memperbaiki persaudaraan kita. Jika kita mau memperbaiki persaudaraan kita dengan didasari takwa kepada Allah, pastilah kalian mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Marilah kita ikuti apa yang disabdakan Rasulullah di dalam hadis Ar-Rahimuna Yarhamuhumur Rahman, Irhamu man fil ard Yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berbelas kasih akan dibelas kasihani oleh Zat yang Maha berbelas kasih. Oleh karena itu, berbelas kasihanlah kalian kepada siapa saja yang ada di bumi, maka kalian akan dibelas kasihani oleh Zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pernah bersabda, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Allah Ar-Rahman, Allah saja Zat yang Maha berbelas kasih. Oleh karena itu, semoga kita hari ini diberi anugerah oleh Allah bisa berbelas kasih kepada umat Nabi Muhammad SAW, bisa berbelas kasih kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfirati lakum, kalau kita mau mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingat kita dengan rahmatnya, dengan ampunannya.
Misalnya kita tidak pernah sholat. Sebelum ini kita tidak pernah sholat. Hari ini kita kok sholat. Dengan sholat kita hari ini pada hari Jumat ini, semua dosa yang kita telah lakukan, sekalipun banyaknya kayak apa, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang difirmankan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul wa wajadullaha tawwabar rahima. Ketika kita berbuat zalim, berbuat aniaya kepada diri kita, sampai dosa kita sundul langit, tapi kita kok mau datang kepada Nabiuna Muhammad SAW, artinya kita berziarah ke makbara Nabiuna Muhammad SAW di Madinatul Munawwarah, fastaghfar lahumur rasul, Rasulullah juga mau memintakan ampun kepada kita, la wajadullaha tawwabar rahima. Pastilah mereka mendapati Allah dalam keadaan tawwaban, zat yang menerima taubat, rahiman juga berbelas kasih kepada kita. Oleh karena itu, semoga kita hari ini dianugerahi oleh Allah bisa kasih sayang kepada siapa saja, bisa saling memaafkan kepada siapa saja. Ingat, kita sewaktu-waktu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita diambil nyawa kita oleh Allah dalam keadaan belum saling memaafkan, sekalipun kita ahli ibadah, ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sama halnya dengan orang yang memutus silaturahim. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'un au qati'u rahimin, tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Oleh karena itu, lewat khutbah ini, marilah kita saling mendoakan kepada sesama. Kita bertemu dengan orang baik, marilah kita berdoa yang baik. Kita bertemu dengan orang yang jelek, marilah kita berdoa yang baik, sehingga yang berdoa, yang didoakan, sama-sama mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waskuruli dan bersyukurlah kalian kepadaku. Kalau kita mau mengingat Allah, mau berzikir kepada Allah, kita dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waskuruli artinya fima an'amtu alaikum minal imani wal islami wal hidayati liddini alladhi syara'tuhu li anbiya'i wa asfiya'i. Artinya kita bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan nikmat kepada kita, yaitu kita diberi iman, diberi Islam, diberi hidayah kepada agama, yaitu agama Islam yang telah aku syariatkannya kepada nabi-nabiku dan orang-orang yang tulus ikhlas kepadaku. Kita lewat ayat waskuruli fima an'amtu alaikum minal iman wal Islam wal hidayah ini, kita dengan sesama muslim, kita diberi iman kepada Allah, iman kepada kenabian kerasulan Nabiuna Muhammad SAW. Ini anugerah yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sudahi caci makian terhadap sesama, karena bisa jadi
orang yang kita caci lebih baik daripada kita. Bisa jadi orang yang kita remehkan padahal dia orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang paling baik, yang paling selamat bagi kita, kita mengikuti hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala ana inda dhanni 'abdi bi. Aku Allah menurut persangkaan hambaku kepadaku. Kalau di dalam sarahnya, wa in kana syarran fasyarrun. Jika hamba itu berprasangka jelek kepada Allah, maka diberi kejelekan oleh Allah. Wa in kana khairan fa khairun. Jika kita bersangka baik kepada Allah, maka kita diberi baik oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kata Allah, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku Allah bersama dia ketika dia mengingatku. Lewat hadis qudsi ini, jamaah masjid Jamek Malang, marilah kita sempatkan setiap hari selalu ada wirid, ada tawajjuh kepada Allah SWT. Selesai sholat lima waktu, jangan sampai kita meninggalkan majlis jamaah tersebut sebelum kita wirid berdoa bersama imam. Karena ini termasuk bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW, kalau kita mengingat Allah, maka Allah juga mengingat kita. Kalau Allah mengingat kita, maka tidak ada kesulitan bagi kita manakala kita mendapat pertolongan dari Allah SWT. Oleh karena itu, wala takfurun, jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku, ingkar kepadaku. Ay wala tajhadu ala ihsani, jangan sekali-kali kalian mengingkari, membantah atas kebaikanku. Kebaikan yang kita lakukan tidak lain bi'aunillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semoga lewat khutbah sedikit ini kita semua mulai hari ini saling kasih sayang kepada sesama, saling mendoakan kepada sesama. Itulah wujud dari kalimah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Manakala kita asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita harus memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Manakala kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yakin menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka kita harusnya mengikuti akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kepada kita agar husnuzan billah wa husnuzan binnas, baik sangka kepada Allah, baik sangka kepada sesama manusia. Inilah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Semoga sewaktu-waktu kita diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan iman, Islam, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khayr

Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega, manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amuah.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Nggih, sugeng siang matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon jeng kalih welas langkung 45 menit waktu Indonesia Barat. Kula teng mriki kalian Ida kalian Sasa. Ayo saiki kowe jajal jagongan ambek aku. Ayo ben tau ngono lho. Ayo kono lungguh sing penak. Ayo Dik, lungguh. Iku lho kursine. Ayo. Ayo, nah iki ambek ngenteni engko bakal rilis Suara Budaya Nusantara iki kebetulan aku ambekan bocah-bocah iki lek ngomong bocah-bocah ya. Iya ndi ya? Iya, bocah-bocah.
1: Apa iki?
0: Bocah-bocah. Kowe iki sekolah nang ndi asline?
1: Ya saiki ora sekolah lah.
0: Ya enggak asli asalmu iki lho tekan di SMK.
1: SMK 1 Blitar, Blitaran lho iki.
0: Oh, bocah Blitar. Kowe iki cah Blitar atau tibake? Ndek kono kowe iki lek nang Blitar kuwi ana tradisi apa biasane?
1: Blitar itu tradisi apa?
0: Makam Bung Karno biasanya lek pas Juni ngono makam Juli ya. Juli apa? Sing rame nek makam Bung Karno iku apa?
1: Pak, aku ki udu wong Blitar tenan lho.
0: Lho, Pak, kowe ki
1: kan aku omahe lor.
0: Oh, anu krisik ya.
1: Untuk krisik.
0: Salah mana pi tau kiki karpem?
1: Untuk krisik, kidule krisik.
0: Kidule krisik kerusuk.
1: Kerusuk kerasa bisa lagi.
0: Iki kebetulan aku ambil siapa jeneng Unalina.
1: Kok Unalina?
0: Siapa jenengmu? Ulina.
1: Yo, yo wes kuito eh.
0: Ulina Saraswati.
1: Wis. Kok Ulina Saraswati kiki jenengi siapa neng?
0: Lah yo, aku ikut nama lengkapnya siapa?
1: Ojo dituduh ketahuan no identitas asliku.
0: Yo kangen kanu nomor KTP ni kau. Ya bagi perasaanmu wes meh telung wulan ni wendek ini.
1: Yo telung wulan kurang 18 hari lo aku neng kene.
0: Masuk eh.
1: Yo.
0: Ya Allah, wong di kene paling caco.
1: Saman kuwi.
0: Saman. Kok iso saman kuwi lho. Tapi nek ngene ya apa alhamdulillah ya. Maksudnya sak durunge wis pernah keluar jauh dari rumah apa gurung?
1: Ya urung lah.
0: Iki baru pasti first time ya. Maksudnya pertama kali ya
1: gitu. Pertama kali merantau.
0: Merantau ya walaupun niku statusnya sik magang ngono ya.
1: Bener.
0: Selama nek ngene iki ketemu wong anyar sing memang secara karakter berbeda, secara culture berbeda iku ya apa perasaanmu, Nduk?
1: Awalnya jujur aku awalnya wedi.
0: Dek ini ki?
1: Iya.
0: Sapa sing paling mbok wedeni dek ini? Samanku.
1: Iya, sumpah. Tenan, pas sampe nakon iku, apa? Nah, iku wedi.
0: Lah kok iso di lho ngapa iku koyo ngene kok.
1: Yo kan first impression.
0: Oh, nah. Ya, pertemuan pertama. Oke.
1: Nyolot suwi yo gak lah.
0: Ngelamak kan malah.
1: Ya, lek ngono berarti semakin akrab, bener ora?
0: Biasa,
1: cocok.
0: Luar biasa, cocok. Kalau memang cocok bisa datang.
1: Alah, wes.
0: Tapi nah, lek selama pengalamanmu ndek kene iki hal sing paling mbok inget-inget iku pas apa? Ketemu artis-artis ngono kaya.
1: Bener. Mambengi iku en artis.
0: Sop, oh iya.
1: Ya kan.
0: Ya.
1: Pas sampean bengok-bengok iku.
0: Maksud e?
1: Iyo, jelok bal kan?
0: Oh iyo.
1: Menang
0: piro?
1: Menang piro?
0: Loh, ya apa? Loh,
1: ya apa? Pokok menang yo.
0: Pokok menang ya.
1: Jelok berita neng TikTok iku jare menang yo wis.
0: Menang 92 dan lolos ke final.
1: Asik.
0: Terus selain ketemu artis apa pengalaman sing paling mbok ingat nang selama awakmu iki magang nang kene?
1: Apa pengalaman nih? Pengalamannya adalah
0: paling ketemu artis-artis ya. Saya lawan Chevennya ketemu pernah?
1: Ketemu. Itu kan awal-awal aku masuk sini.
0: Terus dia apa ngeluh perasaan?
1: Ya sih seneng soalnya kan dia ketemu. Ya semak kui sih.
0: Semak kui tak ya. Terus pas dari radio RRI Fest itu ketemu.
1: Nah aku ya berkesan. Itu sangatlah berkesan. Aku melu. Apa aku melu apa? Iya aku melu Zumba.
0: Ambil siapa?
1: Kambek arek-arek iki.
0: Bocah-bocah kon iku arek ndi?
1: Ya bener kan menyesuaikan tempat aku.
0: Iya betul.
1: Bener toh.
0: Pertama-pertama teko kene lho gak ngomong arek-arek. Kuwi pertama-pertama teko kene lho. Cah-cah bocah-bocah kae.
1: Ketularan wong-wong iki lho.
0: Kowe balik rono kowe lek ora arek, ora arek. Kenapa gak direken? Iya. Kowe wong ndek rene iki wong pira sih enak?
1: Wong telu.
0: Wong telu kowe.
1: Aku Sasa dan Taniko.
0: Loh, mek wong telu, Dok?
1: Iya, wong telu.
0: Kok mbiyen papat lanange loro kudu.
1: Sopo sih?
0: Situke sapa iku jenenge?
1: Sopo?
0: Nas iku sopo?
1: Nazrul.
0: Heeh, iku guduk.
1: Uduk.
0: Oh, tak pikir wong Blitar guduk ya.
1: Guduk.
0: Oke. Nah, iki tak takon iki. Kok awakmu tiba-tiba milih Malang iku gara-gara apa? Karena wis gak ono pilihan di sekitar daerah Blitar apa karena kowe akhirnya katut Sasa, katut Taniko apa sopo?
1: Awale kan yo adewe kan bingung golek nggon, caca iku bingung golek nggon. Terus aku pun bingung. Masuk ning Blitar paling yo mek iku-iku tok yo kan. Mek iku-iku tok. Terus si Sasa dan Niko iku peng ning Malang.
0: Nyeletuk nang Malang.
1: Ning Malang. Sopo ning Malang? Dan aku iku yo wis
0: apa. Wong e katut-katutan lah sih pokoke
1: ngene. Bener. Ya. Apa aku ning Malang, terus aku chat lah ibuku, "Bu, aku ning Malang oleh poga." Yo lek paman ini
0: ono endik kono
1: pengin dan tenanan
0: ono endik kono
1: yo wis rapopo ning Malang. Oke lah aku di Malang dan di RRI sini deh.
0: Dan akhirnya saya iki begitu wis di RRI kurang lebih sekitar 3 bulan koyo betah.
1: Betah. Jujur betah. Seneng lho aku ning ngene.
0: Iya wis penting sehat-sehat, sukses kayak arek konco-konco Blitar.
1: Amin, okay, makasih.
0: Kira-kira ben kon suatu saat kan wis kadek gini, ngunung kira-kira bakal kangen gak begini kira-kira?
1: Yo jelas lah.
0: Kangen dicibiti.
1: Yo ora lek kuwi tak lupakan.
0: Ya wis, terima kasih Yona yo. Iki wis jadi pengalaman muga-muga ilmu sing didapat nang gone selama magang nang RRI iki bermanfaat kayak konco-konco Blitar, ya kan. Sukses kayak konco-konco Blitar, KBM, muga-muga ben lulus dengan nilai terbaik, predikat terbaik.
1: Amin.
0: Terus entuk lek sing kate nglanjutno kuliah wis muga-muga klebu nang perguruan tinggi negeri.
1: Amin.
0: Terus yang langsung pengen kerja ya muga-muga untuk penggawean sing penak, gajine gawede. Terus ojo lali lek dikene pernah punya pengalaman dan semoga-moga pengalaman sing wis dibagekno ambekan wong-wong sing dingini RRI iki iso bermanfaat kaya uripe kalian kabeh nggih.
1: Amin, terima kasih.
0: Nggih, yo wis matur nuwun jane yo wis ndang istirahat ya aku sano warek ditahan-tahan
1: nang kate istirahat.
0: Iya ndang istirahat. Ya wis ngono dulur-dulur kabeh, iki saiki wis jam 12 lebih 2 menit aku wayahe pamit, kemang wis ngobrol mbek Una bareng, muga-muga kabeh sing saiki lagi ngrungokno tansah pinaringan bahagian, tansah pinaringan kesuksesan, sing lagi makarya wis muga-muga berkah kaya keluargane. Amin ya rabbal alamin. Taufik pamit, engko jam 13 atau jam 1 bakal gabung nang RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Nusantara.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program perjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po bareng Ayum Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Dan hari ini siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dalam rangka Hari Batik Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Oktober 2026 ya. Selamat Hari Batik ya Bang Po ya. Mudah-mudahan batik kita tetap lestari ya Bang Po dan tidak punah Bang Po. Semakin banyak yang cinta sama batik Abang Po ya. Harapannya seperti itu. Hari ini ayah pakai batik Abang Po. Ini batik Betawi ya Bang Po ya. Yang ayah pakai ini ya Bang Po. Jadi batik ini sekarang bukan sekedar kain yang hanya dipakai di saat acara-acara tertentu saja. Nah, batik ini juga sudah bisa disesuaikan Abang Po ya, sesuai dengan kemajuan zaman. Ada orang juga yang memakai batik ke mall. Kalau dulu kan jarang banget ya kita lihat orang yang memakai batik ke mall. Nah, sekarang bisa dipadu-padankan. Batik itu bisa dibawa kemana aja, bisa masuk kemana aja. Mau buat santai ayu, mau buat resmi ayu, mau buat semi resmi juga ayu ya. Buat ke kantor juga. Nah, emang benar ya batik-batik Indonesia ini luar biasa ya Bang Po ya. Dan banyak sekali motif dan corak batik Indonesia Abang Po. Dan ini sudah menjadi warisan budaya kita yang ditetapkan oleh UNESCO ya Bang Po ya. Dan Hari Batik ini pada waktu itu ditetapkan pada tahun 2009. Ini yang ke-17 Abang Po ya. Ini Hari Batik yang ke-17 ya Bang Po ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya, dengan adanya Hari Batik ini Abang Po, apa ya, hasil karya Indonesia yang batik ini tidak dicaplok oleh negara lain. Seperti biasa kita bakal hadirkan Abang Po di siaran berjaringan nasional. Widih, Bang Imbong lagi di mobil dia, cakep, luar biasa. Nah, hari ini Abang Po kita masih ngomongin tentang budaya, tapi kita gak ngomongin batik Abang Po ya. Ini kita ngobrol nanti sama Bang Imrom Asbullah, Sejen Lembaga Kebudayaan Betawi, tentang jazz Betawi. Wah, ini penting juga Abang Po ya. Jazz Betawi itu kayak apa sih ya? Irama tradisi dalam sentuhan masa kini. Di ujung Zoom saya sudah ada yang senyum-senyum ya Bang Po ya. Aye mau langsung sapa saja ini Abang Po, yang Bang Imbong ya, yang biasa disapa ya Bang Po. Kayaknya mau kemana ini. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Waalaikumsalam Po, selamat siang Bang.
1: Aduh, sehat-sehat. Alhamdulillah. Mau kemana ini Bang, santai banget.
2: Saya jam 2 ada 4 persiapan rencana pembuatan perda cagar budaya.
1: Tapi ini Abang nyetir sendiri apa ada yang nyetir nih?
2: Nyetir sendiri, kebetulan gak apa-apa. Ini kan kita pakai bluetooth nih, bluetooth.
1: Aman ya Bang ya?
2: Insyaallah aman.
1: Insyaallah aman. Mudah-mudahan aman ya Bang ya. Aman dah, jangan mudah-mudahan dah, aman. Harusnya aman ya Bang.
2: Iya,
1: harus aman ini ya Bang ya. Bang, kita ngobrolin tentang jazz Betawi ya Bang. Orang pasti ngebayanginnya rumit banget ini Bang. Ayo juga berpikir keras nih Bang. Musik jazz Betawi itu kayak apa sih gitu? Apakah dimainkan dengan sentuhan musik Betawi, alat-alat musik tradisional Betawi, atau kayak apa Bang? Mungkin sedikit aja dulu Bang sebagai pengantar, seperti apa itu Bang, jazz Betawi itu Bang?
2: Jazz Betawi itu sebenarnya simpel ya, itu kan jazz itu cara bermain musik gitu. Jadi dulu itu awalnya itu jazz itu kan dari Afrika.
1: Benar.
2: Orang sana itu kalau main musiknya dia berekspresi tuh gitu. Jadi misalkan dia main pakai gendang, ya gendangnya dia keluarin kemampuan dia gitu. Dia pukul petak-petung ya gitu tuh gitu. Sebenarnya seperti itulah. Sesimpel itulah sebenarnya.
1: Oke, baik. Yang membedakan jazz Betawi itu dengan jazz pada umumnya apa, Bang?
2: lebih kepada mengekspresi musik Betawi.
1: Gitu.
2: Jadi misalkan gambang kromong dikawinkan dengan trompet gitu misalkan.
1: Yeah.
2: Kan, trompet di gambang juga ada tuh.
1: Iya yeah, benar. Yeah.
2: Ya dia main misalkan lagu jari-jari. Biasanya kan standar ini dia si jari-jari.
1: Tak dung dung tak dung dung.
2: Gitu kan. Yeah.
1: Nah,
2: jazz lebih bisa lebih slow gitu.
1: Oh.
2: Nah, dan dia dimainkannya dengan
1: Oh, iya. Lebih ada nilai ininya ya Bang ya. Agak mahal rasanya kalau kita ratekan harganya ya Bang.
2: Sebenarnya enggak, ini orang gila dalam artian pengen apa ya dirasakan kepada semua orang.
1: Iya benar.
2: Bahwa musik Betawi itu juga nggak eksklusif gitu, bisa dinikmati juga kan?
1: Iya betul. Jadi ini mengawinkan unsur Betawi dengan unsur alat musik jazz itu sendiri gitu ya Bang ya?
2: Iya pada dasarnya iya apa ya? Ya alat musik yang ada di luar kebetawian gitu, misalkan trompet kan itu juga dipakai di gambang kromong kan?
1: Iya.
2: Ya, lebih ekspresif aja sih, po gitu.
1: Oke.
2: Jadi misalkan lagu Benyamin, misalkan enggak lagu Benyamin apa ya? Hujan
1: gerimis aja. Iya benar.
2: Kalau lagi gitu. Dimainkannya lebih kromongnya doang kah atau gambangnya aja dimainkan dulu gitu.
1: Iya.
2: Seru lah gitu, lebih memang bereksperimen sih.
1: Oke, baik. Nah kemarin ini kan sempat dilombakan ya Bang ya?
2: Iya, masih belum lah. Ibaratnya ini kan baru pertama kali nih, masih belum memuaskan. Tapi sudah mulai lah, mereka sudah mulai berani keluar dari zona nyaman.
1: Gitu. Oke, tapi benar itu Bang, kemarin yang dilombakan itu pada bulan Juli lalu ya Bang ya?
2: Benar. Lagu wajibnya itu lagu kicir-kicir gitu misalkan. Dia bereksperimen lagu kicir-kicir seperti apa tuh dengan gaya jazznya dia gitu. Itu sih sebenarnya kan jazz itu simple ya, nggak rumit, cuman memang suatu hal yang simple itu sebenarnya susah gitu.
1: Iya benar-benar, karena orang nganggap mudah aja gitu ya Bang ya.
2: Udah aja, apalagi tiba-tiba ngeliat doang itu, kok udah enak aja ngeliat dia.
1: Iya benar. Kemarin waktu di lomba itu banyak Bang yang berpartisipasi.
2: Ada 10 grup lah ya. Gitu. Masing-masing ya memang kemarin itu lumayan dadakan. Next tahun depan kalau ada Insya Allah kita buka secara luas lah ya pada teman-teman yang lain.
1: Iya.
2: Pengennya festival gitu kali ya.
1: Ini ide siapa sih Bang? Pasti banyak orang gila di belakangnya ya Bang ya.
2: Iya sih. Cuma karena penasaran. Ya balik lagi ibarat kue, kita pengen kuenya tuh ya dimasaknya beda gitu doang.
1: Iya. Gilanya dalam tanda kutip loh Bang, gila musik gitu Bang ya. Saking cintanya sama musik Betawi ya Bang ya.
2: Biar ya, yang teman-teman bisa merasakan bahwa ini milik bersama kan. Ini kita nikmatin bareng-bareng. Itu sih semangatnya sebenarnya.
1: Oke. Tapi ini baru inovasi terbaru. Apakah dulu kalanya tuh Bang Imbong, Bang Imbong kan juga sebagai pengamat budaya nih, budayawan juga. Dulu kalanya sudah ada gak sih Bang orang memadukan musik Betawi ini seperti kayak jazz ini Bang?
2: Ada, sebenarnya udah banyak kayak misalkan almarhum guru ya, produk-produk pasti ada beberapa yang kebetawian dia mainkan. Gambang kromong digabung dengan beberapa gitu. Banyak sih. Cuman mungkin yang lebih sekarang lebih clear mengatakan ini gitu loh. Kalau dulu kan mungkin malu-malu untuk mengatakan ini ada campuran gimana gitu.
1: Nggak kebayang ya kalau misalnya musik kicir-kicir terus dikasih sentuhan jazz kayak api gitu ya Bang ya.
2: Yang nyanyinya pakai kebaya gitu. pakai sanggul, nyanyinya enggak usah teriak, bisa gitu.
1: Iya.
2: Kicir gitu misalkan. Ini Lagunya slow gitu kan?
1: Iya benar-benar.
2: Lagu lama ya Tuhan dari Jakarta.
1: Oh, berasa berasa berada di kafe-kafe mana gitu ya Bang Ye?
2: Kayaknya minumnya minum teh tarik yang harganya satu gelas
1: 85.000. Ya harganya satu gelas 85.000, bukan bir peletok yang harganya 15.000 sebotol ya Bang.
2: Pas bayar kita baru ngeh, ya Allah mahal banget.
1: Ya kan sentuhan lagunya beda, agak mahal juga gitu ya. Iya iya iya iya benar. Seru kali ya Bang ya.
2: Udah banyak sekarang yang apa ya berekspresi gitu, mencoba untuk enjoy menikmati.
1: Okay, ya,
2: seperti okay. Itu sebenarnya.
1: Iya, oke. Tapi bisa nggak sih Bang semua unsur Betawi itu dipadukan dengan jazz atau ada batasan-batasan tertentu Bang dengan musik modern sekarang Bang? Atau musik jazz dah?
2: Enggak, sebenarnya nggak ada batasan ya. Balik lagi karya ya, budaya itu kan kalau musik kan tidak perlu ada pakem kan kalau dalam artian selama enjoy kayak tadi tuh nyanyinya kan orang macam-macam kayak saya kan misalkan saya nggak bisa nada tinggi ngos-ngosan gitu udah lagu nyanyiin dengan tadi aja gitu yang lebih smooth kan. Orang kan ada yang suka ada yang wah terlalu pelan nih kan beda
1: Baik-baik. Tapi kalau Bang Imbong sendiri suka nggak sama lagu itu, sama musik jazz yang dipadukan sama Betawi itu?
2: Ya sangat suka. Saya sangat suka karena saya seorangnya tuh suka pengen yang beda, sesuatu hal yang kayak tadi kan ngomongin batik tuh gitu kan ya.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Batik kan ada pakemnya tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Kan? Motifnya ini tuh pakem gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Budaya kan orang silakan berekspresi.
1: Iya betul-betul.
2: Tiba-tiba dia gambar ondel-ondel, ternyata orang suka ondel-ondel gitu. Salah. Enggak sih menurut saya gitu. Kan orang balik lagi kan kita ini budaya produk. Yang penting itu batik itu ada malamnya, dicanting, ada proses dorong.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Iya.
2: Kalau dia modelnya print, itu hanya motif batik gitu.
1: Iya, Batik juga Bang, batik print namanya, batik printeran. Iya,
2: tapi itu sama UNESCO diomelin.
1: Iya, benar-benar, benar. Batik itu ya tulis sama cap ya Bang ya.
2: Iya. Nah, kalau bisa kan kalau enggak punya duit ya nabung aja dulu, jangan beli print.
1: Iya, ya.
2: Baru punya duit, baru dia bilang, "Saya mau batik cap dong." gitu.
1: Iya, benar.
2: Kebanggaan itu. Keren kok.
1: Iya betul.
2: Cuman kadang-kadang pernah ngerasain nggak kok pakai batik, bajunya samaan batiknya.
1: Itu batik pabrikan Bang.
2: Tidak turun mobil, sangat malu tadi disangkain tuan karyawan restoran bareng.
1: Tapi zaman dulu di Tanah Abang banyak loh Bang.
2: Gitu, itu tuh pernah ngalamin. Pas mau turun ada orang bajunya sama dua atau tiga orang gitu. Waduh samaan udah kemana gak mau nggak usah makan di sini ah gitu.
1: Iya padahal batik itu kan limited edition ya Bang Ye.
2: Ya yeah, balik lagi kalau limited kan harganya juga beda.
1: Iya benar sih Bang. Benar-benar kalau benar-benar yang batik-batik sesungguhnya memang kalau orang betul-betul tahu batik sesungguhnya harganya memang di atas ya Bang ya.
2: Iya tapi memang itu tadi beda sih kalau orang berduit kan ibaratnya dia kan punya kebanggaan lah.
1: Oh jadi musik jazz Betawi ini Abang ciptain buat orang berduit aja nih ceritanya.
2: Sih orang yang makan singkong juga nggak apa-apa.
1: Tapi kayaknya kok nggak masuk banget Bang. Orang lagi makan singkong gitu loh dihibur sama musik jazz Betawi.
2: Iya makan singkong terus sembari ngayal deh dengan lagunya. Tadi gitu dianggap aja dia lagi di puncak gunung gitu.
1: Iya kan? benar. Bayangin aja tuh singkong jadi itu ya Bang ya roti keju ya Bang ya. Oke deh. Tapi kalau menurut Abang nih perkembangan dari perpaduan musik ini kan istilahnya musik tradisional dipadukan dengan modern ya Bang ya. Nah apalagi kalau ke jazz ini kedepannya seperti apa sih Bang?
2: Yang pasti saya yakin zaman dulu itu gambang kromong itu disebut modern di masanya.
1: Iya betul.
2: Jadi kalau sekarang pun ada ini balik lagi hanya sebuah perjalanan proses bermusik gitu. Nanti hasil ini akan dibilang tradisional kalau dibicara 100 tahun, 50 tahun ke depan.
1: Iya,
2: gitu. Jadinya apa ya? Enggak usah dipikirin, nikmatin aja selama bisa dinikmati dan itu bisa menjadi sehat gitu. Itu sih dinikmatin saja gitu. Itu sih menurut saya.
1: Oke deh, yang penting dinikmatin aja ya Bang ye.
2: Iya. Jadi nggak usah susah-susah gitu. Jadi kan kalau jazz itu kan chordnya miring-miring tuh.
1: Iya. Yeah.
2: Nggak gitu. Usah pikirin miring-miringnya itu.
1: Iya benar-benar.
2: Jadi nikmatin aja yang dengerin gitu. Kok ini beda ya?
1: Iya.
2: Kalau denger begini lupa sama utang ya.
1: Gitu. Sebenarnya tujuan abang tuh apa sih sama teman-teman yang penggerak ide seperti ini, Bang?
2: Pengen ngasih lihat kepada orang-orang lain bahwa musik Betawi itu bisa dinikmatin gitu dengan segala genre.
1: Oke.
2: Kan lagu Betawi kan macam-macam ya. Ada juga kan Ismail Marzuki itu masuk lagu-lagu Betawi juga tuh.
1: Iya.
2: Lagu-lagu Payung Fantasi.
1: Iya.
2: Oke, Korko Jazz gitu.
1: Iya.
2: Ini dari kalau itu kan ya. Belum lagi kalau misalkan musik tradisi tadi kan. Dan lagi kalau mau lihat lagi misalkan Tanjidor, itu kan alat-alatnya juga alat-alat modern.
1: Iya, Iya, cuma kan kalau kita lihat di masa sekarang Bang, orang-orang yang menciptakan lagu-lagu Betawi atau yang nyanyiin lagu-lagu Betawi yang pelaku-pelaku atau penyanyinya itu kayaknya sudah semakin kesini semakin sedikit Bang. Kalau Abang Imbau melihat sendiri seperti apa?
2: Enggak
1: ya?
2: Itu malah saya lihat, seniman Betawi itu udah budanya banyak banget.
1: Oke, baik. Berarti Aye yang salah lihat ya, berarti ya Bang ya. Buka mata lagi ya harusnya ya Bang ya.
2: Gimana orang mereka bisa hidup dengan menjadi profesi seniman Betawi gitu. Sekarang profesi gamelan itu anak muda semua.
1: Iya. Oke. Berarti tantangannya sekarang tuh seperti apa kalau menurut Abang?
2: Tantangannya adalah menciptakan karya-karya baru, lalu membuka ruang-ruang orang-orang bisa menikmati. Itu sih, kan gini loh ya.
1: Iya.
2: Kadang-kadang orang bilang ini musik kampungan gitu kan ya.
1: Iya.
2: Ya ternyata. Dulu rock and roll itu kampungan.
1: Iya dulu ya Bang ya, awal-awal ya. Iya.
2: Dulu ya termasuk jazz, R&B gitu. Itu musik kampung gitu. Karena itu orang-orang Afrika yang nyanyiin gitu. Sekarang orang enjoy sih gitu.
1: Oke.
2: Sama aja kayak dangdut. Dangdut kan sebenarnya kampungan. Mana tuh orang sekarang yang lebih ngetop artis dangdut kok ini misalkan gitu.
1: Iya. Oke. Berarti tempatnya ya Bang ya, atau wadahnya menurut Abang?
2: Menurut saya lebih ke ya orang yang menikmati produk itu gitu.
1: Oke.
2: Dan orang enjoy terhadap produk itu, apa malu gitu. Sama itu kan nggak pelajar agama kan ya?
1: Iya. Oke dah kalau gitu Bang Imbong, kita break dulu ya. Tapi sebelumnya Ayi ajak pendengar ya, Abang Po, Nyak Baben, Cangcing, yang mau gabung, yang ingin bertanya dengan Bang Imbro Asbullah, silahkan ya Bang Po ya, di 0812-1124928. Boleh juga ke teleponnya kita di 021-3504510 ya. Kita ngobrol tentang jazz Betawi, irama, tradisi dalam sentuhan masa kini. Bang, kita break dulu, nanti kita balik lagi ya Bang ya.
2: Oke.
1: Ya, Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah tua masih kuat. Dua kali.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kita buka sesi tanya jawab ya. Abang Po yang ingin bergabung silakan di 0213504510 atau boleh di WhatsApp aja Bang Po, di chat aja ya Bang Po ya di 0812-1124928. Sudah ada yang bergabung di line telepon. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, selamat siang Pak Nova yang cantik yang belam-belam.
2: Selamat siang Ica. Nggak usah ambil muka, langsung aja.
3: Hujan gerimis aja.
2: Ini orang Bone bang, orang Bone.
3: Diasinin. Pak Nova jangan menangis aja. Bulan depan dapat hadiah.
2: Ini dia orang Bone bang, tapi pernah tinggal di Jakarta. Tinggal di mana dulu Jakarta?
3: Di Pluit Penjaringan.
2: Oh, di Pluit Penjaringan bang, nih dia pernah tinggal. Iya. Berapa lama?
3: Lama kan dulu bapak kan di situ memang kerjanya sampai sakit pulang gitu, akhirnya meninggal jadi nggak balik lagi.
2: Oh, suara Bang Imong kok nggak kedengeran, coba Bang tes lah. Tuh baru tuh Bang, tadi nggak kedengeran. Jadi Ica mau tanya apa?
3: Mau nanya ini kan tadi tuh pas Ponof sama siapa nih Ponof?
2: Sama Bang Imong yang biasa kita sapa.
3: Bang Imbong. Tadi kan Ponova bilang Bang Bingbong gitu.
2: Jangan dong. Jangan. Wah, pelanggaran dia, Bang.
3: Mau nanya ini.
2: Apa tuh?
3: Kan, tadi pas aku baca tadi itu aku bahkan bilang gini.
2: Apa?
3: Kalau keren jas itu kayak baju jas itu loh. Yang dipakai kayak ke pesta.
2: Oh, maksudnya kenapa jazz itu? Buka jazz itu musik.
3: Iya, makanya aku bilang, oh ini musik gitu kan.
2: Oh, kirain jazz tadinya. Oh,
3: iya, makanya aku bingung.
2: Iya.
3: Aku mau nanya apa tadi kan semuanya sudah dijelaskan tadi.
2: Jadi nggak ada pertanyaan.
3: Aku mau ini ya, mau ini Ponova itu.
2: Apa?
3: Gimana kalau misalnya itu tadi lagu yang hujan gerimis aja gitu kayak di jazz gitu, kayak gimana sih gitu Bang?
2: Kalau misalnya lagunya hujan gerimis aja di jazzin itu seperti apa gitu ya?
3: Kayak gimana gitu?
2: Sentuhan mana yang bakal dikasih, dari sentuhan alat musiknya kah? Sentuhan lagunya atau gimana gitu ya?
3: Iya, Pak Nova, kita mau pantun dulu satu ya.
2: Oke, boleh, silakan.
3: Langit mendung hujan rintik.
2: Cakep.
3: Tumpang berteduh hati gelisah. Kuucapkan selamat hari batik untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Oke Ica. Yuk.
3: Makasih yang Ponova.
2: Yuk.
3: Semuanya aja.
2: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Imbong tuh gimana Bang?
4: Memang kalau jazz itu nyanyinya nggak perlu ngotot, jazz itu memang ya tadi ya dia lebih ke improvisasi, baik musiknya dan nyanyinya juga santai aja. Gitu. Kalau yang lagu aslinya Bang Ben kan bisa kan hujan gerimis aja, ikan teri di asinin, gitu kan kayak gitu. Kalau jazz hujan gerimis Aceh.
2: Asik.
4: Di Aceh ini.
2: Gak tuplak gitu ya bang ya.
4: Iya, lebih smooth.
2: Iya.
4: Orangnya nggak terkaget-kaget gitu. Makan singkongnya bisa lancar.
2: Nggak gitu. Ini apa dimakan terus nyangkut sini kagak ya bang ya?
4: Nggak nyangkut di gigi, jadi jatuh singkong, jadi bisa santai.
2: Iya benar.
4: Jangan menangis aja, jangan gitu.
2: Oke.
4: Semuanya dibuat smooth, itu dibuat halus lah.
2: Oke. Pokoknya dibawa seperti gimana kita nyanyikan musik jazz lah ya bang ya, tanpa menghilangkan unsur arti sesungguhnya ya bang.
4: Nah, lebih karakter yang berbeda. Kalau rock itu kan teriak.
2: Uh-uh.
4: Kalau pop kan ya pop middle lah pop ya gitu. Kadang malah Gian Bisesa kan lagunya sebenarnya nangis gitu kan.
2: Uh-uh.
4: Gitu,
2: ya. Yeah.
4: Nah, ini lebih ya tadi kayak orang ngomong bisa kan kayak lagu Barbikuli.
2: Oke.
4: Okay. Apa ya? Tiga Mawarni gitu bisa.
2: Iya. Oke dah. Baik. Pokoknya lebih slow dan lebih smooth lah ya bang ya. Gimana kita mendengarkan musik jazz seperti pada umumnya. Cuma ini sentuhannya agak berbeda gitu ya bang.
4: Iya, karena unsurnya karena di Betawi, pasti ada unsur Betawi tuh, misalkan bang kromongnya.
2: Ya. Oke dah kalau gitu. Oke bang, kita terima lagi nih bang. Ada lagi nih penelpon, kita terima lagi bang. Halo, bang. Ya suara bang Imo agak terputus-putus ini.
4: Sekarang.
2: Udah. Baik, saya terima lagi ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan siapa di mana?
5: Roni Jakarta.
2: Bang Roni.
5: Jakarta.
2: Di Jakarta. Jakarta ini mana? Jakarta kan luas bang. Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Abang di manenye?
5: Jakarta Timur.
2: Kayaknya belum ngopi nih. Langsung aja sama Bang Imbong bang. Apa yang mau ditanyain?
5: Oh, ini tanya ya?
2: Iya. Terus ngapain? Oh. Emang kagak kasih makanan, kagak bagi-bagi. Udah tadi Jumat berkahnya.
5: Kayaknya disuruh nyanyi.
2: Disuruh nyanyi.
5: Maaf dong.
2: Hah?
5: Mbak itu nyanyi tuh si Ica.
2: Oh,
5: si Ali apa Ica tadi ya?
2: Oh Ica, iya. Tadi dia cuma mencontohkan. Jadi denger Ica nyanyi dikira ini nyanyi gitu ya.
5: Iya.
2: Emang bisa nyanyi Betawi?
5: Enggak bisa.
2: Oh, ya udah jadi enggak ada pertanyaan nih.
5: Pertanyaannya pakai pantun dinyanyiin, Bang?
2: Pakai pantun dinyanyiin. Bang Roni ya. Orang mana, Bang? Aslinya Jawa. Oke, Jadi kalau pantun dinyanyiin tuh nyanyinya kicir-kicir ya, Bang, atau jali-jali ya, Bang, ya?
5: Iya.
2: Oke deh, gitu aja.
5: Selamat hari batik.
2: Iya, iya, makasih.
5: Ya, itu pinter ya, mantun juga ya, Ci ya.
2: Siapa?
5: Itu si Ca.
2: Oke, iya. Oke dah, gitu aja Bang Roni.
5: Oh iya, terima kasih.
2: Yuk, tidak semua lagu Betawi itu berpantun ya Bang ye?
4: Tapi ya, memang. Itu kan memang sastranya ya.
2: Iya.
4: Telepon dulu.
2: Uh-uh.
4: Sastra Betawi itu di situ gitu.
2: Oke. Okay. Ya, tapi pada awalnya itu lagu Betawi apa memang dilantunkan dalam pantun bang atau gimana bang?
4: Iya hampir semua sastra Betawi itu kayak tambang krom.
2: Ya kayak lagu Ande Ca Ande Ci Bora Bora Bori itu Betawi juga kan ya bang ya? Oh itu dangdut ya. Tapi kan sering dibawain orang Betawi juga bang.
4: Iya. Tapi itu ya mungkin nggak apa-apa juga itu juga. bagian dari kasanah kan.
2: Iya, karena di sini juga sering diputer tuh Bang dengan sentuhan musik Betawinya.
4: Intinya memang kan apa ya, seni pertunjukan itu atau sastra memberikan petunjuk kan.
2: Iya. Yeah.
4: Dalam artian punya nilai filosofi yang tinggi. Jadi misalkan apa ya, banyak kan lagu-lagu keroncong atau lagu-lagu gambang keromong itu pasti dari pantun, dari pantun-pantun.
2: Oke. Ya, ya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang dari Bang Haris Prasetya dari Jogja nih Bang. Wow, dangdut ternyata katanya andeci. Nah, pertanyaannya bagaimana Bang sarannya untuk jazz Betawi dalam menciptakan lagu-lagu Betawi yang baru kalau lagunya enggak viral? Lalu bagaimana sarannya jazz Betawi ini dibawakan ke dalam pementasan lenong, Bang? Ya.
4: Oke, bagus banget pertanyaannya.
2: Ya.
4: Dan pasti kalau seni pertunjukan itu punya pakem, gitu. Lenong itu dimainkan, diiringi. Lenong itu adalah seni pertunjukan teater punya Betawi, gitu. Sama halnya mungkin ketoprak kali ya, gitu. Nah, di dalam seni pertunjukan itu dia punya pakem-pakem. Pertama, diiringi oleh gambang kromong.
2: Yeah.
4: Ada tarian. Nah, lenong terbagi dua. Ada lenong preman, ada lenong denes, gitu. Lenong preman itu bajunya itu bebas. Ceritanya cerita masyarakat Betawi sehari-hari.
2: Oh, itu memang namanya lenong preman, Bang?
4: Ya.
2: Oke. Nah,
4: lenong preman itu yang sering ngetop sekarang tuh, yang sering ada ditonton-tonton tuh, gitu, lenong preman.
2: Yeah.
4: Nah, ada namanya lenong denes. Lenong denes ini berpakaiannya pakaian kerajaan, ngomongnya sastra tinggi. Misalkan dia contohnya nih, misalkan Dikau Ananda.
2: Oh.
4: Gerangan, gitu. Cinta Dikau kepada Adinda.
2: Keren. Oke, baik-baik.
4: Baju kerajaan. Jadi kalau tadi ngomongnya soal bisa nggak jazz Betawi ngiringin lenong, beda tuh gitu, beda jenis apa tampilan. Yang pasti jazz Betawi ini hanya sebagai apa ya, suplemen pengkayaan gitu loh, pengkayaan. Boleh, yeah. Silakan orang mau nyitain lagu dengan irama jazz, lagu Betawi gitu.
2: Yeah.
4: Keren banget.
2: Iya, yeah, betul.
4: Yang namanya kreativitas kan selama menghibur dan punya manfaat, silakan aja.
2: Iya, yeah, benar.
4: Ya, karakternya kalau jazz itu kan enggak mungkin teriak-teriak model kayak rock gitu.
2: Iya, yeah, iya, yeah, Tapi lenong ini bisa dijadikan drama musikal enggak sih, Bang?
4: Bisa saja, kalau drama musikal kan bebas.
2: Iya, gitu. Lah berarti bisa dong Bang masukin unsur jazz itu di sono.
4: Bisa, tapi kan bukan lenong.
2: Oh, bukan lenong jatuhnya ya Bang ya.
4: Bukan lenong, misalkan gini, drama musikal lagu Ismail Marzuki.
2: Iya.
4: Yang engkau gemilang jazz.
2: Hai, iya.
4: Malam gemerlang, kan jazz tuh.
2: Iya.
4: Bagaikan bintang timur sedang.
2: Berarti jazz itu sudah ada sejak zaman dahulunya, Bang.
4: Iya, memang kan saya bilang tadi, selama manusia itu kan ada jazz.
2: Iya, yang Betawi maksud aye loh, Bang.
4: Ismail Marzuki itu kan memang kupingnya udah dengar piringan hitam dari tahun 30-an, 40-an. Kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu, dengan musikalitasnya Eropa gitu, sama.
2: Oke, berarti kalau sekarang hadir lagi itu bukan sesuatu yang baru ya Bang?
4: Hal yang baru, kan tadi saya bilang bukan sesuatu hal yang baru. Cuman hanya orang-orang gila aja, ibaratnya pengen ngerasain ini tahu digoreng, ada tahu rebus gitu. Kok nopo tahu sikse tahu kan ya, tahu sikse?
2: Iya, iya.
4: Tahu sikse tahu gak, tahu sikse? Pernah makan?
2: Kayak gimana sih Bang?
4: Tahu sikse. Tahu siksa itu adalah tahu kuning, tahu yang warna kuning, yang bentuknya bukan siku ya, tahunya itu bentuknya papirus gitu, tahu kuning.
2: Iya, yang ada itu di atasnya, yang kayak piramid itu di atasnya. Oh, bukan?
4: Enggak.
2: Beda lagi.
4: Di Google deh, beda. Tahu siksa ini disebut tahu siksa adalah tahu yang digoreng minyaknya sedikit.
2: Iya.
4: Sedikit tertetes. Apinya itu kecil gitu.
2: Iya.
4: Hanya ditempel gitu aja tuh gitu.
2: Iya.
4: Kayak dihangatkan gorengnya gitu.
2: Oh, iya iya iya iya, benar-benar. Yang abang-abang ketoprak tuh ada ya, Bang, ya?
4: Iya, enggak ada. Dia memang jual.
2: Halo, suara Bang Imong hilang nih. Tegang ini suaranya Bang Imong, kayaknya mesti kudu bergeser lagi nih dikit. Oke, ye, ini ada udah ketemu nih Bang sama Aye nih, tahu siksa. Ye, kok namanya tahu siksa ya? Namanya tahu siksa. Ya, Aye kalau beli ketoprak di sini Bang dikasih taunya, gorengan taunya tahu ini Bang. Tahu siksa bomang. Halo. Ya. Halo Bang. Lah. Halo Bang Imbong.
4: Halo.
2: Ya, nah ya. Tuh bisa. Oke. Okay. Lanjut Bang, ini ada nih taunya kuning ya Bang ye.
4: Taunya kuning,
2: minyaknya
4: sedikit, digoreng itu gitu.
2: Iya.
4: Biasanya pakai cabe, enak banget.
2: Iya benar. Bang, tapi beneran loh Bang, di RR ini ada ketoprak yang legend Bang, dia pakai taunya itu Bang.
4: Setahu saya sih enggak, dia tidak ada temennya tuh tahu siksa sama ketoprak gitu.
2: Ya, mungkin saja dia memadukan kali ya Bang ye.
4: Ya bisa jadi.
2: Karena ini memang ketopraknya legend Bang, sejak RRI zaman dahulu kalanya udah ada dia di sininya.
4: Bisa jadi.
2: Oh gitu. Ya terus gimana Bang? Apa hubungannya tuh Bang?
4: Ngobrolin apa?
2: Ya Allah, aduh, ya itu tadi Bang, itu lagu jazz itu memang bukan hal yang baru lagi, sudah ada sejak
4: Nah, jadi itu suatu hal yang bukan suatu hal yang baru, hanya bagian dari kreativitas kita gitu dalam memadukan atau mempackage gitu tadi. Apa namanya jenis seni musik yang lain.
2: Oke.
4: Okay. Kalau kan reak nyanyinya. Kalau keroncong kan cengkoknya kan sulit keroncong.
2: Iya.
4: Kayak orang ngobrol santai.
2: Gitu. Oke okay, dah kalau gitu. Ada yang mau gabung lagi kita terima dulu ya Bang. Waduh terputus. Silakan di 0213504510. Boleh yang juga mau gabung di WhatsApp-nya kita di 0812112498. Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Lupa suara saya.
2: Oh, iya udah lama kita kagak suara-suaraan dah. Bang Hasan, silakan.
6: Iya. Ini emang saya dari zaman masih ada apa-apa berbagai macam jazz itu ya unik sih emang Bang Embong ya. Uniknya kayak ya, termasuk ini ya yang bicarakan terlalu siksa itu Bang Embong itu emang tadi dari Pulau Cabe itu kalau jajan itu karena kita kalau mau ke saya kan punya radio komunitas Bang, saya salah satu anggotanya di Cirende itu Ciputat. Itu kalau ini pasti ada bawa petau siksa itu.
2: Oke.
6: Okay. Ketua fans saya tuh kalau beli Pulau Cabe itu. Emang itu benar-benar emang gak ada temennya, Po.
2: Oh gitu.
6: Cuma emang asli dong, tadi itu dong cabe. Dikasih minyak itu.
2: Oh makanya namanya tahu siksa gitu ya, sakit iya, tersiksanya iya, sendiri iya, gitu ya.
6: Iya, cuma dikasih minyak,
2: diusak-atik gitu. Iya, iya,
6: enak
2: iya.
6: Bener itu.
2: Iya dah. Udah terus, jangan ngomongin tahu siksa dah, kita ngomongin jazz. Ayo jadi lapar Bang.
6: Iya, jazznya. Jazznya itu, ya deh, jadi kalau saya dulu zamannya dengar-dengar lagu-lagu almarhum Bang Ben. Itu ada jazz itu enakan bermacam-macam itu jazz itu. Cuman karena yang saya mau tanyakan itu terlahirnya jazz itu, jazz Betawi itu asalnya dari mana itu Bang? Apakah dari zaman dulu ini musik dipadukan antara Betawi preman sama Betawi ya. Apa tadi itu jazz?
2: Ya, atau nah, pada itu, masa waktu itu dijajah sama sekutu itu, kita gitu ya. Itu
6: jazz Betawi itu asal muasalnya bagaimana, Bang?
2: Oke, Bang San.
6: Itu pertanyaannya untuk Bang Embong, saya dari wilayah Bogor Barat ini, Mbak Embong.
2: Oke.
6: Okay. Saya udah bergaul Betawi memang lama, itu bermacam-macam musik itu, ada gamang kromong, ada ini, ada itu tuh. Itu cuma bisa membedakan itu.
2: Okay.
6: Ya, tapi ada bahasa apa itu namanya? Preman itu kan ya.
2: Termasuk
6: Palang Pintu itu Panten Preman itu, Bang. Termasuk di Palang Pintu. Itu aja pertanyaannya, Bang.
2: Oke, okay, ya.
6: Yo. Selamat pagi, siang.
2: Ye, yeah, sami-sami,
6: Selamat hari batik.
2: Yuk, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Hasan dari Jasinga Bogor. Silakan Bang Imbong.
4: Bang Hasan, suaranya keren banget tuh.
2: Iya, kayak penyiar radio tahun kapan gitu ya, Bang, ya?
4: Itu kalau beliau nyanyi kayak apa, dia bisa nyanyiin lagunya Barry White tuh, Barry
2: White.
4: Bang Hasan, tadi kita ngobrolin masalah Lenong.
2: Iya. Yeah.
4: Gitu. Lenong tuh ada dua, ada Lenong preman, ada Lenong dana.

0: dengan versi-versi yang lain, serius senior musik. Intinya, jazz Betawi itu hanya ruang ekspresi yang pengen nyanyiin lagu Betawi dengan metode berbeda nyanyinya.
1: Gitu. Oke.
0: Kalau kalau Bang Ben dengan Ida Royani dengan gambang kerombongnya, kalau ini nyanyinya lebih kayak orang ngobrol tadi tuh.
1: Yeah.
0: Makan singkongnya enggak kaget-kaget.
1: Iya, iya, iya.
0: Yang sekali makan ngopi sama singkongnya 85.000 gitu.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Lah duduknya kagak yeah. Di ono, Bang, di warkop, Bang.
0: Iya, yeah. Iya. Yeah, nggak pakai kopi saset,
1: iya bener dah, iya iya iya. Oh jadi ini
0: keju,
1: ini gitu. Bentuk kreativitas ya Bang ya?
0: Kreativitas aja.
1: Oke.
0: Okay. Misalkan lagu apa namanya tadi saya kasih contoh ya, misalkan kicir kicir ini lagunya, itu kan standar tuh.
1: Yeah.
0: Iya. Kan bisa kicir kicir. Ini lagunya.
1: Oh, iya. Beda kan? Beda ya gitu. Kalau penyanyi nyanyiin ame Aye yang suaranya kesana kesono ya Bang ya.
0: Enggak, makanya kita lagi ngobrol. Kalau ntar suruh nyanyi lagi mahal biaya.
1: Kalau khusus ya
0: kita kopi lah, kopi saset.
1: Iya, iya. Jangan gitu. Berkali-kali nyebutnya kopi saset atuh Bang. Oke deh, oh gitu ya Bang ya. Oke deh, Bang ini udah di menit 56 tambah terasa. Satu menit nih Bang, buat penutup, apa yang menjadi harapan Abang kedepannya Bang?
0: Bagi saya ingin semua teman-teman saudara-saudara saya menikmati budaya, khususnya budaya Betawi, dengan bahagia gitu. Jadi gak usah ada perdebatan, gak usah apa, selama bisa menikmati, enjoy gitu. Kayak kita nikmatin tahu siksa gitu tadi.
1: Iye,
0: kan. Walaupun judulnya itu tahu siksa, tapi enak gitu.
1: Iya benar benar benar.
0: Yang tersiksa cuma tahunya doang, bukan kita.
1: Iya gitu. Kita makannya enak ya Bang ya.
0: Makannya pakai cabai rawit begitu tuh. Udah ilah ilah.
1: Waduh, mertua lewat tuh kagak kelihatan dah tuh.
0: Karena di Ciputat, Monas kelihatan dari Ciputat.
1: Oke dah kalau gitu. Iya dah Bang. Baik dah Bang. Terima kasih banyak ya Bang Imbong ya. Udah berbagi ilmu ame kita, udah mengedukasi, bagi cerita, pokoknya semuanya kita udah dapat deh. Sehat-sehat ya Bang ya. Selama sampai tujuan udah sampai Bang.
0: Udah sampai.
1: Ya udah deh, sukses Bang, lancar acaranya ya Bang ya. Lain waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Selamat siang. Assalamualaikum Bang.
0: Salam semuanya.
1: Oke deh. Ye. Yeah. Abang Po, demikian tadi kita bersama Bang Imron Asbullah atau biasa kita sapa dengan Bang Imbong, Sekjen Lembaga Kebudayaan Betawi, dengan obrolan kita Jazz Betawi Irama Tradisi dalam Sentuhan Masa Kini. Terima kasih untuk semuanya Bang Po. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Putri ye, siapa lagi di sono dah. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Kepo, Bapemperda DPRD DKI Jakarta bersama Dinas PPAPP merampungkan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kabupaten kota layak anak di Jakarta pada hari ini. Regulasi setebal 34 pasal ini dirancang untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak termasuk mendorong pemanfaatan aset pemerintah sebagai ruang bermain aman di pemukiman padat. Kepala Dinas PPAPP Dwi Oktavia mengapresiasi capaian ini dan berkomitmen segera menerbitkan peraturan gubernur agar aturan turunan ini dapat langsung diimplementasikan.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata mendorong pemanfaatan batik sebagai bagian dari layanan wisata pengalaman eksperiental tourism bagi wisatawan mancanegara di Jakarta pada Rabu kemarin. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini menjelaskan bahwa filosofi dan proses pembuatan batik menjadi daya tarik budaya yang bernilai tinggi bagi pasar global. Tarik budaya, maksud kami, guna mendukung program ini, pemerintah aktif memperkuat kapasitas desa wisata batik melalui pelatihan, regenerasi pengrajin muda serta promosi internasional lewat kampanye Wonderful Indonesia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini berada di kawasan dataran tinggi dengan udara yang relatif sejuk karena berada di lereng pegunungan Bukit Barisan. Kepahyang terkenal sebagai salah satu penghasil kopi robusta berkualitas dan memiliki hamparan kebun teh di Kapawetan serta menjadi gerbang menuju keindahan Gunung Kaba yang memukau. Memiliki tradisi ngidam, yaitu jamuan makan bersama menggunakan talam besar. Semua orang duduk dan makan bersama tanpa membedakan status sosial sebagai simbol kebersamaan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Kepahyang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4, RRI Malang.

Pawetan merupakan salah satu ikon wisata alam di Kabupaten Kepahiang. Perkebunan teh ini berada di Kecamatan Kabawetan, sekitar 10 km dari pusat kota Kepahiang, dengan udara yang sejuk, khas dataran tinggi, dan hamparan kebun teh yang membentang hijau. Pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan, berfoto, piknik, hingga menyaksikan aktivitas pemetikan daun teh pada pagi hari. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan kebun teh Kabawetan sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah lemang. Terbuat dari beras ketan dan santan, lemang dimasak di dalam bambu yang dilapisi daun pisang sehingga menghasilkan aroma yang khas dan tekstur yang pulen. Lemang dapat dinikmati dengan lauk seperti rendang, gulai, atau dimakan bersama serundeng dan gula aren. Hidangan ini sering disajikan saat hari raya maupun acara adat dan menjadi simbol kebersamaan dalam budaya masyarakat setempat.

Ka urang Bogor, ka urang Sukabumi, ka urang Cianjur, terhilap.

Oleh-oleh khas Kabupaten Kepahiang, salah satunya adalah teh Kabawetan. Teh ini berasal dari perkebunan teh di Kecamatan Kabawetan yang berada di dataran tinggi dengan udara sejuk sehingga menghasilkan daun teh berkualitas. Memiliki aroma yang segar dan cita rasa yang khas, teh Kabawetan menjadi pilihan favorit wisatawan untuk dibawa pulang sebagai buah tangan sekaligus menikmati kekayaan alam

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Kepahyang. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan, Om ulun basuki langgeng. Rayu rayu untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Cak Pendol dalam acara Goyang Single. Untuk para pecinta dendang dimanapun anda berada ya, baik yang ada di timur, yang ada di barat, yang ada di utara, yang ada di selatan, yang ada di atas, yang ada di bawah, pokoknya semuanya deh. Dan yang di tengah-tengah juga tidak ketinggalan, tetap saya sapa anda semuanya. Harapan saya sore hari ini, pecinta dendang tetap dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya ya. Rezeki berkah barokah, semoga ya sedulur kata. Tak tunggu lo gabungannya nanti. Melalui 081-555-6910-53 barengan saya Cak Pendol, kita bergembira di acara Goyang Single.

Selamat datang juga ini untuk Arasid Pepen, Pak Anto ya, selamat sore, sehat terus. Ada juga Winardi. Selamat sore juga untuk Sarti Argo Alfianto, Lansia Nada, Riana Sutrisno. Pokoknya semuanya dia sehat ya. Ada juga nih yang paling metuntung jaya ini. Sobat ya, sobat kan ya Sri Bel. Bele ya, bukan Sri Bela. Ngawur dong wong-wong ya. Dia ngawur sampe anu jadi di. Ada juga Cak Senen Kebun. Jadi Sri Bela. Sehat ya, Dol. Sehat, alhamdulillah. Kue

juga untuk Yatin Prianto. Assalamualaikum Yatin di Bliken Poro, Purwokerto hadir. Oke deh, lanjut dulu ya. Jadi ini Sri Bela waras jobo njero. Oleh sing jobo gak butuh, sing njero penting waras ya. Caca iki mesti ngono, cak pentol iki mesti ngono, gak aku gak suka. Maksudnya iku njero iki batin ati itu lho. Cok mikir nerno tabel. Mati lampu lur.

Selamat sore juga untuk sahabat saya Mak Haji Jedul. Ada juga Bang Popeye, Juragan Bayem ini ya. Cak Timbul, Ahmadi juga selamat datang. Rina Dewi, ada juga Pecut Setan, Mas Toto Tendrem, Cak Sun Sita Jaya, Eka Rosita selamat sore juga. Ada juga Ian Antono 275.

Ini juga terima kasih banyak untuk Pak Kaji Jadul ya, yang sudah hadir sore hari ini. Bang Awan hadir sore, Bang Sore juga sehat terus semuanya. Ada juga yang sedang hahe menggoda kalbu. Kita sedang pilih aja, mau kalbu ayam apa kalbu daging, man? Iku kaldu aja. Oh iya toh. Mas Sugio selamat datang, Dede juga ya, Afsan Gibran, Aryo Parasu, Wilujeng Sontan, selamat sore. Ada juga Fitriani.

0: Berapa buah tembang lagu sudah hadirkan ya sore hari ini. Ada ini tadi apa ujarnya? Apa? Rindu berat. Terus mari ngono enek mati lampu. Lagunya Bunda Rita semuanya saya putar sidik-sidik. Pokoknya yang lawas-lawas digerak banyak enak banget ya. Enggak percaya takono wak gaji jadul itu. Langsung aja yang mau bergabung di 0815556910 dipersilahkan. Ada siapakah gerangan, gerangan, gerangan, gerangan. Halo.
1: Gerangan apa gerangan?
0: Halo. Gerangan. Ini gerangan ini pacul.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Ini ada garangan kerupuk, ada garangan asem, pokoknya norno, saya juga jual garangan.
1: Garangan di panci.
0: Garangan di panci, garangan di sutil, pokoknya lah harus bloknya kuwi kan.
1: Oh iya, di garang apa yuk?
0: Donyo lek ngene iki yo gak usum tapi lek udan-udan ngono kok mungsu apa kuwi jenenge lek wis udan gak terang-terang ngono kok kadang lek ate goreng kerupuk iki digarang daging juga digarang terus marek kumban mamel yo digarang korwai korwai pelaku ya pelaku
1: pelaku lah jenenge
0: ambek digawe sewangi kabeh no.
1: Permisi, tak minum putih.
0: Oke deh.
1: Adem nggak, Cak?
0: Nggak juga. Ini nggak adem, cuman kan jaket itu kan ya juga nggak semuanya ini untuk yang untuk menolak dingin, menolak dingin.
1: Menolak ireng.
0: Ini juga saya gunakan ini untuk menolak ireng. Kan saya lagi perawat. Ceritanya ini aku lagi perawatan gitu loh.
1: Perawatan saya kayak perawan.
0: Lu yo enggak perawat toh, pokoknya perawatan.
1: Lewang anak gue metu sithik eman. Engko kena sengingi, kena matahari aku dadi ireng beyeng. Mbokmu irenge manis, aku yang ngono.
0: Wong padahal menusmu yo ana sing ditiru.
1: Lah iya ya, ireng kuwi emang tak ilangi.
0: Ya ojo lah ojo. Wong ireng iku ya pusaka wong kowe biyen nek dimarahi sama bapak atau dimarahi sama siapa karena gelapnya itu menguntungkan. Zaman semono kan di dukur kono iki urung ono listrik.
1: Ora ketemu.
0: Gak ketemu kecuali guyu ketok. Gendhi aku sing watuk. Nah, ini ayo kejeglong ya. Ada juga Pak Suranto, monggo silakan. Babemu selamat petang menjelang sore lah pentol. Ya, terima kasih Benya ya. Siapa yang nyerondol saya ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Disenggol makin asik.
0: Ah,
2: yang senggol, bikin senggol makin asik deh.
0: Oke okay, deh.
2: Senengi bisa masuk. Masuk yang rebutan. Hei, senengi. An makai sekarang ni pun bahasa Indonesia.
0: Iya.
2: Makai anu bulan cuma lagu.
0: Apa?
2: Masih ada kak cinta.
0: Tidak ada.
2: Kecemasan tu semuanya. Aduh, masih ada kak cinta dari
0: Jakarta. Masih ada saya. Saya ngerti. Terus ngomong dewe. Bu, aku serang ngerti.
2: Lagu masih ada kak cinta. Iya.
0: Pokoknya ngomong dewe ini aku enak itu ya. Anda ni. Bisa ngomong ini mesti kagak enak ini.
2: Aku tak nyenggol loh Putiti. Aku orang nyenggol loh aku.
0: Lu ya. Anda ni.
2: Barangkali anu di situ kesenggolnya apa-apa gitu ya masak Putiti masak barangkali. Ya itu lagu yang saya kirimkan kepada nomor satu kepada penyiar masih ada kak cinta penyiarku ya itu lagu sayang masih ada dari Aten Amosa. Nomor dua kepada Putri Purnomo, Putri Gati, Putri Utami, ada Mama Dika, Mama Matrian, Mama Yuda, Mama semuanya ya. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembon, Haris, ada Ateng, ayo aku wis singkring lho Ateng. Senenge ore. Budiati nomor 2, Budiati nomor 1. Ayo Pak Grandeng, Budiati nomor 2 lho. Ayo Pak Suranto sudah sembuh katanya kemarin anu Budiati tenggorokan kering. Jangan lupa konir. Kemudian tak jempolan, kencur tak jempolan, terus jahit tak jempolan, diparut, airnya diminum. ya kan diberi garam sedikit ya, jangan lupa isu sagelas aman sagelas sulit sagelas bengi sagelas langsung sembuh Pak Suranto betul saya itu sama minyak kayu putih jangan lupa yang banyak kayu putih itu hebat sekali loh
0: wes ah ketumplek wes kejungkel lah wes malah yang melebur akan aja omong-omongan senengi-senengi boleh gak aja omong-omongan jadi aku sombong aku tak mendengar cari cak miski wis nyerocos dewi wis nyerocos dewi cari assalamualaikum waalaikumsalam selamat sore semuanya ada gembok piye to kuwesel pol tas balik luru apa luru apa nggih alhamdulillah semoga disyukuri ayo alhamdulillah sik iso luru sak oleh-oleh ya Pak Kaji Jadul minta lagu terkesima boleh oke okay, deh Pak Suranto mesti guyu ini mesti ketawa senengi senengi
3: aku senang karena teleponku diangkat sama Cak Pentol.
0: Lah iya ya pokoknya kelihatan gitu ya tak angkat ngapain toh juga enggak iya. Diangkat berdosa.
3: Iya. Yang penting bersabar. Cak Pentol aku mau laporan ya.
0: Iya.
3: Ini FM 105,3 ini kok putus nyambung, putus nyambung.
0: Iya lagi biar pet nih lagi pembenahan.
3: Oh iya. Oh iya.
0: Pokoknya ceritanya
3: melaporkan ya.
0: Ceritanya
3: ngapunten.
0: Ndak enggak apa-apa, memang itu bentuk perhatian itu Pak Suranto.
3: Oh iya.
0: Bentuk kepemilikan.
3: Oh lagi diarpet ya. Sebentar timbul hilang lagi, timbul hilang.
0: Iya, lagi pembenahan, mohon maaf.
3: Iya, ya namanya alat ya, pasti kan dipakai tiap hari wajar ya.
0: Bisa. Tapi jenengan bisa tetap untuk yang bagus bisa, di bisa. RRI digital bagus
3: digital,
0: juga.
3: Digital, iya. Kita maklum kok namanya alat kan tiap hari dipakai pasti kadang-kadang begitu kan
0: betul,
3: ya.
0: Betul, betul sekali nge.
3: Kita bisa mengerti lah, bukan okay. Salah siapa-siapa. Memang namanya alat pasti begitu kan dimanapun. Iya, iya. Salam buat Bu Titi, Bunda Riatin, makasih buat resepnya. Batu saya sudah berkurang jauh ini ya. Juga untuk Faris di Batu, untuk semua aja ya, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung, buat semua aja yang nggak bisa sebut satu persatu ya.
0: Oke okay, deh.
3: Semoga tetap sehat karena hari-hari ini memang kurang baik ini ya. Pakai masker bila keluar gitu ya. Kadang-kadang anginnya kencang gitu. Dan untuk Cak Pentol selama bertugas sampai usai nanti. Terima kasih. RRI terus mengudara untuk
0: siap.
3: Indonesia.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Suranto ya yang sudah bergabung sore hari ini. Semoga batuknya juga cepat reda ya toh. Oke deh. Ini terima kasih juga perhatiannya dari Pak Suranto. Radionya biar-biar tenang. Piye toh kok mati urip begitu katanya. Sopo iki mau jeneng Mas Gemblong. Mas jantenan. Mas Supri yang ada di Blitar ya ikut mampir, terima kasih. Sunardi yang ada di Sanan juga selamat sore. Hari ini sudah hadir. Ada juga Mbak Upi Sagusit yang ada di Permanu sana. Selamat sore. Ya, won selimut biru ya tak kumbah selimutnya. Ya ndak bisa. Yang lagi keplorot naik lagi monggo silakan. Senengi.
4: Aku jangan rasa seneng lek HP ku kayak mengkene.
0: Lapos, stake. Itu kenapa?
4: Setak dan tetannya itu ndak tahu dari tadi siang iku lho, Cak. HP ku ki gak kena dileboni wifi. Terus ora kena digawe, mati ket mang.
0: Iki
4: kait kena ayo.
0: Coba di restart dulu. HP lek kulino digawe. Digawe macam-macam yang menunggu.
4: Lanjane lala HP orang digawe macam-macam lah, iya kesepian aja.
0: Oh gitu.
4: Meneng. Kak muni.
0: Iya boleh macam-macam tapi dengan sak macam saja, jangan dengan macam-macam terus banyak macamnya gitu loh.
4: Lah iya kan aku itu ya macam-macamnya dengan sak macam.
0: Ada tempe macam, ada tempe macam.
4: Kan saya itu kalau suka kopi ya hanya.
0: Terus ada ojo koyo janganan. Ada tempe macem, mendol macem.
4: Bacem.
0: Oh, bacem itu kalau ditambah iman itu jadi ludruk yang.
4: Baseman itu, Cak.
0: Oh, gitu ya. Itu ada dulurnya yang ada di Permanu.
4: Kok golek-golek selimut biru sing tak PP iku lho pink sing ditonot nang aku mangi iku lho pink. Masa wis pekun, Cak?
0: Oh, pink.
4: Iya, lah wong mangke tetep jare membalku aku tetep sing ping.
0: Ah, kadek sing ping ya wis gak ping. Panu sing pating drembok.
4: Rupane wis ra karo-karuan ngono kuwi, Cak.
0: Lah aku gak muni lah, aku gak muni lho.
4: Lah wong sing biru lho padahal wis diwehna wong. Lah kok sing goleki ya lah
0: ya. Gitu ya.
4: Bingungno adikne ta ngono iki.
0: Heeh, selimut biru ya. Nek goleki lek nggonku selimut biru sing tak pepe sale sik mamel. Mari tak kabeh mambengi kum-kum.
4: Iyalah, selimut birune diwehna njenengan ta.
0: Lho aku tuku dhewe ya.
4: Lah jerene wonge selimut biru kuwi lho wis tak kekno wong. Kekno sapa? Rahasia ngono iki.
0: Oh, ya karo le rahasia, ojo maneh awakmu wong aku ya ora ro. Wong rahasia sapa sing ro?
4: Lah iya, tak kira lek sing biru sing dikekno Cacak.
0: Bukan
4: enggak. Di PP iku.
0: Enggak, iki ndak nyong aku nyaut nek memeane wong. Ambek sapa kali tak sahut terus kecemplung.
4: Oh, pas koplo kabeh aku manuk gesembongan.
0: Ya karep kuwi ngono lah, tapi berhubung dhek kecemplung ya akhirnya tak keder terus aku ndekem.
4: Enggak sing duwe dicemplungno pisan.
0: Ya gampang oleh ngono ae. Perkara nyemplungno ae gampang. Ndak ada yang sulit.
4: Gampang. Iya, pemane Caca.
0: Ini ada yang dari Blitar. Ada yang dari Blitar, Pak Supri. Ada juga Pak Misgi, gila iri kemis legi. Assalamualaikum, salam untuk semuanya.
4: Ya, salam kenal, selamat sore. Lek Johnny Ponsen ni uneh wapik, Cak.
0: Apa iku?
4: Johnny Ponsen lahir bulan Juni. Senen Pon.
0: Oh, yo kuwalik.
4: Senen Pon.
0: Oh, kuwalik ora Ponsen iku yo Pon Senen. Iku jenenge Nen Pon, ngene lho.
4: Oh, yo lek yo kan yo bahasa Inggris iki biasanya kan diwalak-walik ngono iku cara
0: basa. Yo ngono kok bahasa Inggris wong awake yo yo.
4: Nyidak aja. Oke, lek ngono ya dilanjut karo tergila-gila.
0: Oke deh, sungguh aku tergila-gila, ndak sembuh-sembuh.
4: Lain, oh tergila-gila karo wong gila.
0: Ini terima kasih banyak, ini dibengoki karo wong Wermanu, wis ndang tas ono kumbahanmu selak mabrung.
4: Wong Wermanu iki tas ngelilir paling. Nah, iki malah isuk lho, Cak. Pamitan turu mulai wisuk sampai saya ini.
0: Ya,
4: adik ini wis
0: turu tapi gak turu.
4: Adik ini wis tangi. Soalnya gak nak selimut biru ini.
0: Oke deh, terima kasih banyak ini.
4: Iya, sami-sami. Ya tak enteni karo mlaku ya.
0: Oke deh.
4: Oke, sehat selalu untuk semuanya.
0: Makasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Rendra Priyatna yang ada di Jember ya. Goyang senggololol digoyang make nasik. Selamat sore ya Mendol. Oke, selamat sore juga. Iya Cak, ini udah aku udah paham yang sampean maksud tadi. Ini omongannya enggak udah enggak usah dianuis, pokoknya gitu aja ya. Oke deh. Ini tadi itu saya juga enggak paham, perlu mungkin ya Pendol sudah paham, enggak perlu disebutin. Oke deh, kok apa salamnya buat ke semuanya. Oke deh, apa kita terus mari ngono aja. Oh, ke semuanya aja. Mas sore ya Pendol, buat selamat bertugas. Nah, ada tamu malam Minggu. Oke. Kok kebetulan yang diminta dulur-dulur ini tak siap no semuanya ya. tamu malam minggu sudah, terkesima sudah, tinggal yang tergila-gila yang belum, karena saya sudah terwaras-waras gitu. Oke deh, terima kasih banyak nih yang ada di Jember ya, Mas Renda Priyatna. Kita lanjut lagi, piye to bos? Nah iya, maksud Pak Kaji Jadul, wayai lagu lawas tampil ya. Oke deh, tak tampilkan sekarang ini untuk Wak Kaji Jadul.

betul sekali Pak Kaji Jadul. Oh enak. Bas nyeruput terus mari ngono bar ngono ngebul. Ya bahasane jarene putbul ngono. Ada juga Mbak Mimi. Cak tuh gimana?

Alhamdulillah, doaku pancen dulur-dulur do seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Mas Agus ojo lali. Jangan lupa digoyang terus ngopi.

Berikutnya ada Tiara Amora bersama teman-teman Ageng Musik tentunya ya. Selimut Biru. Pokoknya uang jaman dolong, semoga diberi kesehatan dan rezeki berlimpah. Amin, amin, ya robbal alamin. Lagunya terali besi jadi tunggu. Ini kan juga ya pokoknya uang. Seger waras kuat, selamat, sukses, rezeki barokah, umur panjang, manfaat. Pokoknya ngono tok dong, aku kanggo dulur-dulur.

51 menit dari pukul 15 sore ini hongkone api wong. Ya 15.51. Mau budal 13.31. Ada apakah gerangan? Ah, entahlah. Yang lagi tergila-gila. Tergila-gila sambil berselimut biru.

0: ada yang syairnya nih mainan. Rayuin saya dong, rayu saya. Wah, bareng aku sing ngrungu ngono iku. Langsung tak rayu. Dirayunya gimana ya? Ya pakai lagu rayuan Pulau Kelapa. Oke deh, terima kasih banyak nih yang sudah bergabung ya. Tadi sekilas ada Yusumiatun, gimana kabarnya Yusumiatun, sehat ya? 58 menit nih, dari pukul 13 ada yang datang dari selatan sana. Halo, assalamualaikum, Guyang Senggol.
1: Tiko ya makin asik. Assalamualaikum cacakku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki petuk wong iki kudu kalem iki, gak iso dikasar iki. Kudu kalem.
1: Kudu kalem lho cak. Lek gak kalem sampean kok tak. Ngomong-ngomong di mana punya kabar cacakku?
0: Saya omong juga kabarnya baik ini adikku.
1: Lama tak jumpa. Sampai kangen lho cak.
0: Ayo berjumpa.
1: Ayo, cinta di mana?
0: Ya di kali.
1: Alah sama winginane aku lo winginane dulu nang ngeruju aku boleh ya mas sampean.
0: Lo ngarepai masjid ini?
1: Aku gini ya awal di kok pol di kok pol akhirnya aku manggon di
0: lo. Di.
1: Di lori masjid.
0: Lo, iya di lori masjid iku terus mari ngono pomini kumburine pomini ku masjid hijau.
1: Walah, ya gak sampai nang kono cak aku cak. Ya wis pokoknya duduk manis di kono mbak tuku plastik. Wis duduk manis wis gak nanti-nanti.
0: Kayak apa plastik?
1: Batin ku ngene. Loh, ora maksudnya kan aku lek longgo ku lek ya penak sih cak lek ndelok iku. Oh. Tole. Omek cacak ku gindek ndi sih?
0: Ya berarti kok dep awakmu ngadem ngetan apa ngadem ngulon?
1: Aku ki ya madhep ngetan cak ngingkur.
0: Loh, lek ngadep ngetan ya berarti omahku kok dep.
1: Mosok sih cak ya Allah.
0: Nek ono kan ono pom mini sih ono wong dodol bensin eceran iku. Berarti kowe iku lungguh nek sandinge wong.
1: Oh, alah ya ya cak ya cak.
0: Lungguh nek sandinge wong dodol bensin eceran sing cetabang iku. Lah omahe kok dep iku.
1: Walah, lah tapi cacakku gak metu
0: iki. Aku angel anjene lek wis ndok mangel metu aku.
1: Waduh, ngono iku lho lek nyok manggal metu iki opo ngene.
0: Heeh. Mingkrik titik ini gak oleh, mingkrik titik gak oleh.
1: Waduh, iki gandoli pendeke yo.
0: Bapak digandoli cancang geber.
1: Loh. Ya Allah.
0: Gitu yo, pas yes. Karnaval itu saya ndak ada di rumah, memang aku ning omah Batu.
1: Oh, gitu. Iya wis cak, ya sing penting pokoke seger waras saja yo.
0: Oke, nggih matur nuwun
1: sangat. Semacam gak tau kepenuh, kepenuh.
0: Wis gampang, jatuh wingenane kok roh, wah wis gawat.
1: Gawat wis.
0: Heeh, iso tak jak nang Rejeni.
1: Lah to cak.
0: Pinggir kali.
1: Ya wis aku tak mlaku-mlaku cak.
0: Oke, deh.
1: Ada Bunda Marlena, Mama Dika, Mbak Titi, mangga injeng-injeng
0: ya. Iya, ini ada Mama Yuli juga.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Ada juga Mas Janang Sunardono yang ada di Sawijajar 2.

0: Oh iya, salam kenal, selamat sore juga. Iya, hmm. Dek, capan lo sing paling nyocot. Paling nyocot.
1: Iya, sing paling gede dhewe.
0: Paling gak iki sing gedhe iku Mbak Piti.
1: Heeh, ini jarene Mama Yuli. Sore, Bun. Jenengmu dile Bu.
0: Oh, sore juga.
1: Jenengmu saiki Bunda sa.
0: Bunda. Enggak, Cak, aku paling enak iku lebih enak iku ya diceluk gintil.
1: Kata. Heeh.
0: Terus anak Cak Eko ya,
1: Cak Eko yang ada di Rembun.
0: Cak Eko selamat sore. Juga ada Bu Sumiaton,
1: Bu Sumiaton,
0: Bu Sri Purnomo,
1: Bu Sri Purnomo juga.
0: Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Terus ya, pokoknya Bu Sri semua. Apa Cak?
1: Cari Mama Yuni, Mama Yuli.
0: Iya,
1: kan baru kenal ini ya. Oh, ini namanya Mbak.
0: Baru kenal.
1: Ini namanya Mbak Gintil ya.
0: Mbak Gintil ini namanya.
1: Oh, jaluk ditembak. Dor.
0: Cak, cancak iki kang.
1: Suwe gak bedo iki lho kangen.
0: Kangen. Ya wis. Terus aku lagune aku dikeki apa, Cak?
1: Ini ada mati lampu. Terus ada apa iki mau terali besi. Ini terali permintaan. Permintaan saudara yang ada di Jember.
0: Oh, yang ada di Jember sana, ya wes. Ya wes, ujung paling timur ya. Salam kenal.
1: Oke.
0: Jare ini wong dura salam tretan.
1: Ya tretan dibi.
0: Tretan lake apa tretan dibi?
1: Dibi.
0: Oh, dibi. Kenal lagi pada.
1: Pada boy.
0: Tretan dibi. Pada boy. Aku lagune opo cak? Aku tak jauh itu aja.
1: Opo.
0: Aku ese cinta hitam wes. Wes ngene cintaku ireng tok wes.
1: Heeh, engko tak jet putih.
0: Oke, cacakku.
1: Oke.
0: Terima kasih. Oh iya, ono Mas Faris ya, Cak, yo.
1: Ada Mas Faris yang ada di Batu. Oh, Mama Yuli ini rumahnya Batu juga.
0: Oh, Batu. Batu mana, Cak?
1: Nah, ini enggak tahu nih salamnya pada Pak Gepanu, salam pada Pak De Karyadi katanya.
0: Oh iya.
1: Berarti anu dulur Higam iki, tretran Higam.
0: Ya wis buat Mama Yuli yang ada di Batu, kota dingin. Selamat sore.
1: Kotaku yang dingin tapi panas.
0: Kotaku yang dingin. Terima kasih ya, Cak.
1: Okay.
0: Semoga sehat selalu, banyak rezeki.
1: Siap.
0: Rezeki yang barokah.
1: Amin.
0: Sik, aku tak dahem, Cik, Cak. Kembang ya kembang. Lekana ayo Pak Bro. Berjuang ya berjuang.
1: Iya.
0: Pada aja nih aku mundur.
1: Alon. Tak cekat. Gue lagumu. Aku mundur alon. Gue nyanyi yang ngono jal. Gue nyanyi mek gitu. Aku mundur alon lagi.
0: Ayo. Aku mundur alon.
1: Tak cegat sanding pawon.
0: Iya wes Cak, salam sehat Cak.
1: Oke, salam sehat juga.
0: Terima kasih Cacakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi lo cari nih. Untungnya kok berubah Cak. Iya, aku ini si tas pupaan ya nih. Untungku ya berubah. Nah, mari kita cukul meneh. Enom meneh. Mama Yuli, terima kasih banyak ya udah bergabung sore hari ini. Salamnya untuk Pak Degaryadi. Insya Allah mendengarkan nih beliau. Oke deh, menghantarkan lagu pesanan dulur Jember dulu ya. Ada yang minta ini tembangnya.
2: Buat pekalonganku semuanya.
1: Terali besi. Yo.

dolan nang laung mesti waras untune. Iya, aku paham waras diganti untune nyambik karo kacep ya. Request tembang kangen ya, tembang kangennya mangke. Nanti di jam 6 sampai jam 8. Saiki spesial lagu-lagu dangdut Indonesia. Rosmiaton bareng Tenes matur nuwun sanget. Dulur-dulur untuk saudara-saudara yang ada di bareng Tenes semuanya.

juga. Anduk merah kalau gitu, waduh anduk merahnya tak keder mamel. Pas tak gawe. Ditunggu anduk merah. Anduk merah iki sing opo sih iki? Anduk merah iku judulnya apa ya? Putra Musik Audio Sound System. Assalamualaikum, Mas hadir dari Jambi. Matur nuwun. Judulnya anduk merah itu apa? Itu syairnya ya? Saya tak golek nih.

Selamat sore kakak, kakak tua. Oke, selamat sore juga adik. Rambutnya belum tumbuh ya. Farel Gino juga selamat sore. Minta itu judulnya Handuk Merah Monata. Apa diam bukan tak tahu ya.

Samang ngiris si kikil timun dan sebagainya. Lu kok koyok rujak jaiku? Rujak iyo sukaten yang ada di Tegal Weru. Warung Riko iki jedhek Mak Yah soto apa sih ado yuk?

0: dol soto iku lho.
1: Mak iya tepuk mak iya. Sing saiki ngale di rada isor. Iya netane embung saiki kula nembung. Soto kambing. Terima kasih untuk Mas Gun Widodo. Assalamualaikum, waalaikumsalam.

yang lagi nunggu hari malam minggu besok. Di hari kemana ada tamu malam minggu ya. Inilah lagunya untuk Yusuf ngantin aku biyen suwe ning Tegal Weru yuk. Di Indonesia di rumah dinas SD SD tani perapatan gitu.

Abi Raihan, selamat sore juga ya. Jari ini Yusu Kantin Umayat bisa gak dodol garwane tilar dunia jari mayat. Walah bapak senggainya nyunduk isoto alilahi rojiun. Moga-moga jembar kubure diampuni dosane diakoni mati manjing suarga. Aku orang ngajar ning weru, sing ngajar ning weru ku bapak ibu kucing. Biyen nek weruh iki Mbambong karo Nur Perhutani gawe orkes bareng.

Juragan Garet. Putra suka main layangan, selamat sore. Ya juga Bu Nani, selamat datang.

Mas Satrio Ngawi. Matur nuwun sanget rawuhipun, terima kasih kehadirannya. Tangi melek ya. Melek tok gak usah tangi gak apa-apa. Biacut.

Ini judulnya bukan Anduk Merah ya, Mama? Judulnya Diam Bukan Tak Tahu. Begitu. Santo Menyor, selamat sore ya. Dibilang kok uyata.

Iki mama Yuli sing duwe lalapan iku. Jalan opo iku? Pokok sing iso tembus stadion. Lek belok keri, lek kenceng nang bukit. Teletabis. Cilok gajah, batu hadir Asia. Saiki warunge nandi ayo kok gono? Padahal aku lengganane lho. Pindah nandi to yuk. Kangen seladrah goreng Riko aku.

Selamat sore ya. Ini terima kasih banyak. Ini dulu-dulu yang bersabar, termasuk Putra Musik Audio yang masih setia menunggu nih. Sewenang aku lagi. Ada juga Amukan yang sedang menyaksikan sore hari ini. Terima kasih banyak, yang wake banget Yusuki Arti. Ada juga tadi Cilok Gajah Batu ya. Ana meneng njaluk tulung-tulungin, njaluk tulung apa ta? Njaluk tulung, ditul terus gulung ngono ta. Oke, terima kasih banyak ini untuk yang ada di Kepanjen, ada juga Mama Yuli, Mas Heru, ada Mas Ari aja yang masih tetap setia. Sampai dengan menit ke-30 dari pukul 4 sore. Dulur-dulur semuanya masih bersama saya, Cak Penrol. Ihaho! Koncone Cak Kidun. Ya, cara goyang sumenggol apa gue, ya. Tadi ada yang minta lagu... apa gue jenenge? Tabah. Nah, ini gak salah ini ya. Oke deh. Kita dengarkan. Untuk yang ada di Jambi.

Dari fa'ilu merupot iya kisuan ih. Urip urip nu age tak jepret karet pentil kowe engko. Untuk yang ada di Jambi sana ya, selamat menikmati lagunya. Wah, peringisan Rifai begel, enggak suka aku lengon.

Putra Musik Audio matur suwun lagune wis diputer. Terima kasih banyak juga sudah bersabar menunggu antrian. Lagune enten antrian ya. Kari telu. Ketoke nutut ketoke i.

Selamat sore juga untuk Mas Aditya, Omah Jamu. Kapan ya aku dijamoni nang Omah Jamu? Haris Anjar.

0: Selamat sore juga untuk Mbak Hana Anjar ya. Uus, selamat datang Uus. Selamat sore juga ini untuk Uus ya.
1: Oh iya, oke.
0: Rutam Nowus pokoknya sabar ngenteni ya.

trauma. Karya dari Yunita Babil ya. Dibawakan lagi kita kadi. Wambailing zaman biyen ini. Salam untuk Lili Zanyanti, Siska Damayanti, konco-konco Dewata, konco-konco Andalas, konco-konco Diana semuanya.

lepaskan. Ate Kantilaya. Ah, lagu ini mengingatkan ya zaman-zaman dulu. Ketika membawakan lagu ini bersama orkes mana ya saya dulu itu. Nah ini sempat teman-teman ini aransemen terbaik ini menggondol piala dengan kategori aransemen terbaik. Sementara penyanyinya saya juga bukan gondol tapi malah digondol. Lare-arek gue bawa piala aku digondol Satpol PP. Oke deh, 50 menit dari pukul 4 saya harus menyudahi pertemuan sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana lho ya lur. Nanti ketemu saya di Tejo Wangi Jian Kriespol. Ini lagi zamannya gondrong. Gondrong arodam ya, gondrong India. Tipis wamping dawa mburi. Suwale suwe-suwe awake koyok cacingan. Teringat masa lalu. Colkan aku. Tunggu. Ambil gerakan lambat ini. Oke deh, saya pamit undur dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Tetap sehat, tetap semangat. Dan mumpung ini bulan kesaktian Pancasila, ayo kita saktikan Pancasila kita dengan kenyataan perbuatan berbangsa dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

رحمه الله وبركاته. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhirul zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku dan pendengar Pro 4 rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan tausiah dengan tema keutamaan membaca. Sebelumnya, mari kita dengarkan sepenggal ayat dari Al-Quranul Karim, ayat yang tidak asing bagi kita, yang turun pertama kali sebagai penerang seluruh alam semesta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia yang telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Itulah 5 ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril. Ayat yang akan merombak dan mengubah paradigma manusia tentang pentingnya sebuah ilmu. Melalui ayat ini, Nabi Muhammad beserta seluruh umat manusia, khususnya umat Islam, diperintahkan untuk membaca. Membaca tidak hanya dimaknai secara harfiah, hanya melafadzkan A, I, U, E, U saja, namun dalam arti yang lebih luas lagi, yaitu meneliti, mengobservasi, dan mempelajari ayat-ayat Allah di alam semesta. Dengan kata lain, membaca diartikan sebagai usaha untuk menuntut ilmu guna memajukan peradaban manusia, khususnya peradaban Islam. Jadi, menuntut ilmu itu merupakan salah satu perintah yang mula-mula ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar rahimakumullah, dengan menuntut ilmu, pengetahuan kita akan mendapatkan hikmah, seperti dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menyebutkan salah satu hikmah orang-orang yang berilmu, yaitu Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat darinya. Orang yang beriman dan berilmu memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan orang yang beriman namun tidak berilmu. Dengan ilmunya itu, ia dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari perintah-perintah Allah melalui ayat-ayatnya. Sehingga orang mukmin yang berilmu tidak hanya menjalankan perintah tanpa tahu maksud dan tujuannya. Ia akan mencoba untuk mendedah apa hikmah dan makna di balik perintah-perintah Allah tersebut. Oleh karena itu, terlihat ada beberapa
perbedaan antara orang yang berilmu dan tidak berilmu. Sesuai dengan firman Allah sebagai berikut. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang barakallah yang dapat menerima pelajarannya. Hikmah lain dari orang yang berilmu, yaitu ia mendapatkan pahala yang tidak terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ وَقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحًا يَدْعُو لَهُ. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amalannya terputus kecuali tiga perkara. Kecuali sedekah jariah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Rasionalisasinya adalah seorang mukmin yang berilmu mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain dan diamalkan. Dan apa yang terjadi? Subhanallah. Orang yang diajari tersebut mengajarkan lagi ilmunya kepada orang lain dan seterusnya. Sehingga terlihat akan ada suatu rentetan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dengan begitu, pahala akan terus mengalir bagaikan air yang mengalir menuju muaranya di pantai. Namun, tentunya ikhtiar kita dalam menuntut ilmu juga harus diiringi dengan doa agar Allah memberikan tambahan ilmu yang berkah kepada kita. Allah sendiri telah mengajarkan bagaimana kita berdoa kepadanya seperti dalam ayat berikut. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pendengar rahimakumullah, sebelum saya akhiri, marilah saya ajak para pendengar untuk merefleksi kembali sejarah saat umat Islam pada masa tersebut mencapai puncak kejayaannya. Pada masa di mana umat Islam menjadi leader di dunia saat itu. Saat itu, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan lainnya menjadi tolak ukur peradaban dunia. Semua itu tidak lain karena perhatian yang sangat besar terhadap ilmu pengetahuan dengan dilandasi iman dan takwa. Banyak orang-orang Eropa yang datang ke Jazirah Arab hanya untuk menuntut ilmu dan mempelajari kitab-kitab dari dua kerajaan besar ini. Banyak juga cendikiawan-cendikiawan yang ada pada saat itu, seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Abatani, dan lain sebagainya. Namun, apa yang terjadi pada saat ini? Semua itu berbalik 180 derajat. Umat Islam yang dulunya berjaya, kini telah tertinggal. Salah satu faktornya, tidak lain adalah kurangnya perhatian pada ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. Coba kita tengok negara-negara Eropa yang dulunya belajar kepada kita. Sekarang, mereka telah maju, terutama dari segi iptek. Untuk itu, umat Islam harus kembali giat menuntut ilmu dengan berlandaskan Al-Quran wal Hadis. Bolehlah kita mengutip kata-kata mutiara, ilmu tanpa agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Yang menunjukkan bahwa iman dan ilmu ini berjalan saling beriringan. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
4: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
3: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

aku ini nopo aja. Aku ini campur sari, pokoknya dengan versi DJ ya. Nerotok, bass jeduk, bass nulup, ngetrap, fankot. Ramos Mojokerto hadir, matur nuwun sangat Mojokerto nge. Bandengan berot, pokoknya ini gue.

0: Sugeng dahar yang lagi dahar sonten ya. Nyuwun bodang kuting Mas versi DJ Partai. Ditunggu.
1: Special perform Satrio Wani.
0: Enggak ngerasakan ireng manis
1: sekarang.
0: Semoga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng sonten.
1: Baik.
0: Sugeng sonten ugi panjenengan dan saya sehat lancar sedayanipun. Amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun Kang Bo Fitri Laksmi. Apa DJ ditunggu nggih? Kan Pak Bo. Sugeng dalu Pak Bo. Wonten ugi Cak Nurul.

Matur nuwun sangat Bapak DJ, sehat ugi kagem jenengan. Yo sehat awak, yo sehat pikiran, yo sehat rasane, yo sehat dompete. Pajantan tanggo sampun kesupen kopi kali udute Pak Dea siap. Kopine cuma wis lek udute mboten bareng ten mriki.

0: Wilujeng santen kadem by one Sutekno Wonten Nuraini Nino Mas Rian Fitra Aditya Mbak Ita Wilujeng santen wonten ugi Mas Dung Mas Haris Sakera oke TKT TV, matur nuwun sanget TKT TV. Beni Marijan Cak Jawari. 4X matur nuwun wonten ugi Sujarwo ugi nggih. Aijo Aan. Aditya Hendrarsa. Beni Marijan. Cemplon Foundation Wijeng Santen. Wonten ugi Mbak Dian, Roni, ugi Saminten Sukemianto Sonuri Rahmawati Susi Aryani Mama Endel, Wilujeng Dalu Mbak Retno Sepatu, ugi Kasbiro Kim, Wilujeng Rawo
1: This is special perform Satrio Waringin Sejati Sekarang Banjaralu Singo
0: Nyata ini suara aslinya betul sekali Ini suara aslinya bos Jam saran Kediri hadir di OK Pak. Selamat kehadirannya. Aturun saya ngedolor-dolor. Cari pejantan tayo. Kutum besoai rupanya. Ho-ho tenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Onoy. Sam Onoy maksudnya Mas Yono lur. Sami-sami. Ingat ngeresakan su ireng manis. Dari Yuliati asik tenan. Kemplon Fun Direction Oga nyetel DJ Yo gendenan dah Yo no DJ yo no berot Biye kabari mbak Demin kang sehat Cak Demin ya Gue bengi betuk di patrol karo Cak Demin

0: Wilujeng Sanan kagem Yu Sumiatun Mbak Titi Widya Lestari. Wonten iki Steli. Ali Robani Tokyo. Lumajang hadir. Asiap.
1: WSD Objects.
0: Live di radio tadi lah, iyalah iku tulisannya Radio Republik Indonesia Perumpat RRI Malang. Kirim salam nang Bademin toko Pak Yono Panjak Kendang Panggung Rejo. Ah siap. Sam onoy.

nanti nyuwun lagu Ayam Jago. Nah, Ayam Jago mau wayahe sakniki wayahe tembang jowolan Banyuwangi yu. Sudah dipisah-pisah. Assalamualaikum, milujeng dalu nyak menrol sugeng minangi malih. Matur nuwun Pak Pri. Sehat nggih Mas Supriyadi. Tuh kata-kata hari ini. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya dengan penuh kesadaran mutlak agar orang lain tak bisa lagi merendahkanmu. Berkaitan dengan Pancasila, sakti dan tidaknya Pancasila tergantung dari perbuatan dan nilai-nilai moral dari bangsa yang mengakui menjadi dasar negaranya. Saminat tahes ya, geng dalu balik keponakanku. Bagaimana kabarnya keponakanku Tony? Kau isang unu ya, dijuluk ponakan malah kau isang guni.

Gus Diaroso, Kang Mil, Sam Inot ya mau. Wonten iki Jurasno, Mas Eko Yadi. Sadimin wilujeng dalu iki.

Panjenengan ibun Bunda Siti ae. Wonten ugi Dewa Ayu Agus S. Cakpri Purba Saputra Wilujeng dalu katuran minara. Wonten ugi Agus S. Marai pilek. Kok iso Cak? Lah ono ese.

Bayu, ponorok hadir kakek. Kakak yo, ya bisa ku kakek ay. Enton do. Kakek aneh hari. Agak mengkang kalau mau ngerasa akan gulu pedot. Semoga menikah lagi kawan kakek menjenengan ya. Aha. Sabri 87 Kusuma Wijaya ditunggu. Akan terputar badhe kula aturaken. Badhe dipun unggulaken jumbo kalian nomor urut antrian nggih. SABAR.

Yang wonten Kalimantan Timur, Santi Suseno. Assalamualaikum Om Kaltim hadir. Sehat selalu, rezeki lancar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wonten ugi Mas Ono, gendalu delugi. Wonten ugi Cak Kaiki. Seminar malih para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan. Mumpung tasih wonten ing suasana kesaktian Pancasila. Wangsul malih kami ngumutakan bilih Pancasila menika saged sakti. Bilih nilai-nilai luhur ingkang wonten sak lebetipun. Iwit saking ketuhanan, kemanusiaan, persatuan. Permusyawaratan dan keadilan. Leres-leres dados dasar agen kula panjenengan sedulur ya. Mikir ngelaras lan berperilaku wonten ing salah bawa lunauni yekti negarane bakal ayem tentrem emane yen mung gawe tandha wae emane yen megi templekan ning kantor-kantor wae ning nilai-nilai luhure wis ora tumanjem ana jroning dada kabukten arang wong jujur lur kabukten arang wong bisa ngajeni liyan lur kabukten saiki beda agama iso gelut jok meneh beda agama beda aliran sakjroning agama kekeran gagal total lur mafo cupardi gresik setia tuhu kangen siap dulur gresik

Bos Uhi. Assalamualaikum, salam kenal bos. Ya, salam kenal Uki. Bah bos Uhi saking pundi nggih. Bae banjur wajak matur nuwun sanget.

Terminiamo le cagam dulu dulu nengkang admin kemauan manjakan stugalatos kangsel komati ke Radio Republik Indonesia Malang Burung Pat Suara Budaya Nusantara. Ini yang gimana kalian gulo jaman dol. Wonten ing acara Tejo Wangi Jian Krespol ngaturaken tembang Jowolan Banyuwangi. Kagrak wiwitan age panjenengan ingkang sukara men musik jedak-jeduk pokoke. Sing ajib-ajib ho. Wonten ugi dolan rodaruan. Matur nuwun sanget Bunda Siti.

yang ngersakan lagon petetan gagrak mbrot sumangga. Ayo Parel, ini jengrawo salam kagem dulur Jonrejo, dulur-dulur Pakis doyongi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Miskun. Sugeng dalu saking Wono Karisari Poncokusumo. Sehat terus dulur-dulur Poncokusumo lumantar panjenenganipun Pak Miskun. Titip donga pangestu mriku. Cak Godir menyala wong ngandhat asiap dir. Matur nuwun lagunipun inggih.

Salam saking Sultan ingkang wonten Semarang. Wilujeng santen Semarang. Sehat terus nggih. Pak Fatok buat Kang Maeso Lembu Kijing. Kijang ding. Oh buatkan Maeso Lembu Kijang tak golek ne. Ya Novija, gak mendol. Minta diputarkan lagu Mega Mendung. Rumba dari Malang, siap. Kak Wagiman Lumajang Wilujeng Santen. Matur nuwun ganteng dawuh sami-sami Jayo Farel.

만듦이기 마프. 여기 배짱이 만듦 가로 만듦 게. 역자가 다 제일 많던 원대요.

Motor iki mak. Mas Jadi Wilujeng Yamenten penyelamat ikan Wilujeng rawuh matur nuwun saged. Bagong Solipan, Mama Hania, Raka AS. Motor iki Sudi. Maxine Diesel Wilujeng Yamenten Silvi Wilujeng rawuh. Terus masuk ke Sarjiono, Oki 87, maturun wonder wibun.

0: Samudra. Yuk.
1: Mas Sugeng. Apa kabar Mas? Dari Mas Sugeng Tangerang. Matur nuwun Mas Sugeng Tangerang. Karjiono Dono Mulyo Adil Ram Kagem Dulur-dulur Dono Mulyo Sedaya. Eh masuk angin iki nek penolake. Iya penolake gak kena ditolak. Lek ditolak melenggo lul. Sampai pelat aku.

Mas, request ku nanti di pintu surga. Ngapunten saken, pohon maaf ya. Muter-muter lagu bahasa Indonesia. Jumbo karya carane Tejo Wangi. Tembangnya mung tembang jowolan Banyuwangi. Oh ye. Cak Pritil. Iya kabarnya Cak Pritil.

wonten ugi Bang Bob, Wilujeng sonten Bang Bob. Sarjiono request langgam merengmu masih langgami menggeng eh wonten ing barangan kali hitung go jam 7 ngantos jam 8 jam 6 ngantos jam 7 jatai jeduk-jeduk ajib-ajib mbrot dan lain sebagainya.

Kak Sutekas Moro, Lujeng Sonden. Salam saking kota Jebara Ukir, omku oke deh. Lujeng Delu Jeborong ya. Sehat terus kagem dulu-dulu Jeborong.

arek seger waras kabeh. Mas Kudori sugeng dalu nggih. Pati, nggih dirasani wong Pati wis teko. Sehat terus semangat. Pati kota Pruben. Kotane Sariden lur.

S biru NA. Salam saking Kediri jajaku. Siap menemani, sehat selalu. Siap matur nuwun sangat Kediri. Mas Hendrik kami agem sedaya serer mugi-mugi selalu jaya. Dan tetap jaya di udara. Ayo. Mugi sehat selalu nggih Mas, matur nuwun Mas Kudori.

0: Experiência profunda.
1: Jungamos já quem lá dá, Zumbrachó.
0: Audio.
1: Suku ni pun kunung banyak. Sehat terus Andi ya. Bang Abutin kalau ingin Andi mutu sakit gabung. Pas piket saat ini sisu upacara. Alhamdulillah Ki Ardi Girawo. Dulur-dulur Ki Makempal. Kalau namung sakit ngirim bagus. Salam kagem konco-konco les bumi kota Batu tetap semangat.

nyusukane rujak. Di sini warung apa sini ngomah? Apa bisa sembujung apa liangan? Juga ngingkar-ngingkar sariro kagam nyusukatin. Raga AS, Keceng to Explore, Ina, Andre, Asis Rahman, Roni Deniat, wonten April, Triyono, Wira Rudianto. Lagi ngopo gile Subangat Darman Hari Setiono di om aja oke dah ngasuh bis kludik ya cacarek takon kludiknya terus oh tenan sugeng dalu request widuri bose ini lagunya lagu tembang jowolan Banyuwangi mas eh. Lagi ngopi dewe apa berdua ngopi ini.

Ya terus matur nuwun sawipun. RRI Malang umkatkan dia aja dan sebagainya. Oke deh. Papa Agila Rajendra Rahayu Rayugi Papa Agila Rajendra Rayu Sagung Dumati Rayu Kang Zamio Binanggi.

gak ditawan. Pokoknya tak preteli ya. Dengan kuiki kopi ini, iya tepat. Matur nuwun sangat, Mak, cak preteli. Hari tremosi, dok.

0: Komendung.
1: Semoga bila cung mi jengat akan mek komendungnya.
2: Wanita mas pok langikan ya.

Juroso, direk laras tu tembangan saking telata Suramadu bosi. Oke deh Mas Gatot Juroso, kopi ini bisa ente aja. Kari ledek dan udah namanya Yutin.

6.9 menit ya. Saya cakap yang garis parini purna negati berangan setunggal. Kagak penjenengan ingkang sukara men lagun-lagun klasik. Lagun-lagun nek jari arah-arah iku ngeslow. Lagu-lagu nek jari arah iku lagu melau. Kasih wonten ing acara Tejo Wangi Jian Gres Pol perangan kali. Niko kagak penjenengan ingkang kasebat kula wau. Termasuk ingkang ngersaken lenggah merengu.

mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partij di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Durian tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Urwangan ingat tur, mau tanya barengan kali ini kok katur rumah tempat jenengan ingat ngerasakan lelaku nerengu ya. Semoga wilujeng laras kemauan. Wilujeng dalu menikah. Agam gandilan ing nolo. Ayang jember.

Baru kadang sudah budaya yang satu kinormatan ya kagak menjenengin ingkang padatan midang ketakan saking FM 100 kang 0,3 nggih. Nika pangapunten, mbok pilih mbok dereng saged lancar awit nika tasih wonten pembenahan. Kagem panjenengan ingkang midang ketakan lumantar aplikasi RRI Digital kula ngaturaken lajeng pinanggihan nggih kalian kula nyak menrol wonten ing adicara Tejo Wangi Jien Grespol teng Bang Jogolan Banyuwangi. Ngersi wonten ing Suryo kaping kalih nggih dinten Jumat. Wonten ing 1 Oktober menika kula panjenengan sedaya dipun emutaken kali salah setunggaling kedadosan nggih. Wiwit tanggal 30 September nalikaning taun 1905. Nah menika wonten gerakan G30S PKI ingkang ngantos nyedanaken utawi nyedani pinten-pinten jenderal. Salajengipun benjangi sak paripurnaning utawi bengkas wonten ingkang gerakan G30S PKI. Niko wonten peristiwa yang dipengeti dados Pancasila, kesaktian Pancasila. Ngimutaken malih, nah niko mbok pilih ingkang supe. Mergi sak menika wonten SD, niko mboten wonten SD, SMP, SMA mboten wonten PMP utawi pendidikan moral Pancasila sing lajeng nyinaoni 3.6 butir-butir. So mboten wonten penataran P4 kados zaman kula rikala semanten. Baris yo balik saka SD nang SMP penataran P4, SMP nang SMA penataran P4. Semanten ugi SMA dateng perguruan tinggi ugi penataran P4. Nah semanten ingkang kula inget menika wonten salah setunggaling dwija nggih, guru ingkang ngarahaken. Jane saktine Pancasila iki mergo apa to ya? Wong yo meng wujude iki gambar kon duweni kasakten. Sanyoto, para kadang suno budaya ingkang satu kinurmatan ya. Sekti mbotenipun Pancasila sebagai dasar negara menika gumantung saking kesadaran mutlak para bangsa utawi para warga ingkang sadar lan ngakeni bilih Garuda Pancasila menika burung Garuda menika dados lambang negara lan Pancasila menika dados dasar negara. Kadi ingkang dipunaturaken ponco menika gangsal sila menika dasar. Wonten gangsal ingkang dados dasar mboten namung dasaring negara amarga negara niku lebeti wonten bangsa, bangsa menika lebeti wonten warga-warga, warga menika wonten keluarga-keluarga, nah wonten keluarga-keluarga menika wonten pribadi-pribadi. Nah, masing-masing pribadi menika ingkang wonten ing salebeting keluarga menika sing kedah kagungan kesadaran mutlak ing babagan tunggal nilai-nilai ketuhanan. Angka kali nilai-nilai kemanusiaan. Angka tiga nilai-nilai persatuan. Sekawan nilai-nilai ke permusyawaratan. So kaping gangsal pun nilai-nilai keadilan. Nah, apa sejenis ini dipilih seneng-seneng nih. Sing dadi senengane mboten. Kaya dene bak apa jenenge? Ilmu ning bakul rujak. Sedayane kudu lebur dados tunggal. Amargi yen awak dhewe iki mboten kenal nilai-nilai ketuhanan utawi unsur-unsur ilahiyah, menika awak dhewe menika mboten bakal saged ngetrapaken pripun kedae dados manungsa ingkang nggadahi nilai-nilai kemanusiaan. Lah menika ingkang dipun kajengaken dening nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk sosial menika terapliaksi wonten kesadaran berpersatuan, gak iso urip dhewe ngoten nika. Salajengipun yen gak iso urip dhewe memutuskan segala sesuatu kudu bermusyawarah. Anggone bermusyawarah kudu imbang, lah temahan bakal manggihaken nilai-nilai keadilan menika kala wau. Dawa sami-sami menika kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari nggih. Menika wonten prihatin heprok matur nuwun sanget sampun kepareng manunggalnya wiji. Dateng kata lumpen ugi menika kagem wong kecil-kecil. Assalamualaikum milijeng dalu cak pentol gabung dong monggo katuran binara. Gimana wagi cak dampit piye kabare dulu-dulu dampit cak gimana wagi.
sehat terus pokoknya. Wonten Ken Zidan, suking dalu japendol, suking dalu Ken Zidan. Ingat jengakan lagu ningkang jandaipun menika ingkang sampun kula cawisaken kagem panjenengan sami. Wilujeng wijangetaken.

iki wilujeng dalu menika kekembenjenan Mas Ule saha keluarga. Wilujeng aso sarira. Jo nakal Elis, tambah gigis kowe engko. Tresno ngrembaka. Sareng panjenenganipun Jeng Sulis. Sing nontok Sulis, sing nyanyi Sulis. Jen

ngrembaka ing sajroning dada. Gegambaran kembang-kembang tresno. Ning aku mung bisa nyawang tan bisa nggondo. Amarga aku mung duweni tresno. Nanging tresno aku tan bisa andarbeni.

Kalau sepindah malih matur nuwun kagem panjenenganipun Mas Aang Widiat Moko nggih. Garapane suwai sanget. Jan kaya ngerti karepku nenenan iki. Angelina jengengen para kadang kagem panjenengan sami menika wonten Mas Sariman, wonten Mas Putra Gilang. Assalamualaikum. Milijeng dalu tejawangi jian Grespol. Matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Mas Putra Gilang. Ngaceng Naruto, jok nangis. Tambah tak wei iki tambah dredes luhmu. Kaya Grespol ini lagunya semua nyar-nyar. Orang Gresus gah ngunu aceng wadaluki nani riwayati sugeng dalu-daluki kagem panjenenganipun Mbak Nani riwayati Mbak Anantai lor beli jeng dalungnya. Ini kok suara ini galuh malah niru.

Dulu yang dalu kan kok kagak Mas Sarwoto, Mas Buci ugi ya. Wonten Mas Ngadiae, kula ngaturaken ulujeng dalu. Ujek Saputra, Gracia, ulujeng dalu.

Kagak menjenengan yang ngerasakan gambang kiwo. Sabar saun dawis ki. Sampun cuma wis lakoni pun. Serangan culo jak pendol wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grespol. Matur nuwun menika kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Pangapunten nonton wayang sing versi enggal kok mboten wonten bunda.

Kagem Bapak Sarwoto Haryanto Wilujeng Rawas Mas Gimbul Pak Bejo ugi katuran gambir wonten ugi Pak Arif. Wilujeng dalu ugi kagem semua milik Allah. Subaryono kagem dalu wilujeng rawunge. Riwayati judul napa niki nggih? Niki lagune judule Kumaleyang. Dikenjo Jakarta nyimak padhalang nggih matur nuwun sanget.

Bro Kenang, kumanto suasono rumiyin ye. Aku penjenengan yang ngersakan lagun Gambang Diwo. Iku kula aturaken ingkang versi blues. Gambang Diwo.

Malah salah moco. Wong sing ngapur dadak nang tak warah wong sing ngosari. Matur nuwun ya gempa ija wong desa nggih. Ingkang wonten Singapur. Aku malah sing ngosari. Salah iku cuma tadi copot ya.

Sumusul yang ngerasakan gagrak enggal nggih, versi baru, versi anyar, versi Chris Paul kanggo Rico. Mas Rudisa, lagunya kok beda, Mbak? Beda pripun? Apa ya kudu padha?

Kaga Mbak Bejo yang ngerasakan sambungan cita lu sabar nge. Sak mantuni kanggu Riko sambungan cita lu kula puter. Ing kemarin kapula mungkasih hati coro meniko rumien, pamit rumien. Hari purno sambun kula ndherekaken panjenengan sedaya wonten ing hati coro Tejo Wangijian Grespol. Inangki maling sana sukter. Pamit buntur yang sama tamis. Kegiatan samanggio karaharyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Om ulun basuki langgeng, rayu, rayu kang samyo pinanggi. Nuwun matur nuwun.

0: Barong Landung.
1: Bo Komang, bo. Aduh, adi serem gati koban Barong Landungnya besik nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi jegek terputih, bo.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih lo Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal usulnya ada loh.
1: Ini, sekan bo. Cerita noin bo. Cerita bo.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, nah, kini ceritanya lo.
1: Kengken bo.
3: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jayapangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali, dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jayapangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jayapangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jayapangus menggunakan uang kepeng atau pisbolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan Bali Tionghoa ini.
4: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Ciwe. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
5: Ampun tuanku, Raja Jayapangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Ciwe seorang Buddha dari daratan Cina. Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda. Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
4: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
5: Itu memang benar tuanku, tapi...
4: Sudah, tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Ciwe besok hari dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
3: Dan akhirnya pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
6: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
4: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
3: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayapangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Ciwe, seluruh rakyat diajak mengungsi ke Desa Ping'an, yang artinya Desa Selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
4: Wahai Dinda Kang Ciwi, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
6: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
4: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
6: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
4: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
6: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
4: Tapi Dinda, Kanda akan pergi dalam waktu yang cukup lama. Kanda takut?
6: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar, Kanda.

pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi.

0: Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Yah, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara, layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: Tapi tuanku, di dalam hutan sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menangkap tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kau kalian semua tunggu aku di sini ya. Beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Ciwi seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Oh, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka, Maya Denawa, terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang?
4: Heh, dengar ya.
3: Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana. Jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak. Dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda...
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka. Dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
5: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku.
2: Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
5: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayabangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayabangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mbok.
2: Adi ngeleng.
1: Dalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suwut ngeleng.
1: Nana, Mbok.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayabangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: tambah suwek iku. Tambah suwek. Uang kok lek tambah lakrak. Uang lek tambah tuwek wis tambah legrek. Suara abot ae. Ngene lek dikabari rekaman kurang 3 dina wis arep-arep. Princi-princi, tapi mau nyambut kaiku seje-seje. Tapi wong dodol suara pamainku kudu dijogo mangane, sak wayah gak oleh mangan botol. Mangan geragal. Banyak lek kaya awak-awak iku wis tuwek, dadi kanginan didik mesti ya masuk angin. Sing opo ini dan itu dan dia orang. Pikir tambah sik kok tambah blakrak aku. Iki nang Karang Rejo tah ya opo iki. Biasane nang Karang Rejo ku yamene gak ana omah. Wis semua ya tanteni-tanteni rono temen. Repot. Biyen aku ngeterno wong mari buyarnya persen tah gak ana. Jarilah ana apa-apa bareng entukno nang aku apa. Bareng tak entukno dhewe buyar merdeka. Diantar merdeka terus berat iki. Tapi ya sak norek bolos sithik ku watuke tambah nemen. Anak ya akeh, memang anak akeh ya soro. Ya apa sih?
1: Luput.
0: Lho kok lak janji saiki ta? Takon medhu saiki peno iki.
1: Wis lho.
0: Wong rene tangga.
1: Wis oleh pendongamu.
0: Wis dipersekoti.
1: Nek persekoti wis, tapi gak sepiro.
0: Terus
1: tapi akhir-akhir iki lak tak cek kebenaran iki.
0: Iya. Sembarang dicek dhisik.
1: Sembarang iku dudu ilmu jiwa.
0: Iya.
1: Nang dia ge nang
0: Jember. Nang Menur.
1: Lah apa nang Menur? Lah daftarno gendeng aku.
0: Nang Jember lah apa?
1: Nang Jember ngecek kebenaran iki. Sik buri iki kan ana anu ta.
0: Oh iya, aku krungu ya penoleh rezeki. Iya.
1: Apa?
0: Oleh rezeki.
1: Oleh perkara ta rezeki. Rezeki apa? Sing rezeki iku lak awakmu ta.
0: Iya.
1: Sing dibosoro aku. Tapi kabeh iku pengalaman.
0: Iya ya. Ya wis wong iku ya ojo ngrusul lah.
1: Iya. Iya lah apa sih ngrusul iku?
0: Aku delok pene iki mbrebes mili, Cak. Ya apa kok iso ngarep entek kare mburido.
1: Ojo dadi atimu kan.
0: Iya.
1: Soale iki gak simbole matahari. Panjane wis wayahe, usiane wis lanjut iku iya. Probane luar biasa. Melalui proses.
0: Kena digolek bolo.
1: Oh, kanca-kanca sik ana kabeh ta?
0: Iya, digolek bolo kena durung pethuk ta. Wis teko kono durung.
1: Bolo sapa?
0: Mas Amijan. Jare kena kate nyanyi.
1: Gendeng ta. Nyanyi wis balik-balik nyanyi tapi didukno wong terus.
0: Lho. Tapi bodine lak penyanyi.
1: Bodi ngatasi suara gak nututi.
0: Tuh, tapi rupa lak koyo barat.
1: Hah?
0: Tapi Robi, rupa lah kayak barat.
1: Rupa kayak barat.
0: Kuping cuma.
1: Kuping, kayak wedhus kembel ya. Wah, kau ni angger meduk gak karu-karuan.
0: Ya bot, tekan dia ya.
1: Ya wes, ya pengarahan wong urip. Ya objek.
0: Objek tu ya.
1: Objek.
0: Yang penting wong iku kanggo anak bojo ya.
1: Lho, sing tentu kok iku.
0: Iya. Kanggo cerita besok. Lek tuwek aduh aku biar ngene nak. Pernah duwe cerita apa?
1: Roman.
0: Gak ngono. Kanggo dokumentasi kanggo anak putu besok dulu saya tuh begini nak kan mesti anak penonok sing bahasa Indonesia ono sing bahasa Inggris ono lah.
1: Iya.
0: Ojo sampe ketinggalan.
1: Iku gak mungkin kabeh tak kekno anakku. Sejarah elek terus ya. Lah malah gak karu-karuan.
0: Lho, mulane sejarah eleke didudono anake besok-besok cek
1: sampe dilan api.
0: Niru wong tuwa
1: lah. Iya iya iya.
0: Nolak hidup nolak terus seneng terus ya.
1: Iya nek senenge seneng. Tapi saben dinane rada berat lho.
0: Nang sepeda montoran kok berat.
1: Lah kon delok sepeda motor. Lah wong iki sentek taune.
0: Yang diurus kalau apa-apa ya apa
1: ini diurusnya tak urus. Tapi ini nyetater, ini gak jenggul pedot, gak jalan-jalan.
0: Ya gak warek sing kuat kan, gak perlu nyetater tok. Gak ceng ngeluru tak telun lho.
1: Wis tau kan, gak ceng ngeluru, kabe tak kok nyurung. Kok gak bisa jalan tak tano.
0: Ya golek sing anyar tak.
1: Kok tak tutur sepeda motor ke ini budal, gak tak setater.
0: Kok apa no?
1: Aku kudu sangu sendok.
0: Kayak apa?
1: Gak jumpa bensin titik.
0: Oh mancing.
1: Tak rep. Tak lepono nek gone kabilator.
0: Oh kabilator.
1: Baru nek dijejek iki.
0: Wis anu pada motor peno uncalno iki.
1: Hah?
0: Wis pada motor peno uncalno.
1: Dunya lek tambah remek.
0: Gak dolen.
1: Didol.
0: Pokoke tambah kok aku. Wis tah, njaluk ya apa njaluk sing anyar.
1: Gadong golek sih. Lho, nikirane ono pandangan lah tawak napa iki?
0: Lho aku sih ngongkon sih nawakno.
1: Eh tafsirane pira-pira wek iki?
0: Nek ndelok ndelok anu selebore sik sik.
1: Sing sebelah sempal. Gak apa-apa kok diganti gak apa-apa.
0: Oh, kok usah sempal kena apa?
1: Diganti selebore becak lah gak ketor ta. Kutule nek peteng-peteng lho.
0: Oh iya, ini sore bu, lu barongan, ngono ya?
1: Iya, tapi nek kepatak tadi kawin, Mario.
0: Nyambut gawe sing jujur aja.
1: Iya, ya, wong urip iku kudu ngono. Urip pisan ndudune kejujuran. Iya. Wong nek jujur akeh slamete.
0: Iya. Mending melok aku.
1: Nang ndi?
0: Mending melok aku.
1: Nang ndi?
0: Nang Malang.
1: Ono gawene ta? Perlu nih?
0: Kone kan ono watu pecelan ya. Iku kanok sing ngangkati ya. Dadi aku nggo prau tu penuh sing ngangkati kan pokoke nyambut gawe kan.
1: Iku barongan ta?
0: Wis terserah arian apa borongan.
1: Lah nek dikae borongan ya apa kira-kira?
0: Wis gampang, watu situk piro?
1: Lah watu situk pantese piro? 10.
0: Kulo apa?
1: 10.000.
0: Apa?
1: 10.000.
0: Iki ngomong teko lambene ta teko apane?
1: Lah ndelok watu ini, lah nek watu gedhe mosok iso ngangkat ta piro?
0: Meteran-meteran.
1: Meteran. Sak ya. Meter piro?
0: Sak meter digawe 500 ya, Bu.
1: Ya wani ya.
0: Ngangkat tok.
1: Lah dile nyang ndi?
0: Loh, ya teko nisor. Teko ngisor dungane nang prau to.
1: Oh, teko ngisor dungane nang prau to.
0: Perkara mangane saknane ya saknane kono. Ono ya ono watu kono ya wis.
1: Ya diban watu lah wis.
0: Ngene. Lah makane ya.
1: Heeh, nek ono krikil paling krikil ngene lah.
0: Ya enggak ya mangan melu aku ya.
1: Oh, ya wis nek ngono.
0: Iya, anak penona ndi?
1: Anak sing ndi?
0: Anak penona wedok lho.
1: Kursus ah. Ngono mah. Arek iki kuliah saben dina.
0: Ya tini ku.
1: Lho iya tingkat 3 nek gak salah.
0: Oh tinggal telu. Lapa tinggal telu?
1: Hah?
0: Lapa tinggal telu?
1: Lho. Pelajarane tinggal telu.
0: Oh tinggal telu. Dulu pas nanding mlebu nanding.
1: Tak dono maneh loro. Cek rada lawas sekolah iki. Kon yo nang papat.
0: Oh papat kok papat dioper pira?
1: Embu aku dhewe jeneng takon gurune. Ya apa genahi.
0: Lah iki papat papat atret ta 5 atret?
1: Nek 5 atret. Nek papat mlebu lan. Iku prosne lendai apa kan ni?
0: Aku dia bingung kok. Tak no.
1: Kon bingung aku mana? Kak bingung kok.
0: Tapi biayanya anak aja sampai agem-agem kemurung gica. Ya direwangi wong tua dodol dengkul ya. Paripasane ya.
1: Ya wis gak dengkul gak driji lah wis. Dengkul lah lah. Kayak melaku apa aku?
0: Ya mulai nih dibandani.
1: Wis anak nih dibandani wis.
0: Bisa cek nak dingengeri.
1: Lah iya.
0: Pernah kati melok sopo?
1: Masa oleh melok wajah.
0: Lah iya. Gak oleh.
1: Iya. Wis ngengeri anak wong jenenge anak.
0: Iya. Anak penuh ayu ya.
1: Lul. Lumayan.
0: Iku untung nurun ibu nurun penuh.
1: Nurun aku buat biuk. Enggak ini.
0: Tapi penampilannya cak masih penerupan ini penampilannya. Blontang liwat tuh wah. Uang tambah miring-miring, uang tambah singitan.
1: Lo iya, utang mati sungkan pada
0: akhirnya. Sungkan, apa yang ngono? Didutangi.
1: Iya, ntar
0: guyon, guyon, cak, guyon, ya.
1: Iya, biasa, guyon nih. Tapi kadang-kadang ya utang temen gak ya? Ya, gak apa-apa ya.
0: Tapi gak ada, uang gak ada aku dutang.
1: Lo, uang ngurip itu nih, gak utang, gak maju.
0: Pokoknya temen, minggu iki ya minggu iki.
1: Ya, pokoknya tambah itu. Utang ini.
0: Ujisan ini dia butuh date kan?
1: Hah?
0: Ini dia butuh date.
1: Oh mosong.
0: Iya, apa dadal dos aku sih kan?
1: Dadal apa?
0: Butuh date dadal dos.
1: Dadal dos? Aku duit jangkrik tak sini apa? Gimana duit jangkrik? Wah, ini gue
0: eh, betul. Waduh, jodong gue aneh.
2: Siapa ini?
1: Ketok itu aja, seri
2: loh, ya belum wong
1: wotengi lu muka kan ngombe kan dulu.
2: Saya lu ya masih
1: sawah. Iya.
0: Cak anake bos iki.
1: Masih
2: kuwatir bos gedhe aku.
0: Tokone gedhe.
2: Iya apanya?
0: Iya.
2: Gene Surabaya pas sampe sak Surabaya tokone sapa iki?
1: Tokomu ta?
2: Lho aku takon tokone sapa iki.
1: Lah nek takon apa takon aku? Wong aku nek jero kampung kon takoni.
2: Lho lah awakmu lak wong Surabaya aku lak njabak kota.
1: Surabaya nek gak metu-metu. Masa rotok ku.
2: Metu wong kok metu sungute kono njomathok.
1: Masa lah jandur nek ngono. Jangan lagi leleng antara ni.
0: Mulanya wong ising penting bergaul, cak ngerti.
1: Nek gak supel bergaul. Nah. Mati sandang banget. Nah.
0: Meneng-meneng nang mekoncong ini perong dino.
1: Utang-utang duit tak.
2: Utang tak. Utang duit. Ngomong liane gak iso tak.
1: Aku khawatir nek koncosi khawatir. Teko omae tak tak?
2: Enggak.
1: Teko ndi?
2: Aku. Teko ribu.
1: Biasanya teko giri.
0: Gak, kau teko ndi? Teko omae. Rupane berang-berang dino kok gak ketok.
2: Pancen aku susah.
0: Nandi kon niku? Tekon ndi
2: iki,
0: Mang?
2: Iki mak kok.
0: Engko nggo tas.
2: Lho, bisnis.
1: Oh. Bisnis.
2: Ngerti ta bisnis?
1: Bisnis iki ya.
2: Ah, jane kon wong kutho ya ora ngerti.
1: Oh, durung tak jawab wis kon. Bisnis iki lak dagang ta?
2: Iya.
1: Iso mulak bisnis, Cok.
2: Iya.
1: Wong gak tau maca kamus kon. Kamus.
2: Kamus kok diwaca.
1: Tuku kamus iki lho, karangane Yugin kene.
2: Kang muring-muringan bontang iki
0: ya. Rupane kon teko di luar kota, Pak.
2: Iya, teko luar kota.
0: Pirang dino, Nung?
2: Aku ana kira-kira nek 3 dino setengah ngono.
0: Ngono gak gelem nyangking kanca lah. Kanca iki opo jengki wingi?
2: Iki wis mari tak cangking pedhot.
1: Wah, oleh nalane iki kurang cincin. Kon sangkano buntelan cireme ta.
2: Lho ya gak ngono. Lah kok tak cangking kayal-kayal ngono.
1: Lah gak kayal-kayal ya opo? Wong sikile kon jiret dhisik.
2: Pak, muring-muring enggak ngono. Sak nang isik mangan opo sih saiki jan? Mangan opo sih?
0: Gak mesti. Gak mesti. Kadang ada isik ku mur. Mangan mur lah isik.
1: Jam 12 gaut.
0: Ya mangan biasa, Jot.
2: Gak ngono tak maksud iku opo sih? Seneng rawon apa tah gule? Aku bae menawa kok terus bisa nukono sego sapa ngerti.
0: Iya, ya gak ngerti ya.
1: Kan dhewe-dhewe ta ya.
2: Lho aku dhuwit. Aja kuwatir.
0: Gak mangan mulu lho biasa ya.
1: Kuwatir kok ditari mangan, dhewe-dhewe kepengin mangan, akhirnya aku nalangi.
0: Gak senengane iki lek awan mangan triplek.
2: Oh, triplek.
0: Oh iya,
2: Dek. Kira kebak tak tukokno.
1: Gak tamtu kadang-kadang pedi. Triplek ya apa sih kene?
0: Wis perkara mangan gampang. Iki ngene lho, Jot. Kene iku rupane kok bingung kon lek tetep bujang terus. Terus ya apa? Wong tuamu iku soge, kadek tokomu ya gedhe.
1: Lho, apa maning ngono?
0: Nah, soge cak iki.
1: Mosok.
2: Lho, ya soge apa prasamu?
0: Pandane kok mosok kok mecicil, Dek.
1: Gak mecicil apa wong melek.
2: Oh, kok iki gak mecicil iki meremuti.
1: Kau ni nak suki punya suki.
2: Kapan kau merono?
1: Tak, aku gak merono aku. Nek kau jodoh nanggon gua, aku gak merono. Wong tua di kontrol narono. Kau dah banyak ngetrend dolok balap kau. Kalau
2: layak kau,
0: iya.
2: Tua-tua di kau nambah aku.
1: Ya tua aku sih.
2: Meruah lahirmu kapan?
1: Luar. Lahirmu banyak gunung gelap, kalau enggak dijek.
2: Kau saya takut nak kontrol enggak?
1: Lho. Iki pira sih umurane?
0: Kan ambek kok jek nyeluk kon, mesti kon niku karo iki ya nyeluk Gusti ta.
2: Ngono lho. Menika nganten
0: Gusti.
1: Heeh, ta apa-apa.
2: Panjenengan menika Gusti Kus sinten?
1: Kok iki tau kesurupan ta kene?
2: Lha apa?
1: Kus sinten, kus sinten.
0: Ngomong sih bener ya.
1: Biasa.
0: Iya, Pak.
2: Apa? Iya. Kalau karo bondang wisan, rungokno. Bila perlu lu gak sih ngateng, ojok katik melek lan ojok katik ambuan, tak tuturi. Iya. Aku dinani kira susah.
0: Apa sih?
2: Iya bener omongmu.
1: Iya apa?
0: Ono apa?
2: Lo aku lah.
1: Iya aku udah gak tau lah.
2: Rabi.
0: Wong rabi kok susah.
1: Rabi ya susah. Wong wedok tak kurang kan iya.
0: Nah iya.
1: Eh dia mundi sate tak tau lah. Tak kurang.
2: Wah. Tapi lah juga sih sehari ini. Lah sepeda motor apa?
1: Lho ya apa lah kacek dhuwit ya apa kabeh bondmen.
0: Tapi wis umum.
2: Apa?
0: Wong dia wong lanang dia golek wong wedok apa jare blontang.
2: Apa jare blontang? Lho
1: ya apa.
0: Bareng balik-balik gak oleh jare aku.
1: Nari-nari ae. Aku gak gelem.
2: Aku nek gak gelem aku. Ngongon-ngongon blontang aku kuatir.
0: Kuatir.
2: Sing dhisik iku tanggaku wis ana ngekek dhuwit 100. Terus mangruk tekone wong e peok e. Kuatir aku lalu kok terus aku tengok di tangan ini nyekinder ya
1: aku gak salah aku
2: salah
1: aku takjak gak apa-apa bareng ketemper kita gak montor mau tanggung jawab aku
2: iki loh
0: ini wes ini ya apa ya apa ya
2: cinta senengi
0: coba
2: arek sumber jondi
0: oh ngawur kasih ojo iku
1: nek panjangnya anak minat temen iki loh anak
0: coba
1: arek kuning langsep
2: nah iki
1: kuning langsep gelom ya tapi arek idepe malik iya idepe malik
2: terus apa
1: nih malik? Gak bawa sini nih malik lho
2: kok bisa?
1: Iya, tapi gulunya gondok ngil mah
0: ngawur terus ini tarun dino aku untuk arek ayu yo. Arek jenenge Tini oh ayu, cocok tadi bujung cocok adik, tadi mantan wong suki
1: arek omay nanti?
0: Omay Karangrejo
1: kan?
0: Gang Wapat nomor 11
2: oh, seneng aku nah, wes tak tujuan
1: ya itu lah anakku
2: lho anak sih?
1: Lah apa anakku kontak-kontak ini? Wis kan aku ta? Ya apa kene?
2: Wis kanca dhewe anake kanca dhewe gak tanggap.
0: Kok nek memang seneng ya kudu basa saiki.
2: Ngawur. Bapak, iya apa? Bapak.
0: Yes, badak.
2: Oh, badak.
0: Bapak.
1: Nyeluk bapak apa badak? Nggih. Aku nyeluk mantuku Daniel.
0: Gak apa-apa.
2: menika kula ingkang
1: sik durung apa beken yo Pak.
0: Gak dikarepi. Aku golekno peno iku pernah wis tak lek duwe mantu iki sugih gak isanan. Peno njaluk apa? Njaluk dijungkir.
2: Keturutan, keturutan temen.
1: Kon sakjane nomari kelelep ta iku apa?
0: Lho gak ngono njaluk.
2: Sampeyan dadi marotua aku tak tukokno roh.
0: Apik. Ya marang aku nggo jidor.
1: Iya, terus karak nang kampung. Saya dikira tanda bedes ya.
0: Kono sing temen ta, sing temen.
1: Sing temen ta
0: kudu. Jago nangis ta. Sakno, anak peno iku cek dirabiki. Iki ya bujang.
1: Tapi sugih. Tapi syarat-syarat iso nyembadane ta kon.
0: Boso kon boso, boso.
2: Nah, yogane
0: wong sugih.
1: Kon dhewe nyambut gawe.
2: Lho kula. Pun kuwatir. Terus pendamelan iku jaman sakniki kuenteng, Pak.
0: Wong anak wong sugih kok kuwatir peno iku.
1: Sing tak kuwatir engko jagakno wong tuane.
2: Lho mboten. Nek kula niki pokoke nyambut gawe niku kari. Tapi nek dhisik, lho lak gampang ah.
1: Terus mbayare saben dinane nyingone dicicil.
2: Lho nggih napa terus marat tuwa niku, Pak?
1: Iki gak bang panci lho iki lho. Kon cicil lak murat mari ta aku.
0: Gak wis tanggung jawab.
2: Bani bos gede, Pak.
0: Tanggung jawab.
2: Bang napa mau nenten?
0: Wis kene anu kok persikot.
2: Napa perlu dhuwit sampean?
0: Kene persikot.
2: Lho perlu dhuwit tangane sini.
1: Ya panjenengan ngene ya gak apa-apa aku iki. Lah piro? Ono piro? Lah kono no pire lah.
0: Iki tanggapan ta mantu rek. Kok iso gak persekut kok ya yo tok ae.
1: Lah kek ono aku ngekek maklari ngono lho. Kon iki aku yo lak sumpek kan. Cepet dunyo dalan ngene iki
2: kan. Gak duwe akeh meh titik pire. 10 juta.
0: Ulu. Kok iso kabeh. Lah kabeh kok anak digo minggat kon.
1: Iya anakku iki minggatan.
2: Aku lak wis ngerti.
0: Wis kaya ono 50 ae.
2: Iki ae.
0: 50. Apa
2: tren tepani guys. Iya,
0: 50. Lah aku 75 kan 100 ae.
2: Kok malah gede kon yo. Kali anake kene.
1: Lah apa dodol gunung kok.
0: Apa-apa. Lah awakmu lek aku sing ngantarane lek gak oleh bojo ayu.
1: Lah gak
0: blontang kok gak lantaran aku gak kira anake dirabi wong sugih.
1: Lah iku apa? Sampeyan
2: aku percaya pokoke arek wayu sugih entek piro gak blontang.
1: Dadi aku 50 kon 75. Dua anakku bawon pisan mari. Cek sisan ngelumpuk nonggongmu cek ake sih
0: kak ini kanggu anu kok sama ini
1: kanggu syarat
0: iya syarat
2: lain pun kuatir Pak lian ini gue enten gini lo tumbas saken nopo mawon
1: iya
0: segera lo ya aku tak kabari rana ya
2: iya
0: pekerja dinane teko awakmu ya
2: iya nengun aku tak nyun pamit
0: iya iya
1: iya iya nak
2: lo nyun wangsul kajengi pamit Pak
1: iya iya nak iya
0: wah ngomong nyun wangsul kajengi pamit saking senengnya tadi mantu penuh lo waduh
1: gue ada ikulah tak kenal.
0: Aku kira dhewe kok anak wong sugih, Cak. Heeh. Tukune loro, bapak niku wah blater.
1: Kaujo arek iku.
0: Iya, kapomo.
1: Kapomo.
0: Kapomo, kapomo.
1: Arek iku mah kapomo. Makane.
0: Iya, tapi kan seneng. Engko perkara nanggap tanggungane mantu peno.
1: Oh iya.
0: Besan peno wah seneng lek ndek besan koyo iko peno wah ya opo bralah.
1: Iya, sembarang gak hitung-hitungan.
0: Cuma lek gak ati ne moro ngilokno wis gak enak wis.
1: Ini ngelok nih.
0: Iya, ayo mati yo mari ngono ya.
1: Ya bapak nih.
0: Iya.
1: Lo ya iku sing gak enak lho. Ya bapak gawe pengalaman gak apa-apa. Asal gak mati temen ya ta.
0: Sisi 5000 gunung Pak Becak.
1: Kok sik kon titine aja. Mantap gak njaluk mesti saja lho.
0: Lah mangono njoto lak sungkan ta sawangane kok.
1: Lah kari petang 10 setengah. Wong dhuwit 50 kok jupuk 5 maneh. Lah wis. Lima
0: wis ta?
1: Wis.
0: Iki dadi aku oleh sat pira oleh 80.
1: Iya 80 dadi ne.
0: Engko waktu dikae peno kok tak jalukno bantuan bakal mantu peno. Anak peno kandhane ono, saiki nang ndi anak peno?
1: Yo ono, mato ono.
0: Ya engko kandhane ono.
1: Iya tak kandhani, jelas nek tak kandhani.
0: Lah iya, ojo sampe anak peno iku merucut lho, sampe merucut aku kok wah. Soro.
1: Anak iki apa jare bapak?
0: Iya, wong jagone kok ngene mosok gak tanggung jawab ya.
1: Lah iya.
0: Iya, ben nyucuke ya apa iku? Nyucuke.
1: Nyucuke teko brutune. Oh. Oh, kok niku apa? Sakno ya malas ta ya apa kene? Gila-gila rek, iya.
0: Lho iki anak meneh?
1: Iya.
0: Waduh, iya.
1: Kon dia kon gak mulu-mulu.
3: Lho, ya teko nyambut gawe.
1: Wah, saben dino di briefing ya ngono kene.
3: Briefing apa?
1: Nyambut kendi.
3: Lho yang ngene toko, Pak.
1: Kon gak ngerti kabar. Gak tau ngipi apa-apa.
3: Oh, gak tau turu, Pak.
1: Iya, kenal gak tau lah.
0: Eh. Iki bapakmu ta, Dik?
1: Iya.
0: Kenal no aku kancane bapakmu.
1: Bonco.
0: Bapakmu iku pasangno untuce gak ngeget ta.
1: Ya wis wayahe goyang.
3: Sana kok ngludus ae, Pak.
1: Ngludus apa sih kowe? Bonco dikludus.
0: Dia gak pernah kowe tekus contong.
1: Iya. Bapak gak ngeludus.
3: Sing nyambut gawe iki aku, terus sampe nduk omahe.
0: Pun anu, Dik, pun pirang dino sampe nyambut damel?
3: Kula Ya lah, sik sak minggu.
1: Sik seminggu lho.
3: Ditelepon, bapak sampean telepon ndok ning dhisik, Pak.
1: Ya telepon umum biasa.
3: Aja, Pak, aku dilereni mek draganku.
1: Lho, ditelepone dilereni.
3: Iya.
1: Sik adile.
0: Ya nek aja peno aja medah-medah rono. Ku peno iku mblakrak-mblakrak medah ya nek peno dilereni. Merko peno iku kudu iso ngomong arep.
3: Makane mboten sukani alamat.
0: Sampeyan nyambut gawe seminggu ta? Wis pirang dino sing terang-terangan ae lho.
1: Ya wis kon
0: terang-terangan nyambut gawe.
1: Rong dino
0: aku mulane nurun bapak nih ngomong gak bener blas.
1: Kok nurun muka aku dega nyambut gawe kok ngono.
0: Gak ngono lek ngomong lho mesti biju-biju wong rong dino ya seminggu.
1: Iya kok. Sing muni seminggu lah anakku ta.
0: Sampeyan pun nurun-nurun sing tuwa niku ben pasti kena. Sing ngomong teko-teko gak teko, medhu-medhu gak medhuki.
1: Kok ni wong seminggu ya muni rong dino. Iku ana wong tuwa diceladu wong lah kok.
3: Lho sing anyar iki, Pak.
1: Sing anyar.
0: Oh, sing dhisik punya nggih seminggu saniki.
3: Mboten kerasan kok lak teng pabrik.
0: Saniki?
3: Niki tenggene toko, Mas.
0: Ajak le rong dino cak sakno anak pun cek. Jare diterusno kuliah biyen.
1: Iya, rencanane kuliah mana?
3: Lho nyambi mboten apa-apa.
1: Nyambi gak apa-apa.
0: Bapak biyen nyambi dik mlakune nyaut ngene. Nyambi.
1: Nyambi jauh-jauh ta. Lah,
0: ana-ana.
1: Kok kata kandane.
3: Sampara kok kepai cerah.
1: Lho, gak cerah ya wong jenenge rezeki riba.
0: Nah,
1: iki ono rezeki.
3: Ngaren kok kaya bulan, bolam.
1: Iya.
0: Lek ngene lek guyu nyekel dhuwit de.
3: Oh.
0: Kandhane ono anak ondo iki.
1: Nek mergute gak nyekel apa-apa ya.
3: Ono job ta, Pak?
1: Ono job dadakno. Iki ono rezeki.
3: Rezeki apa?
1: Kon gak ngipi-ngipi babar pisan.
3: Kandhane gak tau turu tirakat aku iki, Pak.
1: Tirakat?
3: Iya.
1: Iki ono rezekimu.
3: Sampe ngipi?
1: Gak ngipian. Aku nek turu lak terus des entek sampeyan ya.
0: Tapi pernah tak ipekno
1: begini. Ipekno apa ya?
0: Ini rezeki lah awakmu dek. Ngipi nggo banyu. Banyu itu banyu bening berarti oleh rezeki.
3: Oleh rezeki.
0: Bapakmu perasa aku ngipi ditambil celeng.
1: Masa ini aku penjit ya. Iki
3: rezeki apa sih Pak Sawangane kok?
1: Dijaluk uang. Uang suki. Atau uang suki.
3: Sama ini kelongan. Anak kok dijaluk uang kok dikekno.
1: Jangan dipek bojo.
3: Bojo?
1: Iya.
3: Wah aku gak seneng Pak. Ini seneng nyambut gaya.
1: Kok ini lah enak. Dipek bojo uang dimangani nyambut gaya.
3: Sama kayak duit piro sih?
1: Cuma 45 ya.
0: Jani saya ke, jani saya ke.
1: Jani saya ke dintet itu 5. Oh itu perantaraan nih kok.
3: Sama aja ke susu lho Pak, ini gak mancing-mancing itu.
1: Mancing, wis tak cekel duit itu. Wis tak nuri itu bapak.
3: Ya sama dorong ramai sih.
1: Dorong, apa jari iki?
0: Oh apa jari aku dek. Lah bapakmu gak usah dikhawatir dong. Mereka bapakmu mau dipancing aja dombel.
1: Apa mancing bapak? Lapa dipancing wis tak lek dhewe ae iki.
3: Lah yo ngono Pak gak enak Pak.
1: Gak enake?
3: Iya nek gak bakal bojoku kemancing-mancing tok. Mrene nek dadi bojone aku dikleler.
1: Lah opo gunane bapake? Opo bapak tinggal diem?
0: Ya opo.
1: Nek kon dikleler tak paranane.
3: Sampeyan apakno?
1: Tak juluki. Pegelan.
0: Gak dek wis percaya apa jaraku?
1: Wis tak nuli
3: tok. Tak jawab ta sampean?
1: Iya.
0: Iki lak ora ambek bojo aku.
4: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Bapak lambemu iki nang. Gamelan iki ditabu. Kendange muni lambemu ngowos. Ayo terusno. Lambe lere terusno. Terus yo sampe sombik ngono terus lagi. Iku apa sih melapori jiat lo apa? Potongan kok lompongan. Arek tak do. Waduh yo pre, aku nu wong sugih. Ngerti ya? Aku nu wong sugih. Dadak kok tabuhi dalile mang apa sih? Heh? Dalile ta iki, Bang? Aduh. Ngawur ae. Tak kebyok dhuwit puluhan ewu lak kapok kon kok. Kok njaluk tak tuku lah ngomong ake. Lah apa tuku koyok kono iku? Lambemu kok dompet. Repot ngatur kono niku. Wis gak tau tabuhan. Masih gak kene ringi tabuhan aku iso. Ngawur ae endi sapari, Mang. Wis eh. Lah kesantar gak pedes aku. Ngawur ae potongan kok cebuk. Sapari iki? Sapari nanti?
1: Halo.
0: Oh, aduh rek. Ngarep iki kok tak terus sapari. Ladem. Sopan rupane, sopan rupane kon.
2: Menghormati majikan.
0: Iya, iya, ya ngono apik iki ya. Sebab kon termasuk pegaweku.
2: Nggih, saking punden.
0: Saking punden. Saking punden. Udelmu kok obong, ngawur ae kon.
2: Saking pundi?
0: Lho, tekan jero Mendal. Metu. Ngawur ae tak nang kon iku.
2: Nggih, kok kala wingi kok saking Blitar.
0: Iki ngene lho ya. Blitar nang ngomong Pak Samit, ngerti ya? Arek kok ngomong terunyam ae wong tuwek. Kok ngono pegaweku, pegawe teladan.
2: Nggih, nggih, semerap.
0: Dadi toko werna loro iki apa jare kon? Ya ta?
2: Nggih, nggih.
0: Lah iki kain-kain ya. Apa kain Pak Telono Yono? Kain sembarang Yono ya. Lah sing pratangan dhewe Sinjoko ngono.
2: Nggih, tapi sampean bagi pegawai niku mboten keliru ta?
0: Keliru apane?
2: Sajane bagian kain niku kula sing nunggu.
0: Iya.
2: Lah peracangan biasa larek wedok niki.
0: Erna.
2: Erna.
0: Iya, Pak.
2: Lah kula kok bagian peracangan lak mambu, bumbu.
0: Lho, belajar sih, belajar.
2: Oh, nggih.
0: Dadi cek ngerti pegawai pawon dioper sing kantor dhewe, sing gone kain-kain dhewe, cek ngerti ngono lho. Nggih.
2: Sampeyan pun anu paham regane beras-beras gula kopi barang.
0: Lho, ya, Cek. Ada kon badhe, Ciri.
2: Lho, bae kula nene ndodoli kemurahan. Tak rugi ya sampeyan.
0: Kok tak kandani ya?
2: Nggih.
0: Beras sing gak enak 500 lawi.
2: Oh nggih nggih.
0: Sing enak 600 lawi.
2: Lah tandane enak gak enak terus pun.
0: Ya untuten dhisik. Oh, tak tunjuk kono. Enak gak enak ya pokoke dicalak enak ta.
2: Oh nggih nggih.
0: Lah gula.
2: Gula
0: undakno regane.
2: Selak ndukur piro?
0: Lho ndukur nang dengkulmu ngono.
2: Diundakke ndukur roteng iki ta.
0: Lho lah apa? Ya regane delok umum ngono ae.
2: Oh biasae saniki niki pinten sih?
0: Heeh, saiki 800 sak kilo ya.
2: Waduh kok larang.
0: Lho kok larang kon sing gawe sih? kok larang gak takno.
2: Nggih, ngriki disukani keringan nawon supados kadal langganane.
0: Iya, iya, iya.
2: 7,5.
0: Oh ngono ta?
2: Nggih.
0: 750 ya.
2: Nggih, nggih.
0: Sak kilo ya.
2: Sak kilo.
0: Lah nek iku 750, beras sing enak gan 900.
2: Oh. Lho. Lah kok meningkat?
0: Lah iya.
2: Biasa 500 ya 900.
0: Anan tak gawe munda ket noroki gula iwang apa?
2: Oh.
0: Ngawur ae kon niku.
2: Tapi niki gelek-gelek dicelathuti yang lho, Pak.
0: Lah apa?
2: Ayo napa timbangane iki mboten beres niki.
0: Lho,
2: niki setahun kudu dikirkirno.
0: Oh, dikirkirno. Ari. Dikirkir. Lah iya kira apa dikurno?
2: Lho,
0: apa? Dikurno.
2: Lho salah.
0: Lah sing bener dikirno ta.
2: Lah niku bener.
0: Kon mang gak dikurno.
2: Lho salah niku.
0: Ah, sing bener iku dikirno.
2: Lah niku bener.
0: Lah salah iku. Kaya Sokrat omongmu mulyane.
2: Sak kilo malah dadi 8 on.
0: Iya iya iya.
2: Kekataan ngentit e, Pak.
0: Oh, kono cocok muni ngentit ngono gak apik ah.
2: Nggih nggih.
0: Lah sing apik ya dikirno, aja sampah disalahi, ngerti ya?
2: Oh, nggih.
0: Kono kontrol awak dhewe saleh.
2: Saleh.

0: Iku sami di mertuamu ya. Sampai kok semerap sih pak.
1: Oh, kamu cari are-are aku numpak.
0: Aku numpak motor kijang. Supir aku cari tonak nih bojomu. Lu wabas, ini lu aja ngesong dek. Saya dengan kartolong. Aku ini ponak nih bojong siapa hari kan. Bojong siapa hari mau gua hari. Lah bapaknya bojong siapa hari jenengi samit.
2: Tapi sampean tum nopo tumpakine kok sambat.
0: Waduh tumpeg.
2: Nggih.
0: Apa?
2: Sampean tumpakine kok sambat.
0: Lah kok sambat apa?
2: Terus sampean mboten bayar.
0: Pis. Kok bayar tak bayar kok. Wong ponamu tak tukono kasopan gak ono.
2: Biasane ngene, nek jange numpak nok bis ngono, gak kenal kok aku. Pas mboten.
0: Kori, kok gwacet kan ori. Erlah mas, wis sekore. Si anyar rong dino rek nari.
2: Anu tasik niku aku,
0: arek
2: salin.
0: Oh iya.
2: Kon ndur
3: eh.
2: He?
3: Eh, sampean ta.
2: Aku sing nyeluk.
0: Kaget arek iki aku nak. Aku sing ngongkon nak.
3: Nggih, Pak.
2: Deluk bapak.
0: Aku sing ngongkon mang.
3: Napa, Pak?
0: Kon kok ndero lapa umak kok enak kok, Nak.
3: Eh? Lho, lah nyiapaken.
0: Oh, peperangan ta?
3: Kok perangan, Pak?
0: Totalan. Oh, totalan. Iya, sing tepak ya. Bab ndelok ana mesin hitung ya
2: nek nota jenenge napa mesin hitung jenenge napa
3: jenenge apa sih Pak
0: oh aku apa yo yo mesin hitung mburi
3: niku jenenge kalkulator
0: oh kalkulator gitu kalkulator sing dipijet kene iko
3: lha iki niku mesin hitung Pak
0: niku ana sing anyar grek-grek
3: komputer niku
0: oh iya puter
2: komputer Pak
0: komputer
2: nggih nggih
0: dadi ngene R ya
3: nggih
0: masalah peracangan tak sareno kon lah ngene kain-kain safari
3: oh dibalik
0: iya
3: kaleng rakep pembukuan
0: iya
2: iki kain putih kok sik anu ono sisae
3: ya sik ono Cak
2: 5 meter ono
3: ono ono ya apa sampean
2: jagane iki lak wis gering-gering nang
0: Riri kon kapan bongkor ya kalau boleh kurang ajar kalau boleh kalau
2: benar yang mati bodakan kain
0: oh ngono tak
3: iya pak kelas pak
0: iya nentek ya kulak mana nak ngono ya
3: kulak sing kulak
0: loh ya siapa hari yang kulak
2: aku sing kulak bukan kain-kain
0: mau montor ya mau montor ngawur aja
3: ngangkep tau sama nih
2: iya
0: saya ini atur gini tak tinggal melepusik ya
2: gini
0: tak ganti pakaian ongkep nak sumuk hei siapa hari
2: loh
0: siapa kawan lo becak
2: kok ini kenapa teko-teko gak becak kan
0: loh lah yang cukup beras manis ya
2: ini becak siapa ya? Becak siapa?
0: Becak minin
2: kalau ini kalau becak itu rene apa apa kan?
0: Aku biar-biar kurang separuh saya ini cukup maneng
2: oh tapi bagiannya nyari ini aku bagian kain ini jelas
3: langganan tadi
2: langganan
3: ini langganan kurang kenal
2: ya kenal lah
0: siapa sih?
2: Ya ini sisi aku sisi aku
3: sama kamu apa?
2: Nah sebelahnya lah sisi aku tak kan nah total aku sing kanan kini sing kiri kan
0: woi kisah kisah ngedol lagi
2: iya
0: nih ngono suka utang aku kontan aja
2: aja ngomong aja ada tan
0: sungkan aku
2: biasa ya
0: jelagan mana sih
2: menjeru sih sari
0: lu suara kan kan ngomong sari nih
2: iya ngomong itu kayak celeng grok grok pokoknya gue buksik wis pokoknya lu bukersis mati wis
0: saya kini jelaganmu gak ada turun aja
2: iya
0: paran aku gak nyaur disik paran
2: iya gak nyaur kan?
0: Iya aku cukup mana
2: mas gak apa-apa, cukup pilih apa sih?
0: Eh?
2: Cukup pilih?
0: Orang karung aja
2: cukup telung karung kok sisa karung terona oma
0: terlanggonmu?
2: Iya
0: kasih bayar siapa?
2: Alah, sedara, wis entek
3: sampean ini apa sih, ada pembukuan lho ada catatan lho
2: iya baru hitungan itu pokoknya harus di kendaraan di beres
3: aja ngonere aku sebagai nyatet tak torok aku
0: saya ini tulisin dik kono
2: ya tulisin betul apa sih?
0: Rambangnya 1 kilo
2: Rambang, Rambang 1 kilo
3: sama ini bang lo tak?
2: Iya, biasa
3: tapi nyatet aja wis iya, Rambang
2: Rambang 1 kilo
0: iya lah terasanya sapedi
2: saya orang ngatus Rambang saya ini
0: terasanya sapedi kayak pegah rujaan dik
2: rasa sapa di?
0: Iya
2: lho ala ya gak ada kan mungkin ini wingi gula saki hilum ya kok jalan sapa di ya apa?
0: Pokoknya itu toko gede peracangan kok saki hilum ini kan
2: ya agak terasa
0: ya terasa
2: iya
0: iya gak usah iya
2: terasi tak terasa iya
0: Surabaya terasa
2: iya iya
0: terasi wis kena
2: iya sak kotak
0: catet kan catet sih
2: ini gak bisa gambarnya gambarnya kamu
3: sing di sing abang lah sing ireng
2: iya terasa ini sing ireng sing enak ya
0: si putih lah uya lomba iri
2: Lombok, Lombok.
3: Lombok.
0: Lombok sak dadok.
2: Dado ya apa sih? Ya kiluan keran.
0: Dado itu saya keranjang ya tak dado.
2: Iya, lombok ini ya larang lho keran, mundak lho keran.
0: Lombok ini mundak?
2: Iya.
0: Lombok emprit aja yang ada yang murah.
3: Dom, emprit itu yang larang. Emprit itu apa sih?
2: Ya, sing emprit itu cilik itu.
0: Emprit itu yang udah ini, keteking,
2: keteking. Itu mana itu?
0: Lombok itu lombok yang cilik itu lho, Dek.
2: Ini ngocok gujan ya tak keran.
0: Ya, aku ada yang kedali wetok yang seneng aku.
2: Terus apa mana? Apa mana?
0: Kan ngalir tanggoni mari. Gawe ambu ya.
2: Ola opo ya kagak kain kok cuma kita ngendano karek nyar jan. Iya
3: langgaran sampean.
0: Sik gresi mulus sih. Wah kok mulus-mulus. Iki lho bawange dalono kok
2: ngomong. Wis iki lho. Padahal kelambimu, kelambimu.
0: Lho aku wis go becak kok.
2: Iya wis iki wis, brambang terasi wis.
0: Gano anu sih. Gano
2: karung ayo protolane blinjo kali.
0: Eh buono lho ri.
2: Kok nyuri njaluk embo. Kan
0: kemirine gak gajak kautang ya.
2: Wis biasa bebas
0: jalu aja.
2: Bebas.
0: Omong bebas.
3: Pemegang
0: rumah. Oh,
2: cari ditimbang iku teko. Meneng ta, Dik? Wis karo kono,
0: kono ngono. Iki kan karo elek-elek.
2: Karo ngono.
0: Iya, tak gawe koset.
2: Nomah kan?
0: Iya,
2: iya. Iki ana kasur, kasur gak kanggo gawe season apa?
0: Heh,
2: kasur gak kanggo gawe season.
0: Iki sabuk ka ono ana bodeng kok mule.
2: Iya wis pira total pira?
0: Total pira?
3: Iki mang pira mang lomboke?
2: Wapan niku. Lomboke 4 kilo.
3: 4 kilo. Sabadok mangkel niku.
2: Rasek sak pedhi.
3: Sak pedhi jare kok gak sak pedhi.
0: Engka iku lho.
2: Iya sak kilo tapi diwadahi pedhi kan padha sak pedhi.
3: Iya, sak dus.
2: Iya, terus iki mang apa brambang?
3: Brambang.
2: Iya.
0: Jahe, brambang wek jahe.
3: Dadi campur-campur jare ya lar gane dhewe-dhewe iku.
2: Ayo pira kalkulasi ngono, kalkulasi ngono. Pira-pira
0: itu. Kalkulator, kalkulator.
2: Iya.
3: Lomboke 4 kilo.
2: 4 kilo.
3: 64.
2: Nambah empat ya,
0: sudah tak
2: songo. Kalau saya hitung itu tak bisa.
3: Kalau nambah empat ya empat
0: lekur.
3: Empat lekur.
0: Empat lekur.
3: Lomba
2: itu. Kita sangat sudah songo.
0: Empat lekur. Anu, gunggu kerupuk apa hari sih?
2: Doi, ambu kerupuk barang kan? Kenapa ambu kerupuk barang?
0: Berasnya bisa, orang karung.
2: Oh, berasnya ya berasnya, orang mencadat.
0: Iya. Aja cadat berasnya. Terus gak usah aku tak pitungan dia ambil gerakannya. Iya, gerakan lu pesen kau ngomong. Mereka soalnya beras keran lu gak usah pitungan sampai pegawai ku, kok urusan sampai
2: iya, yang ngomong setengah lembeng ini ya.
0: Iya.
2: Itu biasanya sampai lembeng-lembeng ini.
0: Iya, cekak-cekik kan.
3: Pokoknya tak kawani bon naik.
2: Iya.
0: Aku bon ada bisa duit.
2: Duh, kok bisa bon bisa. Ya duit piro kok kurangan ini kok gampang.
0: Iki aku, utangku biar lah sudah lima ah.
3: Sudah lima. Enggak piro sih, ini enggak piro.
0: Sudah lima lah, aku saiki nyek 5000 gowo dicit. Iya.
3: Nah, jenenge sapa sih bukune lho? Jenenge sapa iki?
0: Eh, digalang-galang sik.
2: Ya anu bojone Lastri. Ya piye sing jelane bapane Uti iki?
3: Oh, iki kita
2: cerita. Iya, makane numpak sepeda motor bojone kok. Hari kok sepeda kok kempas-kempas air. Lah wawak ya ana rong tindak.
0: Iya sakit kata.
2: Iya yes, sih. Yes.
0: Aku ke di mana? Iya.
2: Kakek di mana? Pancet aja kan.
0: Berasi, kan berasi kan duit. Ya.
2: Iya. Cita tuh mana sih?
0: Eh,
2: total panganan mateng.
0: Kau gaduh rano.
2: Ya sebenarnya kita rano tak gaduh.
0: Iki jalan rano kan. Adik lagi.
2: Wah, ikan renyar kawan nih rano macam-macam kan. Iya.
3: Nek pray mawon kalau mereka.
0: Iya. Rano ibu jamu. Rano ibu jamu.
3: Oh, betul nggak ada bojo kok.
2: Lo kan gak
0: pernah. Ada ibu jamu.
2: Boleh saya pancet ya? Iya ya. Kan gak baca kok sing nyopir gak ada, pasti terdewi itu.
0: Enggak lah, kok apa? Minin, baca minin kok.
2: Baya kan seterdewi.
3: Gak bisa balik ya?
2: Iya ya.
0: Emang kan langsung?
2: Iya sih, kita tau gak ada.
0: Berhasil tarikin.
2: Ini sokan ini.
0: Loh?
2: Wah, ya apa nih, wong ada jerakan rawuh ini yang menang ayo nih. Iki anaknya majikan gini. Anaknya majikan gini, ada nyar.
3: Gak
2: tau. Lho iki biyen luar kota, saiki dijogo kan anak di luar kota bapak.
0: Kok ngomong dhewe sih?
3: Gak apa iki bapakne ya.
2: Lho entane ngomong.
0: Apa?
2: Alise munjuk. Kupinge ndut-ndut. Kon iki aja kelono aku ri. Aku iki jeraganmu. Oleh kuping ku ombong ngono ta ya.
0: Lho.
2: Boten boten.
0: Iki tas iki gak mlebu.
2: Lho niki ta?
0: Iya.
2: Betul mlebet ta?
0: Iya,
2: boten manggi bapak ta. Bapak tas iki tilem.
0: Bocor gak diwungokno.
2: Wah, diwungokno. Pemotongan pun lorek ngoten to.
0: Oh, iki opo, Pak?
1: Oh, mule le.
0: Nggih.
1: Kon ku yo opo nek lunga mbok angon jam angon dino.
0: Lho, jamnya kula angon ben turun nedhes suket.
1: Aja 3 meter kok mewon tuwek lho.
0: Monggo sepunten nyuwun,
1: Pak. Ora ludrukan aku.
0: Puring-puringan.
1: Oh, banyu lah kon mbek aku.
0: Mboten, Pak.
1: Sekolah nutut di kuliahan gak gelem lan kelutusan ae.
0: Lih, bapak nek mule puring sing mecicil mripate tapi sing abuh irung ya.
2: Irung betet.
1: Ya bari anggap aku. Anakku bare aku mirip apa enggak?
2: Wah, mirip.
1: mirip ya.
2: Nggih.
1: Kon ro asale. Biyen ibu iki lak. Biyen ibu iki anan di anak ngene iki.
2: Pendalungan iki.
1: Ih, oh enggak anakku mbek bojoku.
2: Lah nggih termasuk niku bojo sampeyan iki wedok nak mosok tiyang ngriki.
4: Kabeh bojone wedok iki tumun.
1: Wong ndi?
4: Pati lanang padha.
1: Ayo wong ndi?
2: Wong ndi? Pati tiyang Kutub Utara.
1: Oh, Kutub Utara ngawur.
3: Pak niki sinten? Jam napa, Pak?
1: Nyidam napa, Ibu? Ibumu biyen nyidam cempe ya.
4: Nyek iki nyek.
1: Pati anakku jepopat popom. Yo iki anakku jotoy. Tapi iki pegawai anyar.
2: Oh, pegawai anyar.
1: Apa sih?
4: Waduh, selalu menaruh kepercayaan dan menaruh cinta yang sebesar-besar.
2: Waduh. Waduh, saya ketemu John.
1: Eh?
2: Waduh, saya ketemu John.
4: Oh, tidak bisa.
1: Arek Banjar.
2: Kok bahasa Melayu.
1: Arek Banjar ini. Ngawur, apa sih kan?
2: Ya, gani sinten engkau.
1: Oh, ngomong apa sih gani sinten kau.
2: Anaknya sinten. Ya, gani. Mu.
3: Ya, apa sih, Mas?
2: Bingung.
3: Ngomong biasa, Erna. Ngomong.
2: Oh, jenengnya Erna ya?
1: Erna jenengnya. Apa sih?
2: Aku jani naksir, yeah. Pak.
1: Oh, naksir.
2: Naksir.
1: Lah nek kon seneng bareng iki lak mesti kawin ta?
2: Kawin,
1: mesti iya. Menikah.
2: Iya.
1: Lah nek kon menikah terus nyambut gawe apa dasare?
2: Loh, lah
1: tangga.
2: Lah sampean dadi wong tuwa ya apa, Pak?
1: Oh, mangan melaku.
2: Iya.
1: Pakai melaku. Mm-mm. Setahun bungkuk aku.
2: Loh, aja nanti bungkuk, Pak. Endi sih kawin nggih kawin tapi delok wetone. Sampeyan lahir nopo sih?
4: Kula. Okay. Eh, sapa basa? Aku.
2: Nggih.
4: Anu, Minggu Ngahat.
2: Oh, 13.
3: Sampeyan. 13.
2: Sampeyan. Sampeyan nopo hari ini?
3: Aku Selasa Legi.
2: 10 Selawi, mboten nek.
4: Lasih kene.
2: Kene.
4: Mboten apa wetonmu?
2: Niku mboten cukup ning.
4: Oh, gak cukup.
2: Nah nek dikawinaken, mangan gak mangan apa jadi Pak Cukup.
1: Awur lah kali kuri.
3: Ngomongane bapak ya Pak Sragan iki.
4: Sampeyan iso kuwatir dik karo aku, temen. Bapak Sragan.
1: Aku nak wis seru lah pokoke tuturi.
4: Kuku sembarang kok aku nono. Wis temen pokoke kon dadi bojoku.
2: Iki kok anak.
4: Lah iku buruk
3: kuwi. Wis to taniku,
4: Mas. Iku buruk.
3: Kula menapa terus e bapak ngire bapak setuju kali kula.
1: Nah, nek kon gelem, aku gak keberatan anakku Joko kaya cek prowan. Ya.
4: Loh, perawan Pak.
2: Eh, perawan.
1: Perawan, ah perawan.
2: Perawan.
4: Kok perawan
1: iki? Nang lomba perawan ngono.
4: Lah nang rumah bengi.
1: Eh, prongi.
4: Oh, prongi.
1: Betul gak produk.
2: Niki tas pundi, Pak? Arek niki kemel betul mien ta?
1: Hah? Ya jale mlebu gak mlebu apa jare aku ta?
2: Kon kok ngongkon sik.
1: Tetep arek iki tak oleh anakku. Sing penting aku kudu rembek karo namung tuane.
2: Oh, nggih.
1: Cek duwe bapak nak ya.
3: Bapak Tasik.
1: Lah Ibu?
3: Mboten wonten.
1: Nanti?
3: Men pejah, Pak.
1: Syukur.
3: Loh, syukur.
1: Ya, Pak.
4: Oh, sampeyan niku ngawur.
1: Oh, iya, Pak Ali. Ya wis gak apa-apa, gak apa-apa kok dhewe wong tuwa. Wong tuwa wajib maleni sebab bapakmu ya.
3: Nggih.
1: Ayo saiki istirahat sementara. Meneh tambahin tak urus arek iki.
2: Nggih, nggih.
1: Ayo, ayo.

0: Ya dong ati nanti.
1: Kon kok kesusul
0: aku? Waduh kebenaran kepethuk awakmu aku.
1: Ana apa sih?
0: Waduh ngene lho, wis sing dhisik. Aku wis tau ngomong karo kon.
1: Kon iki mulan ta. Iya. Sembarang sing bener kon lha apa diburu-buru wong tak kok waduh-waduh.
0: Lah aku diburu-buru kok lak benjut kabeh aku.
1: Waduh iki lha apa?
0: Ngene lho ya. Wis tak urungno ae arek wedok sing dhisik yo.
1: Urung-urungno aku dilokno Pak Blontang. Iku lek muring-muring elek.
0: Mosok sih?
1: Wong gemuk dipangan takno.
0: Ngawur kon iki. Rasa aku nek Pak Blontang masih gak muring-muring yo, jane wis elek lho kon.
1: Tapi tekun elek. Kon iki opo? Ngapain aku wis diterima saiki. Duit wis diterima tetek kok urung alasanmu opo?
0: Lho ngene lho, ya kok tak kandhani sebab aku wis duwe cancangan dhewe.
1: Duwe arek mana ta?
0: Iya, arek mana?
1: Arek Ayu ta?
0: Lho. Koyok-koyok.
1: Kok mau kon gale bojo arek iki ya?
0: Lho tapi lepatine timbang aku rek.
1: Sopo jenenge? Jenenge sapa?
0: Erna.
1: Erna.
0: Iya.
1: Ya opo lek murungno iki ya opo?
0: Lho gampang aja kuwatir blontang lek pengapasan karo duwe.
1: Upama aku iso murungno?
0: Lho tak kei duwe.
1: Tapi aku pesen lho ya.
0: Iya opo?
1: Nek kok sido kawin mbek Erna meneh anakmu tak rabine.
0: Lho kok lek kok malah pesen ngono sih kon? Kok tadi mantuku ngono
1: katanya? Kuyon.
0: Ngomong dorong
1: lho. Lek ana apa-apa gak tanggung jawab lho aku ya.
0: Wis tak kontak e dhuwit.
1: Kene piro?
0: Blontang ki ono 50. Lah kon, niki 1500.
1: Ngawur sing sing dhisik nglantarakno 75. Saiki murungno sakmono blontang 50 aku sing 200 ngono lho.
0: Wong ngomong tok brengose gak rutuh ae kok.
1: Lah dituntut blontang ku mangkelan lho.
0: Iya, iki lho. Kon 50, blontang 50.
1: 100.
0: 100.
1: Ya wis kene.
0: Gelem ta kon?
1: Ya gelem tapi lan apa-apa karo jawane. Pokok aku nyampe notok. Kon gak kirim surat ta?
0: Iya sih kirim surat pisan lho.
1: Ya wis ono isine ya apa isine?
0: Isine gitu. Wis kuwatir wis pokoke aku dhewe saiki wis tak gagalno.
1: Wis ngene wis gak usah surat. Aku tenang blondang ya. Iya. Wah kon iki apa njot mulane biyen dipikir dhisik.
0: Tapi aku njaluk tulung temen lho ya.
1: Ora be gak kanggo sedina rong dina sak lawasi delok dhisik lek koyo ngene kon. Waduh aku lek
0: ora be sedina rong dina mosok rabi jenenge kok kon niku.
1: Wis kon mulih.
0: Wis temen lho
1: ya.
0: Aku tak balik.
1: Iya apa ini? Wah enak ini. Nang blodang.

0: rencana duwe gawe gak dite. Mbuak ulem-ulemi petang prautu. Pegel. Dia tak ulem-ulemi, ketok tak ulem-ulemi. Teko gak teko gak urus. Sing penting wis ngetokno duwe akeh ae. Sopo iki? Mlebu.
1: Napa menak mungkruk ae?
0: Mungkruk. Ya. Yo mikirno dinane iki apa jangelak bakal gawe ini.
1: Aduh iya.
0: Lah anakku iki ta.
1: Nek jange rame-rame pirang dina, nduk mantu sugih pirang dina kira-kira. Tafsiran pena pirang dina?
0: Nek iso ya sedina sewengi ae.
1: Sedina sewengi gak kape tung dina pitung bengi ta. Biyen umume ngene. Anggap pitung dina pitung bengi ngono biyen.
0: Iya, rencanane lah iki ae tuku lumulum tak 500 juta.
1: Duit sapa? Duit sapa?
0: Nyenyeli tangga-tangga dhisik. Lah engko lak oleh bubuan ta.
1: Iku temen ta penuh lek ngomong gak mesti kok.
0: Kone gak percaya.
1: Sepeda sapa nang arep?
0: Sepeda sing ndi?
1: Pedang.
0: Iku calon tapi tak cekelo gawe tambahan. Gawe tambahan ulem-ulem iku gak gampang lho.
1: Iku nek sapa?
0: Hah?
1: Nek sapa?
0: Wek tangga sebelah kok.
1: Wis temen ta penuh njak karo bubuan iki oleh buah anake ta.
0: Lho dene gak oleh bubuan aku minggat tapi apa kok. Engko repot-repot. Bondone spekulasi lah ngono ya.
1: Iya, terus iki terop nduk dina apa bajang?
0: Hah?
1: Nanggap apa?
0: Jarku ya pencak oberi. Pencak sing gowo oberi lho.
1: Pencak oberku bahaya. Tuturono kan ana-ana sing ati-ati mbet apa. Ngono hmm. Seneng sih dok kobongan.
0: Kene mali nyilik-nyilik nang ati ngono.
1: Terop nyilik iki. Nang apa-apa ae apik ae. Iya, iya. Sing penting pokoke nurut peraturan apa sing sing ana ngono ya.
0: Ya seminggu ngarepi rencanane.
1: Wah, teko sing nolore ya.
0: Lho, ya. Wong mari tak sablon ya.
1: Koy arek nom ae
0: lho, jange.
1: Padha ati digawe sepatuan barang. Wong dinane durung mesti kok wis dijagakno. Kapan sih, Jar?
0: Ya minggu ngarepi.
1: Sopo ngomong?
0: Sopo ngomong?
1: Lah kok
0: piye tak tau guneman barek kon.
1: Wong aku durung meneh putusan kok ojo ngliwati makelar ta. Wong makelar durung ngomong kok nglancangi.
0: Ya ngene makelar nek duwe dhisik ya ngene. Lah kok iki ya apa?
1: Wis ngene. Iki ono dhuwit 50 gawon.
0: Nih, oh ditambahan ta iki.
1: Nambah 50. Lah aku oleh 50 ya. Dadi lek 100 tak paruh edang lho.
0: Iya gak apa-apa.
1: Cuma kok 5000 ya biasae kanggo becak kudu kok balekno.
0: Lho ngono aja kon dudune kabeh 50 ngono. Dadi atiku gak cilik.
1: Wis
0: potong dhisik ngono ae lho.
1: Pono gak nduwe penyakit jantung.
0: Gak.
1: Oh, baik-baik kaget-kaget ono apa-apa terus engko terus sekarat lah aku dadi pekara.
0: Nyak kakek sing takokno ngeblak kakek lho. Potongan iku wis semendal kok pikirane.
1: Anak peno gak nok muleh.
0: Gak nok.
1: Kira-kira nok sedina rong dina?
0: Sedina? Ono rong dina iki.
1: Rong dina. Ya wis. Wis gampang warek nyambut gawe aja dipikiri.
0: Lho gak dipikiri apa kok anak kok niku?
1: Gak nyambut gawe lak kanggo ngloloh peno ta. Kanggo kekeman peno.
0: Enggak, kanggo nyucukku.
1: Lah iya.
0: Lah terus sapa?
1: Aja kaget ya.
0: Gak.
1: Iki biyen miko aku lak nglantarno jenenge Joto ta.
0: Iya arek iko.
1: Iya, dhuwit 50 iki pamon tak jaluk balik penolak mangkel.
0: Lho yo otomatis.
1: Wis kadung mlebu
0: kon tarik kembali.
1: Gak iso metu ya.
0: Iya gak iso wis. Ya wis iki. Tadi kon potong pisan limo.
1: Jange.
0: Wis potong tak cek mesti sange lho. Dadi hitungane cek enak.
1: Upama pernah dhe gawe iki sampe wurung ngono ya.
0: Lho jatuh namaku. Anggur mati timbangane semabut.
1: Isin. Iki cak sepuran
0: sing. Isin apa sing tak doleki?
1: Iki sepuran sing akeh.
0: Lho lha apa?
1: Aku mrene iki gagalno. Gagal.
0: Lho kok iso gagal ya, Pak?
1: Ya jare wonge gak gelem lakoni.
0: Lah omae ndo dia omae wong iki. Wong tuane.
1: Ya omae ya, bapakne kok ana wong tuane.
0: Lah saiki dhek lak wis tak trimo. Ya apa ya Pak aku dudu omae wong.
1: Ngono sabar sik tak.
0: Wis ta.
1: Ngene lho, ya. Pikiran iku panas tapi kepala harus dijongkir.
0: Lho. Apa? Ya cek nang metu banyune lak ngono.
1: Apa kok? Pikiran panas,
0: kepala
1: pikiran.
0: Panas. Iya, tak?
1: Kepala panas. Kepala panas lah robot.
0: Lah ya apa?
1: Pikiran hati, panas,
0: hati
1: panas. Kepala
0: hati panas kabeh cek tambah mangkel. Hati dingin kepala panas.
1: Wis sok ngomong sing enggak malah mangkel ae.
0: Lah saiki
1: sabar ae.
0: Lu gak iso. Kon lak ruwat watak-watakku.
1: Aduh ya.
0: Aki gak kena kadek ana gunung sing
1: gak enak. Dia.
0: Gak enak. Masa kena aku yang nak guri-guri ni. Masa kepingin dah, dek panjang ni. Uang itu, katik mbatan lamaran tu. Entek kau bang.
1: Entek kau nanti?
0: Entek apa ni, tak tolong jagal. Ya tak kaya ngomong, entek ni apa
1: aku. Tapi duit kau terima lah. Lek kau gak terima, gak apa-apa lah.
0: Tetap tak terima, aku kepingin dah uang.
1: Lagi salah duit diterima, sih ngelabrak.
0: Loh, tetap tak labrak. Duit kaduk masuk, gak bisa metu. Merobah pembukuan kau nanti. Saya ingin pingin doa.
1: Aku mek lantaran toh, lek kono gak trimo, ayo tak terus nang me wonge.
0: Ayo dudu wonge.
1: Ngopo iki?
0: Ngopo?
1: Pek numpak-numpak.
0: Lah yo pelayan ae teko kono enak. Yo apa lang nyater ta?
1: Nah sing bener sepatuan opo?
0: Wis dadi sepatu lang ngene mlayune ya apa?
1: Lho, nglabrak ku njagani mlayu ta?
0: Lho nek kedengser. Wong iki lek itenge teng dhisik. Eh, wis ngono.
1: Kanggo sarung.
0: Nggowo sarung.
1: Bengko kebengen lo embong.
0: Kon kok njagani kebengene. Yo ngene lho.
1: Nggowo celana aja situk loro, bek kudanan barang kok njagani ganti.
0: Ya kena-kena upamane kentekan ndok nek gak tuku ya. Ayo saiki diparani.
1: Wis.
0: Wis.
1: Lah ngono sumbarono.
0: Ngendi wong? Lah nyumbari sapa aku?
1: Ayo sumbarono jotoh ngono ya.
0: Weh jotoh. Sak pira gedhemu? Hah? Aku kepengin lho. Ayo. Ngendi wong saiki? Ayo.
1: Mbok. Brengos iso munggah mudun.
0: Wong aku.
1: Lho kok mengkis-mengkis.
0: Ayo, ayo.

0: Eh, Kawari.
1: Nggih.
0: Mesisan gawe. Wong sugih duwe gawe, gak perlu susah-susah.
1: Nggih.
0: Kon kepengin tontonan apa tekan rene tak tanggapi.
1: Ah, nek kula niki mboten nekake tontonan kok.
0: Ah, iya apa?
1: Pun blenger kali tontonan.
0: Kok blenger ya sih?
1: Nggih sampean namon nanggap napa film ta?
0: Oh, ya film nek perlu lho, truk. Nek perlu ya lawak, ngono lho. Ya wayang uwir.
1: Wayang wong ta?
0: Wayang wong lak ngono.
1: Pun ate rame-rame ta.
0: Iya apa?
1: Biasa mau sing sederhana mau.
0: Iya. Mulane joto kan ana-ana. Ojo sampah perbuatannya terulang kembali kok sing wis. Sebab ana garis pemisah.
1: Yo nggih.
0: Duwe bojo nang bujang siji.
2: Eh, Safari.
1: Apa kran?
2: Joko beras nang.
0: Waduh pancet kae langgaran iki rek.
1: Eh, kran. Kok niki beras iki kanggo botomu dhewe tak kon utang-utang nang mana mbek tanggamu?
2: Betul mana.
1: Oh, iya
2: iki. Iki dari digawe sih.
1: Ndek gawe nggih, terap sik cilik iki.
2: Oh, terap sik cilik ya.
1: Iya.
2: Ya sing ngono tak sumbang aku tang beras tak sumbang.
1: Ya arikel. Lho,
0: eh. Topi. Natap-natap Pak
2: Karuan.
0: Nah, kepindho. Iki omahe, iki bapak nih.
2: Oh, iki ta bapak nih.
0: Wis sekarang kon kula.
2: Bagus kelakonmu. Dadi sing dipercaya iki apa nih? Sik coba kepingin aku.
0: Iki kaitane opo kok?
2: Uang nek gedhe iru iglis. Iki lho. Uang nek bentuke ngene cepak mati nih. Ambekan kakek metune iki. Ayo apa genae?
0: Iki lho kaitane apa?
2: Mosok pantes wong sithik gawe iki.
0: Nggih, nggih.
3: Joto ning ngene kula ngelamar anak niki.
0: Ah, terus
3: diterima sakniki diwurungaken kali Joto sebab Joto kajenge kawin kali Erna sampean yen napa didik anak?
0: Lumpun, Nak.
3: Mboten kok ndok kali sampean.
0: Lumpun.
3: Anak sampean culuk.
0: Oh, sampe culuk. Sampe celuk lah ngoten.
3: Anake Mas.
2: Ai, anake.
0: Yo to.
2: Ai, celun.
0: Kene metu sak untara. Yo apa to ana perkara pole kontok ae kadek dingin.
1: Wong tuwa gak kena dipercaya. Perkara saiki kula.
0: Lah iki nyatane aku dilabrak kok wong tuwa elek.
1: Lho.
3: Iki lho, Jo.
0: Lah iki yo apa iki?
3: Heh? Aku gak tanggung jawab lho yo.
2: Ya apa genah iki?
1: Duwe ta sik utuh.
2: Duwe sik tak gowo. Lah terus sapa? Perlu kon tambahi ta?
0: Ayo tambahi. Gak ngono kok kenal barek wong koyo beldok kene iki opo masale?
1: Pak aja ngene karo wong.
0: Lah nyatane gak dosa gak perkara dilabrak entek ngamek kurang golek.
1: Lho kok cilancange semeng
0: lho. Oh tak ketak kon kok. Ayo,
2: seneng kok. Sangat ada kemarin kon ketak. Ngetak. Iki genah ya apa? Kok gak wong tuane?
1: Niki lho kula pun muring-muring riki sampean, Pak.
2: Lho kudu murang muring.
1: Lah persoalane?
2: Iku ya apa? Wong tuamu gak iso ngatur saya apa?
1: Lha wong tua niku mbok saged ngatur kula sing ngatur wong tua.
2: Gak tak ature.
1: Lho. Sampeyan mau njopo, Pak, kon melu-melu?
2: Wong guneman esuk sore lancang guneman.
0: Lho, kula niki salah napa, Mas?
2: Akeh salahe barek bener e.
1: Lho.
2: Tak sosok barek kok.
1: Sampeyan genah dhisik.
2: Lah wong wis wayahe gawe ne kabeh dibatal.
1: Lho, cek kurang ajare.
0: Kon melok to apa ketok?
3: Disalahi kon yo.
0: Ya apa ya, Mas?
3: Iya. Saiki kon jange oleh sapa sih? Sampe batalno nek Pak Brontang iki.
1: Aku oleh Erna.
3: Lho, jelas oleh Erna, Pak.
1: Erna, Pak.
0: Erna pegawe kulo, Mas.
4: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara.
5: RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Kok mati rek? Dia oleh pendongane Bapak Haji Kondang Jutrisno. Ambil oleh pendongane Mbah Jono sing teko Rawa Bambu. Tenjuk lu kene ya. Nang stasiun nunggang kereta kembang kates digawe petetan. Selamat ulang tahun Yayasan Putra Pendowo, semoga sukses melangkah ke depan.

Hei, dengat. Kulane kula pesen kali ibu mawon nggih Bu Dene, nek pun bobotan itu umur pitulungan sanes-sanes kurang pun cepak lae. Sampean kudu jaga-jaga kali jeneng sing apik. Pun niru jeneng sing kecil. Sampean niru jenenge bojo kula. Bojo kula niku mboten kape ayu, tapi jenenge apik. Jenenge Siti Nurjana. Cahaya jatah swarga masih bojo kula rupane mboten tapi ayu nek sinare swarga kula was-wasna persis garangan tiba mungkin iki garangan yo sen marai kaya garangan itu mboten apa-apane rambuté melok sing rambang tapi yo nyalaki sinten sing salah itu kemarin senenek moyang sampean biyen dhewe sampe nak tau dongeng iki ngeten nah. Nggih, Mak. Dinten ana nak besok bakal ana jaman gelah-gelo. Cina londo wis karo wong Jawa kan sak jomblo. Mulane niku sami era nek ngene Jakarta niku masuk kota Indonesia, kota nggih kata Cina, nggih kata londo. Kene Madiun nggih kata Cina, kata londo. Kene Bekasi nggih kata Cina, kata londo. Kisahnya tinta itu nawan, tengah ini berikan tenaga rambut itu sembilan rambang. Ya, gudas-gudas Itali, tapi bokok-bokok Bekasi. Tapi ini bokoknya ayo. Eh, ini cahaya apa?

Saking kekamban panggung melaku dugi mereka, saya menyebut mereka ambaan menggos-menggos. Nek pian gak apa-apa resik rada enom rek. Ban saya iki tambah suwe tambah suwe tambah gembrot. Napas rada sesek. Usus tambah melembung. Tapi jare-jare rupa pancet ganteng. Ya alhamdulillah. Dalam ulang tahun putra Pendhawa yang ke-23 tahun. Semoga Bapak Haji Kondang Sutrisno sukses untuk mengelola pepadi. Kita gak kenawan soalnya seni budaya bangsa ini seni yang adiluhung. Mpun sampai kapan duduk kesenian moncong. Masih lo drukirun CS main dari Bekasi meriki. Genteng grup duduk Sri Mulat, Cak Tarsan, Cak Kadir, Cak Doyo, Cak Memet, Cak Tesi. Oh, Tesi itu Cak Tambak ini. Ya Cak ya Mbak. Lo ngeten ini Abasa Kiron kurang puas nekakan bintang tamu yang lebih tampan dan perkasa yang pada saat ini panas-panas yang menjadi dewan juri dangdut. Siapakah dia? Kami panggil sahabat kami yang datang. Inilah Wong Saiful Jamil.

0: Tapi gini pun saya bu, wong saya pun jambil di kancan gitu, dia kayak wong Jawa, gak ya? Boten ngerti cara Jawa. Masih pula celuk ping pintu lekun, gak boten ngerti. Soalnya dede wong Jawa. Bosone gak boten ngerti bahasa Jawa. Masih pula rasane lambe sami menir, gak boten ngerti. Wong kancan sana sun Jawa. Ya untungnya melo uri-uri kesenian Jawa. Nah ini kita buatan krososol, buatan metu arek niki.
1: Oh setan bu.
0: Ya nuwun sewu derek-derek nggih. Sing kula timbalin kula Saiful Jamil.
1: Pungkasane sing metu.
0: Buta cakil.
1: Gendengaken iki. Ya apa rek? Kon wong delok wis kadung maca kaya ngene kok ure-ure iki lho. Ya apa iki potongnya gak cukup sedina wan
0: berpirang dina itu
1: iki seminggu melebu kajar lo ndasi gendeng
0: nah terus ada joko ya apa?
1: Heh?
0: Ada joko?
1: Ya anu di transfer
0: gak ada pun ndak kebau tan itu deh
1: kan itu jane gak nyambung kan itu
0: iya
1: iki sebuah dina
0: oh
1: dina
0: waduh
1: iya iki termasuk peta buta gendeng
0: lo nek jari saya ini GPS ini itu ya
1: woblok hari ini kok
0: gak masalah dena iki.
1: Dena iki. Masih aku teko nggone Madiun sampai ketemu Bekasi kene.
0: Iya.
1: Gak sampai takon aku.
0: Kesepi kesasar.
1: Gak sampai kesasar.
0: Lah sebabnya apa, Dik?
1: Bawa peta buta gendeng. Iya.
0: Lah sing greh, dileret iki apa?
1: Iki dalan gendeng.
0: Dalan ndi ku?
1: Dalan belok ke taman ini.
0: Yeah.
1: Oh. Ya apa, Pak?
0: Lah sing mlengku iki dalan ndi iki?
1: Iki Monas gendeng. Iki Monas.
0: Oh Monas.
1: Ya apa kan?
0: Kasih rulang buri ke apa?
1: Iki ancol gendeng.
0: Lah kok paten gretak
1: ngono. Iki wae bogo kabeh. Ya apa kan iku?
0: Walah.
1: Kok niku termasuk waduh. Gegeger iki.
0: Apa gegeger rek?
1: Gak ganteng gak plek iki niku.
0: Ati mani kon.
1: Apa?
0: GGS.
1: Apa GGS?
0: Tak ganteng sampel.
1: Mangkane ta lah.
0: Iya.
1: Sekali-sekali sekolah ta. Sekolah SMP beketut kon niku.
0: Lah ini kok dimana pun
1: apa?
0: SD ayo
1: loh, lagi mending SD timbangan SMP
0: loh, arah ini kira dukur SMP
1: sekolah apa? Sekolah itu dukur-dukuran nek sekolah dukur-dukur mendidik tiba kan tanggung jawab pak kan wah blok kari bijeng
0: jenjangnya bro, dukur SMP
1: gak usah jenjang yang penting tahun ini
0: apa iso lo?
1: SMP berapa tahun sih?
0: Ya telung tahun
1: SD?
0: 6 tahun
1: loh. Totalan kan di 6 tahun dek telung tahun
0: iya sing kok jare kok aku tak
1: ngerti. Gasmu gede.
0: Ya, iya.
1: Tapi memorimu sak giga.
0: Kan ape ae. Aku mari kon lemot.
1: Lemot. Iki lho 8 giga masih cilik ngene.
0: 8 giga tapi
1: sing sekali-sekali buka bluetooth ngono lho kan iku. Are-are. Kan jare mau sampe
0: iki.
1: Gobloke. Wong bluetooth gak ngerti. Waduh.
0: Bluetooth iku apa,
1: Rek? Lho, ya bluetooth. Cek kate korono. Cero kan niku.
0: Hei, butuh brutu tu. Brutu. Pasal kita ni brutu jalan.
1: Wong sembarang kalian kok takut no? Iki biyen cek awak tu cek no matu. Gulung ngusung potongan ini.
0: Oh.
1: Tapi saya ini, ini kemu kenakalan remaja.
0: Nah, iki.
1: Kenakalan sesepuh gendeng. Iki sing jenenge potongan moha.
0: Potongan apa tik?
1: Moha.
0: Bahasa apa moha itu?
1: Ya, ya apa? Ini bahasa Cina, deng.
0: Wala.
1: Bahasa Cina.
0: Moha itu bahasa Cina,
1: bahasa Cina kan gak bisa cara Cina, tak?
0: Gak bisa.
1: Ketara temen guru tau disabluhi Cina itu.
0: Untung gak bisa. Sepurane, bro.
1: Rere.
0: Sepurane, kegeten itu.
1: Aku disabluhi terus, Rek.
0: Kegeten.
1: Bahasa Cina.
0: Iya.
1: Ini.
0: Oh, Cina.
1: Cina.
0: Berarti gak cara Cina, kan?
1: Loh, ya apa cara Cina, gak entah sih. Tapi kepetuk Cina mau majinnya gak sembarang ngomong.
0: Lah kok iso deh?
1: Lu waktu-waktuan.
0: Oh.
1: Soal pakai grammar itu.
0: Seperti bahasa Inggris.
1: Iya. Identik, identik barek. Hanya.
0: Oh.
1: Hanya.
0: Lah ada kepetuk Cina kira-kira jam 9 esok ini apa?
1: Hanya. Cangguan.
0: John.
1: Ya apa? Kong Cina ya.
0: Lah ada kepetuk Cina kira-kira jam 9 bengi.
1: Hanya wancang
0: ijo rek
1: ya apa rek kan
0: nah nek kepethuk Cina kira-kira jam 4 kate sobo iko
1: hanya la sora
2: kudu yo pure apa Cina tangkap kemiru? Kok cik goblok ke sih?
0: Apa?
2: Apa Cina sobong nutu siku?
0: Bisa karbe bebek bis goreng
2: tau apa? Oh, wong kone kuncane aku tas mulih wong.
0: Walah.
2: Mari melok dangdut tempura ngono lho.
0: Dangdut tempura. Dangdut pantura.
2: Pantura tak tempura.
0: Pantura.
2: Oh iya, asu diisi barang iya.
0: Kasih diisi nek kono. Asu herder.
2: Kok gendeng aku niku?
0: Aduh, kok apa ae?
2: Lho, kenapa kok grapa-grapa
0: gitu? Kok yen kok sajam kok.
2: Gendeng lha kok dagelan gowo sajam iku.
0: Aku mungal ngene.
2: Anggitmu begal ngono aku.
0: Tak gak kenek pek gowo apa kon.
2: Itu ha ha ha ana itu. Makane ana wong luka-luka.
0: Kok sapa kok iki?
2: Oh, kok jadi lagu sikil lewong mate ya? Hi,
0: gawai.
2: Aduh, cekap lagi. Arare, iki mana sulingan? Oh. Alat musrik.
0: Musrik.
2: Itu
0: musik. Musik.
2: Musik kan?
0: Musik. Musik itu kon.
2: Gendeng aku itu. Masih kon gue ini ya?
0: Ya.
2: Saya kono Jakarta ini ya.
0: Ya.
2: Terus mulai nang Madiun kono. Ya. Kon kentean juga gak ngarah kaliren.
0: Apa isu itu? Lo.
2: Yang gak mau iki.
0: Terus?
2: Yang melaku atau Jakarta kentean duit ya.
0: Iya.
2: Melaku orang penonok toko buka sebelah. Sewu.
0: Ngetan mana?
2: Ngetan mana?
0: Iya. Ada
2: toko buka. Sewu.
0: Oh iya.
2: Jakarta mah biot atau duit lo gasing kon. Tapi kon boko.
0: Yang merepeli kan itu. Oh disebul ya.
2: Ya apa? Itu gendeng bisa. Kamu ini yang noteng. Masalah. Tiga blok kamu ini. Hei. Iki mana bokongnya gendeng? Apa bokongnya gak cocok iku? Kan seneng bokong gede ya?
0: Ya seneng ya.
2: Kalo bokongnya bego sosoran kono?
0: Bentuk lah. Kok bego? Kamu ini?
2: Arare!
0: Kok gak muni kok?
2: Gua tindia iki ya. Disebel. Apa kok cocok iku?
0: Kemlocor gak cocok mang.
2: Kok mari tak ibo ini kok cocok?
0: Bentuk lah.
2: Bapak cek tumbuh kan mbak aku.
0: Oh, disebol
2: bulan.
0: Oke. Okay. Di kendangnya enak pe ya.
2: Enggak dikaplok ki enak kon. Iso kon.
0: Gedhe awur sih.
2: Lu ditanggap wong dawuh dicobok ki wong dawuh kon, Bu.

0: joget enak-enak lah apa cangkemnya ini.
1: Kok tari ular ah? Kok gak ngerti? Aku itu juga ngaliran dangdut.
0: Itu dangdut kok ngaliran cecak kok dikunjanya.
1: Kok ngebol ngurut di? Aku lalu kan ben.
0: Hah? Kayak apa dewe ya?
1: Iya.
0: Makanya selalu gak mau kayaknya apa dewe atau kayaknya kan ngolai komunitasku ya.
1: Apa?
0: Lu aku saking melok ben.
1: Ben apa? Ben bencong. Ben macem-macem.
0: Ben itu kugluk gitu menan.
1: Ben ini apa?
0: Ben itu yuk sleng.
1: Sleng apa rek?
0: Sleng tawur.
1: Kayak mercon bang api.
0: Gigi.
1: Gigi.
0: Ilap.
1: Busi.
0: Indil-indil.
1: Ojo lali.
0: Apa?
1: Goroan si gater dobrok-obrok ini ya.
0: Masa rek. Oh golongan padi.
1: Oh padi, jagung.
0: Kedele.
1: Ojo lali.
0: Apa?
1: Rawe.
0: Kayak rawe bojomu kono.
1: Ngerti rawe wong kene ya.
0: Ngono lho.
1: Lagune band-band sing senengane arek nom-nom lho, Dik.
0: Makane sampai aku potongan ngene iki.
1: Ya.
0: Kan ono sing tak tiru.
1: Sopo rek?
0: Lah adekku iku.
1: Sopo iku?
0: Ahmad Dani.
1: Ahmad Dani. Ahmad Dani.
0: Sing kono Ahmad Dani, sing kene Medani.
1: Iya, rupamu kaya luwak ngono nang
0: kene. Luwak kendeng aku niku.
1: Oke. Judulnya apa lagu ini?
0: Siapa lo desa aku ini cek tercemar aku untuk ini goblok.
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh iya terkenal. Sing tak tiru.
1: Siapa rek?
0: Lah adekku itu.
1: Siapa itu?
0: Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Ahmad Dhani.
0: Sing kono Ahmad Dhani, sing kene Medani.
1: Iya rupamu kaya luwak ngono nang
0: kene. Luwak kendeng aku niku.
1: Oke. Judulnya apa lagu ini?
0: Siapa lo desa aku ini cek tercemar aku untuk ini goblok.
1: Tercemar, terkenal.
0: Oh iya terkenal.
1: Haridin.
0: Aduh, Pak.
1: Napa?
0: Kok Haridin? Hadirin.
1: Ayo hadirin.
0: Jalmu Haridin.
1: Ngono semune.
0: Gimana? Eh. Cek sopan dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamaah. Aku cek gendeng.
1: Tapi gak ngono rek
0: kesablok kon.
1: Dan Maulana itu.
0: Hadirin sekalian, marilah kita berjoget bersama kedatangan orkes dari Jawa Timur, New Papa.
1: New Palapa.
0: New Palapa. Marilah joget bersama kaki di atas.
1: Hei, numpleng ini sih.
0: Jelung ya.
1: Tangan di atas.
0: Tangan di atas.
1: Bersama.
0: Bersama.
1: Pak Jono.
0: Pak Jono. Matur nuwun Pak Jono. Oh, bisa.
1: Kok gembuk?
0: Eh?
1: Kok gembuk?
0: Ya, Bapak gembuk. Kok kesuwe ini?
1: Karena
0: kok orangnya gobo duwi, Jekon?
1: Karena saya tenang. Tetep. Kawani, Kon.
0: Mok.
1: Gelem kok. Pak kamu bapakmu aku. Dan jangan sama bapakmu kono.
0: Kono jok nyocot ae gendeng.
1: Oke.
0: Malam ini yang akan menghibur Anda penyanyi dari Jawa Timur seperti Brutin. Rehnya.
1: Oh, apa reh? Ayo
0: gitu loh.
1: Karena
0: oh karena Brutin tidak bisa hadir diganti oleh adiknya.
1: Siapa?
0: Brojul.
1: Oh, ngerti Brojul loh gini jalan.
0: Wes lagune anu. Lagune Ahmad Dhani.
1: Judulnya apa kira?
0: Mau dibawa kemana?
1: Lembuk kan? Lembuk terserah kan? Bakal nungker kan lho, buat kono. Bakal nusup-nusup lho, pilih kali kono.
0: Tak kan bawa bendoa?
1: Eh apa ding?
0: Kan bendoa tak semua kono. Ya korek, sebuah lagu.
1: Judulnya mau dibawa kemana?
0: Mau dibawa.
1: Lagu Narmada.
0: Narmada lah, iya.
1: Sinyanyi kono Narmada.
0: Ini?
1: Arek gendeng.
0: Gendeng aku dulu. Hei!

0: Kan iki nang nyanyi ya lho.
1: Ya pemanasan gendeng.
0: Kowe ini pemanasan iki nang bahan pedot.
1: Kene pemanasan. Lah iki ngene. Pemanasan golek kompor gak ono, Eng.

0: kok bugem sih? Kan aku nang nyanyi ya.
1: Tarik suara, gendeng tarik suara.
0: Tarik suara gak? Gak tarik suara cuma. Katanya batak nyawa kan.
1: Ini mau mulai katmu mah. Oke.

0: kan penyanyi katanya pencak silat kan.
1: Susu kayak dadar otak gigi.
0: Dadar otak? Eh? Ya kalau pencak silat gini barang.
1: Kok penyanyi bisa peluwi terus?
2: Nah ini, oke.
1: Lama dimuruh ini. Lama penyanyi kok dekte itu?
0: Dan kuruk.

0: Kamu nak berera,
1: apa?
0: Kamu nyambi, kau sok nyanyi.
1: Hendak aku nih. Ayo,

0: Lah apa cangkeme kok buntu iku?
1: Lho ngene sing iki kan Jakarta daerah Jawa Barat kan. Upama campur sari kan digawe lirik Jawa ndak kene.
0: Ojo kate campur sari.
1: Apa?
0: Campur gemuk aku iso.
1: Seperempat campur gemuk.
0: Campur sari.
1: Campur sari.
0: Oke. Okay.

0: ini kok. Aduh kok. Rapapan kok bendeli aku itu.
1: Kau nak ngomong ah.
0: Tolong wasno aku. Aku kan?
1: Iya.
0: Ini nak cara jawab. Tolong wasno aku. Lang jawab pita konangku. Kate kok kowo nang endi hubungan iki. Tak kowo nang kali utawa nang pasar sapi. Enak endi liwon ayo disatu. Apa kowo nang kali ku?
1: Wis tuwek rek aja nyanyi lagi narik nom-nom. Bapak baca duet gak iso kon.
0: Heh?
1: Bapak baca duet gak iso.
0: Oh lakuannya Didi Kempota ya?
1: Heh?
0: Yang ini ya? Yang suara bariton.
1: Suara dukun lo ya?
0: Sewu kuto
1: iya
0: kue tak liwati sewu ati tak takoni.
1: Hup balik-balik untuk niruai sesama artis walaupun iramanya itu memplek
0: gak mau disini kok kan bener nih si penyanyi ini?
1: Loh gak ini gak dewe.
0: Oh gak dewe
1: iya gawe
0: sewu telu katok sing tak tuku
1: gak apa-apa kondok udah gak apa-apa iya
0: wingi digawe bojoku
1: cacat iya iya
0: nanging aku ora bisa lali.
1: Oh iya iya
0: wingi tak pepe nok buri
1: kondok ini ya gak apa-apa terus
0: tapi ne bojoku sing kebacot saiki kato etirukum semut. Aduh mbak
1: gak ngomong sama jeruk semut kecil lo bulo
0: kok si gantar kato tumbang belah ya
1: yang duet-duet aja.
0: Oh duet
1: iya
0: oh lagunya Jupe
1: apa Jupe kira?
0: Juru parkir.
1: Oh ada juru parkir nyanyi
0: wah belum kari gini
1: apa Jupe?
0: Jula Peres.
1: Oh Jula Peres. Judulnya apa rek?
0: Hah?
1: Ya apa? Sini.
0: Aku rapokrok, aku rapokrok, aku rapokrok.
1: Ini gak pokrok orang jenis.
0: Tapi duet.
1: Rapok iya.
0: Di Jawa kan lho.
1: Iya.

0: sulingane. Cangkemmu kok kalah-kali ngono sih.
1: Sing kalah-kali cangkeme apa sulingane?
0: Sulingane mbek cangkeme.
1: Kedhuwet ya.
0: Iya.
1: Jarene bojomu porek

0: nang mangkelan.
1: Ora rek.
0: Nang mangkelan ngono.
1: Nek ditinggal minggat aku ora apa-apa.
2: Lah nek mbok pegat?
1: Aku ora apa-apa.
0: Ya tak kelonane.
1: Gendeng aku ne.
2: Apa?
1: Kok bojoku sik saiki tak ces. Gerami tak pean. Masih kok njomore-more.
2: Sopo?
1: Ayo,

pinggir kali orang rontong gare peluru. Untung aku cepat melayu. Gak ngono rodol khusus. Yo. Yo ngene iki. Wong bener gawe salah, wong salah gawe bener. Mesisan. Eh, mantri polisi dat miko sak andane wisan. Nek gak nerimano, ki lho.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Wes gak sido ngomong lah. Ono apa iki, Mang? Sopo diuber-uber? Nek rondo gak apa-apa. Koyone ndelok suarane. Saret diuber-uber. Ya apa iki, Mang? Iki timbangane aku kena tembak karo londo. Wis. Weh. Sarung ditinggal. Timbangane ditembak londo, tak kerukupan sarung. Ngene lah aman. Ambune rek. Delik kene aku wis gak kaken ngomong aku.

0: sini enak Sarip itu.
1: Sarip. Yang ngono lapor mantri polisi wae. Celok mantri polisi. Piye to? Ya apa kon mantri polisi ono pas kan?
0: Abot. Oh alah kula sing rontok cilik gak enak to ya ya.
1: Kon kan anak buahe.
0: Saya anak buahnya.
1: Ayo.
0: Ada apa? Kalau bicara sama saya bahasa Indonesia, saya enggak bisa bahasa Jawa.
1: Ora iso bahasa Jawa.
0: Enggak bisa sudah pirang-pirang dina saya tiga hari.
1: Yo, apa wong Jawa ora iso bahasa Jawa.
0: Saya kan dah lama ikut Landa.
2: Londo.
0: Lah yo Londo ki nek Jawa.
1: Wis kene iki ra gelem awakmu wis. Celun.
2: Delok sinten?
1: Sapa iki? Mantri polisi.
2: Mantri polisi.
1: Heeh.
2: Mantri polisi niku sinten?
1: Yo kepalamu to kepalamu.
2: Lah niki.
1: Yo tegese iki kepala sak sekil kabeh.
2: Wes sedaya?
1: Yo.
2: Lah niki monggo.
1: Wah, apa iki?
0: Mun mun mboten

0: sapa iki? Iki lurah
1: Gedangan,
0: loro. Iki
2: lurah Waru.
0: Lurah Waru Gedangan. Laporane piye?
1: Niki wonten rame-rame.
0: Rame-rame?
1: Nggih, mesti dipun sarik, loro.
0: Apa sarik?
1: Nyolong, ngaling, sarik.
0: Nggih. Terus saiki wis kecekel?
1: Ereng.
0: Durung kecekel kok ya lapor, mesti lek wis kecekel lapor.
1: Sarik niku damel kesro wonten ing desa-desa, loro.
0: Bener. Apa ae kekisruane sarik apa ae?
1: Pun maling sedaya mawon dilakoni. Perawan-perawan saat ini pun hilang colong sarip niku.
0: Perawan dicolong dicolong sarip
1: sendiri tuh. Iya.
0: Aku lah gak kebagian.
1: Loh, lor, itu sinten tuh?
0: Lor, raro.
2: Lek delok sarunge, sarunge sarip.
1: Sarip.
2: Sarunge sarip.
0: Iki sarunge sarip.
2: Ya.
0: Wes timbangan dia repot. Ayo didor.
3: Ayo.
2: Siap. Sek sek sek sek sek. Didor.
0: Ya.
2: Sek sek sek. Didor bagi.
0: Kuale, kuale senjatamu lu kuale.
2: Ya.
3: Itu.
2: Ya apa apa apa.
3: Satu.
1: Lu lu. Ik
3: aku eh.
1: Ya apa cak? Lu niku. Gus
0: lurah.
3: Pulang
0: ya. Gusa lurah tambah ya sono kene. Ya apa, awamu kok gak sarungnya sarip ini?
3: Lah, ini
0: gue mau ditembak kere. Sampai ditembak ini bisa melarat awamu.
3: Loh, tembak kok melarat? Ini gue mau ngeten loh, Ndoro. Ngeten loh. Sumu eram ini gue nomor. Sampai kerungin.
0: Apa, ceritanya biye?
3: Ini gue lah ngeten lah, Ndoro. Lo liwat, rungu suarip. Duper-duper uang
0: ngambung.
3: Nge!
0: Ngambung dia.
3: Wes, boten ngerti kula sing nggo muber-muber. Sarunge sarep ditinggal. Niki mau. Lah pikir kula timbangane kula ketembak. Kula krukupan sarung niki wau.
0: Lah nek awakmu dikira sarep, nek awakmu terus ditembak ya apa?
3: Lah ngene iku salahe temriku.
0: Kok salahe temriku?
3: Lah jane sarep kok ditembak.
0: Lho lah awakmu nggih sarunge sarep. Hei, gaen maneh tembak.
3: Lho eh eh.
2: Ya percobaan-percobaan sik.
3: Lebak aku.
0: Ayo ditembak gusi ini.
3: Masa arek nembak ngowo-ngowok sate.
0: Gak iso ngemut.
3: Nek nembak aja gusine, Dik. Brutune ngene lho. Dadi nek duwur tembus rene.
0: Lah saiki kesepakatane para lurah yang ana wilayah kene duwe ide apa untuk nyekel sarip iki.
2: Ya. Kula gak ada ide.
3: Alah arek cilik duwe ide.
0: Cilik ora biwis ping telu.
3: Cek video pak
0: bisa gak roh si Ciro.
3: Oh iya
2: ada ngomong-ngomong
3: dari cilik dua ide
2: ide ini sarip
3: okay.
2: Kan mulai tengok main dikengken ngiki ngetutno kali pak lurah
0: jadi maksudnya sarip dan
2: melbuomat ngetutno kali lurah tengok jero lurah ngajak ngobrol
3: ngobrol
2: sarip nah awet dia ketung jopo omai dikitengi disiram lengogas diobong pus sarip mate
0: bagus
3: sip
1: pripun
3: sampean pun bagus
0: sarip mate ora apa-apa
3: kula lak ngobrol kali sarip
0: iya
3: nggih ta
0: iya
3: omah dibongbel sarip sik enom lah kula wis tuwek gocong aku apa
0: ora apa-apa, kan durung tau kobong.
3: Kobong ora apa-apa, sampeyan
0: nyoba pisan-pisan. Nah. Ide yang lain.
1: Kula kok,
3: Ndoro. Nah, iki apik iki.
2: Apik, dorong-dorong.
3: Iki apik iki
0: ngene.
1: Menawi kula, Ndoro. Lurah-lurah gempalaken. Mengke tumbas tampar. Cagaipun ngene wong mas sarip. Tali tampar.
2: Dadi sarip nang jero ngobrol mek.
1: Omongane mek.
2: Lurah.
1: Gus Lurah Tambak Yoso.
2: Tambak Yoso.
1: Suwi, ngene nang jero omongan.
2: Omongan.
1: Cagak
2: cagake tarik
1: wong pat.
0: Omae ajur ketibanan
1: mati sarip.
2: Mati sarip.
0: Ide bagus. Ide bagus.
3: Niku apik iki seneng kula iki. Kula omong-omongan kali sarip. Cagake tarik de. Sarip sik enom, sarip mencolot. Kula keblekan omah. Mengkene enten suara ciet ciet.
0: Belum tahu ketiban oma.
3: Dereng
0: dicoba minangka percobaan.
2: Dicoba.
3: Ndara mantri piye? Kobong nyoba.
0: Yes, ana ide meneh. Lek garan duwe ide, aku duwe ide. Wis, kepingin aman dienteni lek tuwek ae sore iki.
2: Karep nek kesuwen, Ndara.
0: Ki Banyolan lawas.
2: Kesuwen, Ndara.
3: Niku mau jane Banyolan kula lho. Wes sampeyan boten ngomong kula. Sampeyan duwe ide. Kula duwe ide.
0: Ide apa?
3: Duwe ide kula.
2: Eh wes,
3: mau tekku lho iki. Sepet. Sampeyan rame lok sepet. Ngeten mawon. Carane nyekel sarip. Nah. Dinteni nek sarip wis tuwek.
1: Saiki ngeten Ndara.
0: Iki omong-omong ora ngerti. Lah saiki anak buahku.
3: Kon ngeten Ndara kula duwe ide. Kersane mawon. Lho, dinteni nek sarip pun matek, nek matek lah gampang dicekel.
4: Nek iku jenenge wong jire, sampean wong jire. Lho, wong kendel.
0: Coba iki.
3: Iki lho iki lapi iki.
4: Nek kabeh ora nek sing wani nyekel sarip, kula wani. Mangen kene cileke 50 taun, gedene 100 taun. Sarip mboten mati.
0: Ha terus
4: kula sing mati. Ki wong kendel iki ngene iki.
0: Bodoh, ayo idemu apa?
4: Nek kula enten ide. Sarip dientosi mengklak mati piyambak.
0: Bodoh karo iki.
3: Wah, kula duwe ide.
0: Apa?
3: Dinteni nek sarip lara mah.
0: Alah, bodoh ae. Wis ngene. Saiki sing penting para lurah kudu saek saeko kapti. Ana ucap-ucapan. Tampar duk tali layangan.
3: Wah, apa niku?
0: Rakyat situ dodol layangan.
3: Rakyat dodol layangan
2: napa jangan niku.
0: Ayo, iki terus pendapatku ya apa? Aku nurut ae ya.
1: Nggih ngene iki sakniki kan Sarip niku kan wargane Gus Tambayoso.
0: Iya.
1: Tanggung jawabe Gus Tambayoso.
0: Tanggung jawabmu?
2: Kudu tanggung jawab.
0: Kok aku mantri polisi ana kene sing duwe wewenang keamanan. Lek nganti Sarip ora kejegel Lurah Tambayoso minangka ganti.
1: Ah, nggih, ngoten.
2: Setuju.
3: Iki cili setuju. Niku ngeten lho, Ndara. Niku sarep niku urusane napa kok ajeng dicekel niku urusane napa?
0: Kok urusane napa? Kandhane. Kok iso sik gak ngerti wong sarep iku.
3: Sarep napa urusane kok dicekel niku? Sarep niku rakyat kula.
1: Nggih. Yen wargane gedangan niku bayar pajak lunas. Pun lunas doyo.
3: Lah terus
1: macam-macam mbek murah gedangan lakon dadi rondo bojone
3: kabeh. Oh, kan bayar pajak.
1: Saiki saran sing nunggak ora bayar pajak. Iki tanggung jawab sampean.
3: Kula sing nagih.
1: Iya.
2: Iya.
0: Sarep niku licin.
3: Licin niku napa?
0: Lunyu.
3: Oh, lunyu.
0: Upamane welut ana njero liuli. Dadi salah wis lunyu nang njerone tambah lunyu, tambah angel cekel-cekelane.
3: Cekelane
0: karo awakmu saiki. Kabeh siapa?
3: Nggih, ngeten mawon, Bu. Nggih.
0: Aku nutut awakmu.
3: Donga dinunga mawon, nggih. Kula tak mlebu teng omahe Sari.
1: Nggih.
3: Nggih.
1: Nggih, pancet
3: dengan. Mengke sampean titeni mawon.
2: Nggih.
3: Nek enten mboten nek mboten enten swara napa-napa.
2: Berarti
3: kula mati to.
0: Yo.
3: Sarep lho, pun urusane kula.
4: Satu saestu.
3: Iki londo kok gawa bedil yo ora wani.
4: Sampean nek tenjane sarep kula melu ndonga.
3: Yes,
4: ndonga apa? Muga-muga lepas oparane padha ngodayane jembaro kubure ditampa sekabeh ngamali.
0: Iki gak cukup omong-omongan tok. Carane yo apa? Sarep bisa kecekel?
3: Nggih, Ndara.
0: Jangka pendek sarep kudu kecekel. Lek ora lurah Tambayoso dadi gantine. Ayo,
3: nggih. Okay.

0: tuwe mboten nate jawab inggih.
1: Anu napa namine? Sarip teng griyan apa mboten?
0: Niki wau. Lah sakjane niku badhe perlu kalih kula napa kalih Sarip Gus?
1: Ngeten lho yo. Kula niki lurah sampean.
0: Inggih.
1: Kula diperintah kalih Ndoro Mantri. Ditugasne kan njaluk pajak. Sampean pun pinten-pinten ta.
2: Aduh. Ngajar.
0: Lah. Kaya niku
1: kok lambeku mbok dondomi.
0: Rono. Kula niku dondo jenenge tiyang tuwe.
1: Tapi ojo orang lambeku ta. Ayo. Lho.
0: Mboten.
1: Mboten cas ngono ae. Niki ngeten lho nggih.
0: Mboten.
1: Rodok rono gak iso ta?
0: Tengkundi.
1: Jane rodok seger lho. Awake semua kerere.
0: Kula niku kebrak ngas Gus.
1: Ngeten lho yo.
0: Nggih.
1: Sare penten mboten?
0: Mboten nenten.
1: Kula niki diseneni kali Joro Mantri.
0: Nggih.
1: Kali
0: Sare. Kelasi otok banter-banter hati-hati nak Sarip
1: Sarip yang gerian tak? Pergi lah Sarip. Wah sampe
0: nunggu
1: nenten buatan
0: lagi ngungkal gaman.
1: Bujar
0: lah. Kak Gunur lah. Riki nenten nol kalian itu bagi dateng lu
1: niku Sarip ngungkal gaman juga nopo.
0: Nik,
1: ampun ngejar-ngejar ni gua lalu sampean.
0: Bukan, gua dah sampai lenggah geriki. Anggar lenggah geriki.
1: Ayang-ayanganku dewe. Waget. Saya kira dibacok Sarip. Bacok tel yang tel. Tel, wes gak iso rauk. Triponnya.
0: Pon suwe-suwe sampean niku.
1: Sampai ini kini kula ini lurah apa di kei susur ini?
0: Gatun-gatun karena kula ini adiknya ngomong. Nanti sampean ini perlu kalih kula. Gatun akan apa tapi perlu kalih Sarip. Ngatun lho.
1: Boe Sarip ya kurang ajar terus.
0: Lalu apa sih?
1: Anak yang kurang ajar, boe ya kurang ajar. Ini jane sing didondomi apa?
0: Loh. Lah niki napa?
1: Ha iki plastik ngene. Ya kira benang.
0: Ngeten lho, Gus. Kula niku mboten duwe-duwe.
1: Lah nggih pripun? Kula niku ngerti nek sampean niku melarat. Lah tapi pripun wong kula iki ditugasne kali Ndoro Mantri kan nagih pajak.
0: Nggih.
1: Sampeyan iso mbayar mboten?

0: Gus Lurah.
1: Iya, Rep. Iya, Rep.
0: Lah nopo kok sampai kemlocor niku lho?
1: Rep bojoku lara, Rep. Aku tak mulai ya.
0: Loh. Kok mulai?
1: Iya.
0: Sampai lurah kok tambah oso lho, Gus.
1: Aku tambah oso. Lah iya.
0: Ono api LE tambah oso apa jare sampean?
1: Lah iya.
0: Lah kok mulai?
1: Loh lah iya apa timbang Mbak Sojo?
0: Loh.
1: Iki wis Mbak Sojo lara e. Mati kabeh.
0: Ngene Gus Lurah.
1: Iya.
0: Aku nitip tambah oso iki. Dino iki aku tak minggat teko tambah oso. Embok.

0: Tesi, Tesi. Kon iku mbek jeraganmu gak sopan. Nek ngombe kok juncang iki lho.
1: Jeragan gak tau bayar eh. Aja guyu.
0: Eh, aku iki apamu?
1: Heh, sembarang lho.
0: Aku iki sapa?
1: Kajimu eh lali karo jenenge dhewe. KTP-ne sampean tontok ta.
0: Eh, kamu ngerti lawak eh. Kan. Kenapa?
1: Kok ganjel iki?
0: Nunggu.
1: Katok kemlorot iki apa?
0: Ingat ini kita sini kurang ajar ini. Senang lunggu kan ini? Aku ini jeraganmu.
1: Ya.
0: Kau ini gua siapa? Kau ini gua apa aku?
1: Allah.
0: Kau ini gua robo. Kau ini robo jogi loh.
1: Bocah sama harus tuwek patennya po.
0: Ojo kurang ajar kau ini gua tes. Aku ini disungkani wong kene ngerti? Bocah
1: sama lunggu ta?
0: Ya.
1: Ngerti lho.
0: Ya apa?
1: Masa sampean mboten krasa sih? Senin kula poso, Kamis poso. Masane sinten to, Pak?
0: Masane sapa?
1: Iki masane sampean, masa sampean mboten krasa.
0: Kok iki seneng ambek aku?
1: Lho ya napa sih?
0: Gendeng ta. Aku ki mau dadi bojomu kon duwe anak, anakku gak rupa anak ngerti kon iki. Kucing iki.
1: Wah, sampean iki.
0: Wong rupamu kotak-kotak lho.
1: Kula niki malah duwe cita-cita nek duwe anak kula mboten purun duwe anak lanang.
0: Terus
1: anak wedok.
0: Terus
1: soalnya anak wedok niku paling nyusu kula paling 6 bulan pun
0: mari.
1: Mari. Nek anak lanang
0: apa?
1: Umur 50 sik nyusu mawon. Ya lho kon ben.
0: Aja nyemoni aku lho. Aja nyemoni aku kon.
1: Nyemoni ya napa?
0: Aja
1: saniki ngeten mawon.
0: Ya apa?
1: Saman purun
0: ta. Aja jadi jujur ya aku ta.
1: Cek sumbu, kes
0: aku ini jeraganmu, ngerti kau ini?
1: Ngerti, rek, sampai jeragan kulo.
0: Iya.
1: Tapi kulo seneng kali sampean. Ngerti lho.
2: Ngelompok. Lho, ngelompok.
0: Tes, ojo gila nih kum, Tes.
2: Lho,
0: ojo gila nih.
1: Lho, si mau. Hei. Hilang,
0: hilang apa?
1: Lali kenapa?
0: Loh, kapok, kapok.
1: Ini kita gara-gara lihat, wes rusak kabeh wes. Ya apa sih? Ya.
0: Edan ngelir banjirnya kok nyawal mau karena sopan sama sekali kamu itu
1: sana ini ngeten lho
0: ya apa kan itu pembantuku ewangku didelok uang sama uang gak pantas
1: mundi yang terbang itu
0: nah ini apa perasaanmu
1: mundi
0: ini apa ini
1: sama nanggep coro ngapain ini
0: nyawal raya kan itu ini yang bayar apa ide ngerti kan
1: apa
0: membayar apa ide
1: makasih sembayar ya apa sampean pun tak ngeten mawan sampai ngelamar ten kulo, ten bapak kulo.
0: Terus?
1: Eh, nek sampean ini jangan dadi bojo kulo. Enak enak sampean. Wes ta, wah sampai durung tahu sih.
0: Aku dadi bojo nggih. Gak sampe rong dino tes, sedino wis setruk kamu ngerti kan?
1: Tak uwet-uwet sampean percaya ta? Enak enak, monggo kulo dudu asli kulo monggo.
0: Gak. Mo. Mo. Mbak duduin jerit aku bilang
1: lho maksudnya KTP kulokotan lho
0: hei aku jeraganmu
1: sampe cangele kadang-kadang nanti saya heran aku wak hah?
0: Kok ini bojoku
1: kenapa? Ngarku ya apa? Kan gelom tak kakak
0: hei ngawur ini
1: ngantir ini heran aku wak
0: kok ini mari mangan apa sih?
1: Nen ada guyon mulai ya berarti
0: tes
1: walah
0: tes tes bu
1: enak-enak napa? Ih, napa? Eh? Hmm. Teh.
3: Jarna. Apa sih sak niku?
0: Apa sih sayang?
3: Kok iso seneng karo juraganake iku lho?
0: Gak apa-apa. Apa-apa?
3: Ora sampean kok iso seneng karo juragan akeh kuwi kepiye?
1: Lah sampean seneng kok. Kok sampean seneng karo iki aku karo iki padha wis ora kateke.
0: Sopo juragan akeh?
3: Lah niku
0: iki dudu juragan akeh.
3: Lah napa?
0: Ya iki akike ngono lho. Jangan pola mutus stereo wisan.
3: Ada sampai ni kulo pripun, kulo tinggal larisan, kulo tinggal ting bener pasar. Wang loro kali ni kulo terus, dan nak makin jatuh cinta lah kulo terus pripun loka.
0: Dek, kau ni kulo mikiro. Nek aku ambek apa? Aku pantes tanah ambek weto. Lain aku ambek tesi. Apa pentung-pentungan aku?
1: Hei. Saya tak.
0: Apa? Apa?
3: Kepiye?
1: Alah. Wong nek dhewe adus iki tak ing cegat karo kakek kan awake dhewe kan to. Ya Allah kok
3: sampean ora ngerti.
1: Ah, sampean aku weruh. Wih. Birap-birap kok.
0: Ojo kurang ajar. Iki masa koyo ngene masih adus ini tak intip sing ono senine. Umpamane lukisan ngono sing ketok abstrak.
1: Lah terus
0: sak kok. Lah kon malah gak karu-karuan coklat enggak irenggak.
1: Sampeyan ngaten.
0: Heeh.
1: Pak. Niku pak, bangsa tembok, genteng, nek caket ngomong-ngomong, sampean berbuat kali kula pengkira sampean.
0: Lah, nak tali kalau mandek ambek aku dodok ae terjerit. Woi, lah apa tes nek suket dawa ya. Lah
3: kita nek ketemenan sojo.
0: Alang-alang.
1: Alah, sampe
3: koyo ngono
0: to, Cak. Wis to Trisno ku ambek kon gak bakal aku ngemil ngeki.
3: Tenang to, Cak.
0: Iya.
3: Tenang ku.
1: Alah, telek
3: kon. Lah ngono ku lho, Cak. Kon percaya
0: piye? Kon kelesel tes.
1: Alah, sampe tak kandani. Lek.
3: Lek kepiye to? Aku ki juragan kok iso muni lak lek akeh. Lho.
0: Kau ni gua jok kurang ajar, kurang ajar.
1: Padahal podol.
0: Kau ni. Kau ni tu kanti.
1: Kau tak ada ni.
3: Kepieca.
0: Tunggu. Apa?
1: Aku mati lah.
3: Jarni tak, jarni mati yoben.
1: Aku minggat lah.
3: Biar minggat yoben tak tu.
0: Eh, kau nak minggat sengado, jom balik ya. Enggak tahu sini ada jam balik.
1: Aku enggak lho.
0: Enggak tahu.
1: Sekelamatan.
0: Mau. Ayo enggak tahu.
1: Kapan tega? Mentol lho. Anakmu itu lho pak.
3: Enggak ada lah. Kau yang ngomong aku minta. Sampai tiba anak berhubung. Kau yang ngomong aku sanggup ke piye lho.
0: Jane anakmu mbek anake dhewe mbek anake tesu gak begitu jauh bedane ngerti kok. Hah? Aja kuyu cengengesan ae.
3: Lah kula ora dipadani karo curu niku terus piye jajan?
0: Sing dicuru.
3: Lah niku
0: ikute Gus Tontong ngerti kon.
1: Iki sampe terus Tontong. Ki lho nying-nying.
0: Apa nying-nying? Eh lungo. Nah. Tak lah.
1: Kaya wedok-wedok dhewe. Salah, metame kedulurane nak arek iki anak kula nek
3: manis nek turun aku kok iso.
0: Sing ametame tuku kene. Heh, iki sing ana ayune. Lah nek kon niku lho cepak kotak enggak, bunder enggak.
1: Oh,
0: enggak
1: ngoten. Ha, setelah perawan ku mbok renjuk kan ngono ya.
0: Astagfirullahalazim.
1: Ha, ku serahkan perawan ku untuk kamu. Enggak taunya sekarang kamu begitu. Ha?
0: Lapor ke polisi po are iki.
3: Terus dinapakne lho.
0: Heh?
3: Dinapakne.
1: Ah, gak apa-apa, aku di penjara wingi yo.
0: Wah, kugan ae.
3: Ngene lho, Cak.
0: Ya apa?
3: Rungono, rungono. Pasar mau ki ngene lho, Cak.
0: Rungono.
3: Aku ki yo isin.
0: Kok teko pasar endi?
3: Ya pasar kono iku lho, Cak, sing biasa tak dojoni.
0: Heeh, terus?
3: Enek wong cerita aku mlaku. Halo, UE. Yuk eh anu sarep, sing tukang ngerampok, tukang maling. Aku isin lho, Cak.
1: Aku isin.
0: Lah kan ketemu apa?
3: Asin kok iki.
1: Mambo, ya isin melak-melak kok.
0: Terus
3: iku lak adik sampean ta, Cak. Kok dikandani aja berbuat sing koyo ngono to, Cak.
0: Sarep iku wis gedhe, ya. Mbok wis tak kandani bola-balik, mbok aja melok sarep melok aku ae.

0: juga.
1: Sing alon-alon kote. Lho. Kowe piye nang omahe kok padha gegel aku sing itu wae padha koyo ngene.
2: Aku ngari.
1: Wah,
2: eh tes kasus.
1: Wah, soro iki.
2: Aku. Apa sih, Mbok?
1: Ya apa kabeh iki, Mbok?
2: Hehe, aja dhuwur-dhuwur.
1: Parisesmu ketok. Masalah.
2: Mbok, apa sih lu mesti ta, Mbok?
1: Ya.
2: Aku enggak ngerti nih, Mbok, iki grupmu ya. Grupmu ta?
1: Asli.
2: Apa mbok?
1: Kangen aku. Piye nek nek bareng-bareng wedi nang dindi jeneng lakon.
2: Mbok, ngomong apa sih? Wes ta sih.
1: Lah nek sih mbok ora tuku ya.
2: Wah, prek.
1: Ya opo sih, Cak?
2: Wong tua sing ngelahirno aku ya ngelahirno Sarip terus mbok langkai ngene
1: opo iki sapa iki
2: mbokku
1: iki
2: Sarip
1: nyampet kok entar
2: lho iya
1: alah ya apa ya apa ya apa
2: ya
1: apa
2: ya
1: wes aku gak asek lho mbokku.
2: Eh, tak kandani rek. Kon nyembah ya nyembah, sungkem ya sungkem. Aja kena gedang klutuke mang rek.
1: Daro
2: apa ngono. Iki apa ombok kok koyo ngene sampe lon. Gedim kabeh kene apa sih, Mbok? Hah?
1: Ki ana aku diajar
2: amun. Dai, ya kok diajar.
1: Iya.
2: Sopo sing ngajar? Rek. On dulurku. Anae Mbok iki mek on mek aku rek. Hah? Sampai wong tua wedok sing lahir nawae dhewe wong loro sing ngomong awake dhewe sing ngandung awake dhewe 9 wulan, heh, 9 dina. Ngerti? Saiki diajar koyo ngono ampek wong
1: kon kok
2: ndek kae.
1: Keturunane keturunan wong edan kabeh.
2: Keturunane wong edan. Lho, ilang kok kuwi, Cak. Iki kok aku.
1: Wah,
2: kata gua.
1: Hei, Tasrib.
2: Tuh, Tasrib. Sarip.
1: Oh. Sarip. Kok ngajar mbokmu?
2: Loh, dudu Sarip.
1: Dudu Sarip.
3: Sing ngajar iki Lurah Gedangan.
1: Sapa?
3: Lurah Gedangan.
1: Lurah Gedangan.
2: Rit.
3: Iya, Cak.
2: Kon widek kae. Mbok wong tuane dhewe pembudane dhewe diajar Lurah Gedangan sampe kaya ngono. Nek aku, Rit, aja sampe diajar, mbok dijewet paribasane mbek wong. Wah, tak dus. Tadi sih kalau kata balik no, tak urek-urek di sini. Terus tak unjolok, tak jono, tering no. Enggak no di sini.
1: Ya, sampai kita langsung melebu.
2: Nah.
1: Nek mengsri.
2: Kalau cukup kaya aku dah.
1: Terus nek mengsri, dan no perie sama ini. Oh.
2: Ngerti kan, Rik?
3: Wes.
2: Aku ngono.
3: Wes, tak?
2: No.
3: Lurah Gedangan muring-muring nang omah nagih pajak. Kamu kok sing garap pajak lak paman?
2: Yo,
3: gak jadi tuan.
2: Yo,
3: gak kesuwen tak.
2: Terus
3: tak cus.
1: Lulu.
3: Patah ini ya. Lurah Gedangan balik lurah Sawu. Lurah Gedangan balik lurah Sawu tak patah ini bung Omar.
2: Lo, kau mateh ini mau lurah?
3: Iya.
2: Loro.
3: Loro.
2: Ya kok boleh patah-patahan mau di sini?
3: Mang jadi sampai cus.
2: Yo tapi aja sampai mati. Wong melingsing udah lurit.
1: Sampai tuh yang mau
2: cari. Di patah ini dosok. Wong loro.
1: Lurah Gedangan tak paten are.
3: Lu wis mati.
1: Hah? Wis mati.
3: Kasem
1: wis sak ngomong kon mau.
2: Lah ngopo? Pak ngomong. Mbok, saiki mbok kon niku.
1: Iki
2: ngomong tak urusan iki sare.
1: Iya, Mbok. Alon-alon yo Mbok yo. Iya.
2: Lah ngopo? Pak ngomong. Mbok, saiki mbok kon niku.
1: Iki
2: ngomong tak urusan iki sare.
1: Iya, Mbok.

0: situ-situ yang sarik iki. Tadi tipi mbok kaya ngono saiki mbok diajar sampe lurah. Tapi lurah dipateni. Kira-kira nek kon dadi aku ya apa?
1: Gak sudi.
0: Gak sudi apa?
1: Gak sudi lah napa melu urusan iku.
0: Aku ngomong kira-kira aku njaluk pendapatmu ngono lho.
1: Pendapatnya napa?
0: Pendapatmu ya apa? Aku ngadepi sarik.
1: Ngadepi sarik?
0: Iya.
1: Gampang.
0: Ya apa?
1: Kulo sing ngadepi.
0: Ngadepi ngono.
1: Manggal. Rip, rip. Rip. Rip.
0: Duh, kau. Apa tuh lagi?
1: Kau ini tak celok, kamu lebih asing tak celok berbetul. Kau dulu, turun celok sebetul.
0: Ya. Kau masih ketemu kau bawa kau berbusi tes.
1: Lo, karena nak kerjaan nih tuh kau. Rip, rip. Rip.
0: Rip.
2: Ya, ya.
0: Cek ono saksi ini nih aku, cek ono saksi ini aku nyeneni kok.
1: Pak,
0: celu ono.
1: Sare boten enten, Pak.
0: Lho, eh. Lah iki sapa iki?
1: Wah, sampe iki goblok. Tak telo tak parani mrene wong loro. Ayo.
0: Lah lha wong kene.
2: Salipan sampe tak sapa ya meneng ae jare.
1: Tak sudi kon naksir aku. Nggih.
0: Kon kok meret-meret kok kirik ngono to. Oh, malah ngilani ngono. Gini lho, Rik.
2: Iya, Kak.
0: Saya ini orang tuanya Dewi kari siji. Ya, urusan tambak, itu mesti urusannya ke Dipaji, paman.
2: Iya.
0: Iya, Kak. Lah, kok terus sama Dewi sini diubur-ubur itu apa?
2: Ya, itu lah pokal gawainnya dorong mantri polisi sih, Kak.
0: Iya, tapi sajanya udah ada paten-patenan ngono, Rik.
2: Mang, sampai ngomong dari musuh cacak, cus-cus, ya enggak enggak, no. Dibulet-bulet, no.
1: Maksudnya, cacakmu itu gak langsung ngono. Cekel, orang kedangan, deket terip, jeruk purut.
0: Jeruk pecel lah?
1: Jeruk pecel. Masa saya nak kejet, kejet, ngono lho. Kejem-kejem.
2: Kesauan musuh sarip jeruk.
1: Ngono lah. Iya, wes.
0: Ini mbok cenok ini.
2: Iya.
0: Mbok taruh mati. Sementara aja ambek kon. Ini ambek kon mesti diuber-uber, iya toh?
1: Bener.
0: Ini kasus ini. Lalu sampai ketemu dolo mantri.
2: Rokok, ya?
0: Eh?
2: Rokok.
0: Jadi situ ya?
2: Iya. Kapan mana aku ngenakno dulur tua itu?
0: Ya ngono jenenge dulur nom itu masih agak rioyo nekono apa-apa kayak ada caca iki itu lho
2: sampai ini. Jarang sambar nang ngomong itu kok
0: enak ya? Terus ini apa? Mbak ini mau gini?
2: Iya aku nitip mbak ya.
0: Terus? Mau kayak gini?
2: Iya.
0: Tapi ini ada apa-apa ada jomelo melo serana cacak ya? Urusan ini mbok urus aku
2: perkara mbok gampang ya? Enak-enak ada rokokan disik
0: iya terus gini Rit ini bisa mbok lemu seger waras ya? Tak terlalu merana ini bisa waras kabe wis tenang wis gak apa-apa
2: berarti gak ngomong saja, rokokan ya rokokan mau saya kayak ngomong
1: pada
0: jarno alam ini dia tadi telung dulu nyonyor juga oh gak melok duit ngerokok
1: sama gak tenang, aku terpikir dia
0: tapi enak ya?
1: Enak
0: jari tesi enak
2: enak?
0: Enak enak kan nyonyor rokok enak tuku bira kan?
2: Nemu
0: eh?
2: Nemu
1: aja sampai kuku kosokku sarir nemu, nemu
0: gak apa-apa nemu kok teh uang kok yang penting kan gak nyolong
1: gak nyolong
0: gak apa-apa, gak haram nemu
2: ada tapi nih kak
0: tapi apa?
2: Gone uang tapi uang itu mah tak delok ngajar uang tua tak kira ya itu mbok
0: terus?
2: Barang ngajar tak belain tak ilingnya gak kena tak pateni kak
0: loh
2: eh? Nanti di rokok uang tak pateni emang
0: yang jual rokok ini berpaten?
2: Tak paten aja
0: mati?
2: Mati
0: tes haram tengong
1: oke
0: wongnya dipateni
1: wongnya dipateni
0: wongnya dipateni terus rokok ini dikeno aku tak sumet terus tak rokok
1: duh
0: ini kira haram
1: haram
0: haram
2: ngerti kan? Haram gak? Lapa tuh sedot
0: kok lo cukup aja lho, Rik
2: Kasir,
0: aku gak ngerti kan. Gelem aku lek barang-barang koyo ngono.
2: Hah? Wis ngene ya. Heh. Dino iki aku nitip mbok. Mbok ben melok sampean. Nek melok aku, jelas aku dadi buron larone mantri polisi saandane. Yo,
0: cek nang kene ngancani tes sino kene.
2: Yo. Mula nang ndi mbok? Aku tak pamit.
1: Mbok, wis tak wakili mari le.
2: Duh.
1: Aku dadi mbokmu kok tak sampe nang mbokmu ngono kok.
0: Heh, kon tak kandhani yo. Anak nek pamit nang ngene wong tua wedok iku tuh dijabahi ngerti kok. Oh, akeh slamete timane
1: sik. Oke.
0: Mbok.
3: Kene,
0: Mbok. Kene ya. Aku anakmu ya, Mbok ya.
3: Iya, Nak.
0: Sarep iki ya anakmu.
3: Iya.
0: Aja sampe mbok melok burung larun sing kaya ngono. Diubur-ubur ampe upas, diubur-ubur ampe nur mantri, pokor pembunuhan iku. Mbok nok kene ya, Mbok ya. Tapi sarep iki ya apa ide nono. Cek selamat anakmu iki.
3: Iya, Nak. Aduh kaya Mbok. Iki jenenge anak.
0: Aku jangan pamit kok
3: ya. Iya, Nak.
0: Muka-muka apa yang dadi lakuku? Gano alangan opo-opo, Mbok.
3: Iya, Nak. Aku sayangku.
0: Mbok, aja dukur-dukur.
3: Hati-hati,
0: Nak, sadar.
3: Rasa-rasa
0: kamu. Iya, Nak. Ya, aku ngerti bos. Tesi, ya wong tua lesi. Apa kau nyebak pamit ambil tesi? Beti jeni, kau yang mbok mau. Tes, cari pulang.
3: Iya.
0: Udah lo, tak izin nih. Yo, sing hati-hati yo, Dek yo.

0: 여보세요.
1: 나.
0: 시원하고 안고.
1: 여보나.
0: 여보세요. 이게 드라마예요. 나겠습니다.

0: kondang kusir dokar pai. Sopo wani ngalip dokari pai. Tak gepuk kayu setigi yo jakang bajeman. Gak mati menungsani, mati sandang pangane petung turan. Wopai. Jagoan kulon kali. Daerah Sidoarjo kanu mane mek pai. Iku sak tingkate jagang. Loh.
1: Terus kemangsamu mbok tinggali. Aku blonjoan sakmono mbane kaya ngono kae.
0: Sampean. Siling kliru niku sampean iki
1: piye lho?
0: Ngeten lho ning caropa. Sampean biasane blonjo, nggih sih? Sing sampean blonjo tak ampun teng ngarepe pasar. Lah dokar pun kok dalan ngene, etane embung.
1: Lah wong dokarmu ngono biasane manggonane ning ngene kono wong wis pindah lho.
0: Mboten pindah. Cuma niku lak enten anu, enten becak lole sing sebelahe. Kula ngenteni sampean ning.
1: Lah mestine kan ya kandha dhisik ora ngono kuwi. Mosok aku wong wedok mbok kon gawani blonjoan sakmono mbane.
0: Tapi kata nih kok blonjone.
1: Blonjoane kata ngerti to saiki ngono usum begal kaya ngono aku mbok umbar dhewe nek diseneni apa.
0: Lho ampun kuatir. Tasik enten kok sedo karepa iki. Ampun kuatir. Begal pinter. Begal pinter nek mosok paiki mboten mundur kula.
1: Lah saiki kaya ngono kae blonjoan akeh kaya ngono aku mbok umbar dhewe aku mah.
0: Pun.
1: Bengak bengok ning ngene kene to di.
0: Pun repot-repot. Blonjo kula lumpukne teng dokar. Iya. Nek pun nglumpuk, sampean monggo teng dokar mriku. Sampean teni teng mriki dilu mawon.
1: Lah kula gek ora sa suwe-suwe.
0: Mboten mboten ning pun kuatir pait gini nopo sampean niku.
1: Lah wis dipasrahi. Gawean kaya ngono kok sik bleler ae kulino. Gawean kaya ngono ae. Blonjoane samono akeh. Mung trimo Enggak.
2: Pak, saro pak. Loh, awakmu dek.
1: Loh, Kang Sarip.
2: Loh, lali tak?
1: Loh, suwe ora ketemu loh Kang.
2: Loh, mangkane papa.
1: Piye, mangkane piye toh Kang.
2: Awakmu lapo, gue tengah emang dewean kayak ngene.
1: Aku ngono mau ki ngenteni Pak Idi.
2: Pak Idi? Gak bahas masalah itu apa nih? Gak bahas masalah apa itu? Sampai lapong kok gini?
1: Ya biasa toh cak. Kan lah iya aku biasa nih saben isuk mesti nage-nage. Neng gue nih toko-toko ngono kuwi.
2: Di toko abahmu?
1: Abahe.
2: Waras apa man?
1: Alhamdulillah wae toh waras. Abah ya waras, umi ya waras kabeh.
2: Iya.
1: Sampai nih saya tau dulan rono.
2: Iya aku jek repot pak. Yus aku salam menang paman Ridwan. Gini loh pak.
1: Iya.
2: Sak jane aku ono perlu.
1: Ana perlu karo aku?
2: Ya mbek paman, berhubung ketemu awakmu kok dalan iki ya cukup mbek awakmu ae.
1: Perlune apa, Cak?
2: Perkara pajak lho, Pak. Pajak lah sing garap Pak Paman sing abahmu itu, ah.
1: Iya.
2: Lah ndoro mantri ngutus lurah-lurah nagih pajak nang omah karepku ngene lho, Pak.
1: Lah terus urusane apa karo aku, Cak?
2: Lho, ngene lho. Awakmu mana nagih-nagih nang kok oleh duit akeh.
1: Iya, biasa kan ya nagih.
2: Ngene lho, Pak. Daripada aku nangome pamanmu duit tak gawane.
1: Lho, kok mbok gawa piye to, Cak?
2: Gak apa-apa, aku sampean ngomong nek nang abah nek duit jaluk tak sarip ngono lho.
1: Ya, senadyan kowe iki karo aku sedulur, Cak, tapi ya ora kaya ngono kuwi. Matur ae ning gone abah.
2: Gak ono wae to, Pak? Gak apa-apa, Pak.
1: Awas aja, aku ora wani.
2: Gak apa-apa, kok ngomong ngomong aku sejalo.
1: Masih diwet, abah ki kaya ngono kae.
2: Setelah apa, aku ngomong ketemu awakmu
1: kene. Ojo, ora usah. Kowe iki ya dulurku, Cak.
2: Lho mangkane, ojo sampe dulur kepaten obor mulo dina iki. Gak apa-apa,
1: tekan jalan dulu ya, Pak. Matur ning gone abahe kono lho, Cak. Ojo urusane iki engko dawa aku didukani abah.
2: Gak apa-apa, ngomongo nek tak sarep sejalo.
1: Ya aja ngono to, Cak. Abah iki lek wis padha muring iki kaya ngono kae lho. Iki kok iki urusane duwete wong akeh kok arep trimo mbok.
2: Gak apa-apa salah Pak, tangan oleh Pak.
0: Ah, bajingan pancet teh. Mriki ning. Ana apa sampe ini ngomong karo bajingan
1: ngene lho di ora sah bengak-bengok e dhisik ae
0: kula kuwatir nek ngomong kali lintune niki mboten napa-napa tapi nek bajingan tengik niki mun coba-coba niku
1: ngene lho
0: ya napa
1: kuwi mau critane Cak Sarip kuwi mau sambat nang aku
0: nggih
1: masalah pajak apa kuwi mau urung iso mbayar arep nyile duit tagihan niki lah aku yo gak wani.
0: Oh nggih bener bener sampean niki niki urusane Abah Ridwan
1: nggih
0: kan niki sampean teng bakar mawon kula beresane. Kula barengane sarep niki.
1: Nah.
0: Nggih. Sampeyan tenan teng dokar.
1: Sik. Aja padu lho ya.
0: Oh, mboten. Mun kuwatir.
1: Kula
0: niki njaga keselamatan sampeyan. Elek apike sampeyan nek pinter ngembok napa jare paiki.
1: Tenan lho, Dik.
0: Oh, nggih. Nggih. Sampeyan tosi teng dokar niki.
1: Ya wis, sak anteni tenan ya ora usah suwe-suwe. Ora usah dadak tukar padu.
0: Mboten, mun kuwatir, mun kuwatir.
1: Tak tinggal ya, Cak.
2: Ya, sehat-hati, Pak ya.
1: Di aja glutat.
0: Mboten mboten ning. Kula ning malah medekno sampean kok.
1: Ya wis, tak tinggal dhisik.
0: Kon pancet ta kon kelakuanmu.
2: Gak
0: kon bajingan bajingo aku gak nglarang, tapi delok saropa iki sapa?
2: Gak ngono kon kok ngomong aku bajingan. Dasarmu apa kok ngomong aku bajingan?
0: Umum daerah Sidoarjo. Umum nek sariku bajingan kuwi umum ke piye? Siti marek paiti kusir dokar nyambut gaya halal ngentok negeri ngerti dewi kon bajing jokil penggahan maling penggahan nopo rip sarip
2: masih aku mbajing lah gak pernah mbajing apa dunia kamu sedih
0: barek kon cara mbajing dunia aku tak kepruk dok gini kon rip
2: gak ngomong sih cik sumpah
0: kon itu bajingan bajingan celepil ngerti kan? Wong Jawa gak dihitungan kaya kon niku bajingan-bajingan celipir.
2: Dasarmu apa kok iso ngomong aku bajingan celipir?
0: Kon gak ngerti nek maling biyen niku nyirep carane wong sing melek iku iso turu ya apa. Tapi nek kon gak duwe ilmu Jawa sing kaya ngono iku. Kon ngerti ta cara Jawa?
2: Ngerti dewa aku wong Jawa.
0: Ngerti ya?
2: Ngerti.
0: Saiki aku takon barek kon.
2: Yo.
0: Yo. Aksara Jawa iku ono pira?
2: Selikur.
0: Oh goblok. Ngono kok ngerti kon iku berarti dudu wong Jawa, kurang Jawamu.
2: Nek kon nyalano aku, aksara Jawa nek pira?
0: Ana 20.
2: Selikur.
0: 20.
2: Nek apa kok aku ngomong selikur awakmu ngomong 20? Sebab sing siji sandangan, jeneng paiti gak kena diwaca paiti gak ana sandangane blok goblok.
0: Kalahku mbek sandangan. Kalahku mbek sandangan gak apa-apa nih. Tapi aku tetep meksa nek aksara Jawa iku 20.
2: Iya, aku melu awakmu, Di.
0: 20 tak cukup kelas kari piro?
2: Hari 8.
0: Hari 8. Sing 8 anjing surupe nandi, sing 12 anjing surupe nandi.
2: Sing 8 nang windu. Gak kena darane sak windu tak gak 8 taun.
0: 8 taun iku sak windu. Sing 12,
2: sing 12 6 taun. Gak kena darane setahun gak 12 wulan.
0: Pinter. Pinter. 12 tak cukup 5.
2: Kari 7.
0: Anjing surut sing pitu nanti, sing limo nanti.
2: Sing limo nang pasaran. Pon wage kliwon legi pahing, jangkep limo.
0: Jangkep. Sing pitu?
2: Sing pitu nang dino.
0: Apa?
2: Minggu, Senin, Selasa, Rebu, Kemis, Jumat, Sabtu. Pas jangkep di
0: jangkep. Entah. Pitu? Tak cukup papat kari piro?
2: Hari telu.
0: Anjing surut telu nanti, sing papat nanti.
2: Sing papat nang keblat. Lor kidul kulon netan.
0: Sing telu
2: nang kemanten.
0: Goblok. Takokno wong sakmenake kemanten ya loro.
2: Di,
0: gak ono kemanten telu. Kemanten situk lanang loro. Ono. Tunggu, gak ono kemanten dindia loro. Makane kok dadi bajingan. Bajingan celepir pencuk depan iki.
2: Ono kemanten lanang, ono kemanten wedok. Nek gak ono waline mosok iso munggah. Ya mbok lho, nek mbokmu biyen oleh tangkep-tangkepan.
0: Yang krik. Omonganmu, Rip. Padha jagoane lho, Rip. Kon nangkep-nangkepno wong tuaku.
2: Ya kon goblok-goblokno aku.
0: Pancen goblok temen kon.
2: Nyatane kemanten lanang mbek kemanten wedok gak ono waline gak iso munggah blok goblok.
0: Yo, kalahku barek wali ae kok. Telu ya? Takut jijik kari piro?
2: Kari loro.
0: Sing loro njeneng curupe nganti?
2: Sing loro nang seni-seni dunyo. Ono bengi, ono awan, ono ndukur, ono nisan. Ono lanang, ono wedok.
0: Iku. Terus sing sisi?
2: Ojo mbok terus takonmu sing siji.
0: Opo kon pip? Berarti kon gak iso njawab pitakonku. Nek kon iso njawab pitakonku berarti kon bajingan temenan.
2: Nek pancen aku mbok peksa kon jawab, tak jawab.
0: Dia. Ayo jawab pun, aku kepengin ngerti.
2: Tapi ono syarat-syaratne.
0: Opo syaratnya? Aku sanggup. Pokoke njaluk njaluk mudeng lentan bareng bulan. Sanggup syaratnya opo?
2: Gampang syarat iki. Kloso anyar.
0: Kloso anyar.
2: Ngori pitung meter.
0: Ngori pitung meter.
2: Bantal anyar.
0: Bantal anyar.
2: Gading cengkir sekembaran.
0: Syaratnya kudu ana klopo gading utawa cengkir sekembaran.
2: Iya.
0: Upama ya sih cengkir gading sekembaran gak ana gantine.
2: Nek gak ana ya gantine jasmu ini.

해야 되겠다.

0: awakmu kok wedi ngono sih, Mut?
1: Kok prindang-prinding aku nyawang sampean. Sampean cah sarip sih.
0: Iya, nang sarip. Nang sapa tak kok cah sarip?
1: Iki sih. Lho iya.
0: Loh, sik. Kok nganti awakmu ngomong bijuki demok-demok tanganku koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ono apa?
1: Gak ono apa-apa kate nang pasar. Aku tak nang pasar ya.
0: Sik alah.
1: Napa sih?
0: Jujur ono apa? Ono berita apa?
1: Gak ono berita apa-apa, Cak.
0: Mutmainah rek, gak tau jujur mbarek.
1: Aman niku koyo gak ro watekku ae, aku kelak wong jujur sih.
0: Iya. Jelas awakmu ono apa-apa. Nyatane awakmu ketemu aku nganti wedi. Koyok-koyok gak percaya nek aku sarip. Ayo jujur ono apa sih? Ono kabar apa?
1: Iya tak kondang, mbek sami-sami ojo nesu ya.
0: Wah, apa aku nesu mbarek awakmu iku.
1: Ngene lho, Cak. Iki mang wong nang pasar rumek.
0: Heeh.
1: Wong nang warungku ya padha ngomong nek sampean jarine wis matek.
0: Duh. Sopo sing ngomong nek mati?
1: Yo akeh wong kondo, Cak.
0: Ya,
1: makane aku seneng ngono jane asline nek sampean
0: mati.
1: Gak guyon. Gak ono sing ngrusuhi maksude. Enggak Cak guyon.
0: Warung masalah warung. Warung sik wake pengiku wae sing mrono.
1: Ya apa wong warung sakmono kae iku ya paling rame dhewe ya sapa? Siti pleken mut-mut mainah ya iki.
0: Iya. Percaya.
1: Lah iya nang
0: kene. Anake sing jaga warung Siti Mutmainah.
1: Iya.
0: Plekenah. Ya, paiti biasa rono.
1: Mrono malahan balak-balik
0: bendino mrono.
1: Iya iki mang malah krungu kabar sampean mati malah Idri kaya malah gak boleh, emang saya turu ke kono.
0: Oh, Pak Idri turu kono?
1: Iya.
0: Aku nitip salam ae.
1: Salam apa-apa sampai nanti kono ya ayo merono ke petuk nang.
0: Kok ae
1: gak enak sih.
0: Ketemu nek gak nitip salam gak enak. Ngono lho.
1: Ate salam-salam padha nang ambek pacare ya.
0: Loh, gak kena sakmono jenenge kekancan. Ya. Aku salam nang Pak Idri.
1: Ya apa salam?
0: Salame ngene. Cak Pak Idri, Cak Pak Idri.
1: Panti Cak Paidi.
0: Sampai digolek Cak Sarip.
1: Iya.
0: Nek wis ketemu arep ditokno usus ndika.
1: Cak usus moh agak usus usus.
0: Lho tapi guyon.
1: Guyon ta?
0: Yo.
1: Nggo nek guyon.
0: Ya, saya apa nase?
1: Cak Paidi.
0: Ya.
1: Pengen digoleki Cak Sarip.
0: Ya.
1: Nek wis kepethuk kate ditokno.
0: Usus ndika.
1: Ususe iku lha aku wedi, Cak.
0: Gak usah wedi wong, tapi kan guyon.
1: Liyane usus apa, Cak?
0: Apa rempelo?
1: Ya aja jeroan. Kaya
0: gak apa-apa.
1: Wedi lho aku.
0: Ya apa sih ngomongi, Mang?
1: Ya sampean baleni aku ki lalen dapak ngono wong belanjaanku akeh lho.
0: Ya ngerti. Cak Paidi. Sampean digoleki
1: Cak Sarip.
0: Ya. Nek wis ketemu.
1: Nek wis ketemu.
0: Arep ditokno
1: Osus. Tapi guyon ya, Cak.
0: Tapi guyon.
1: Temen lo ya guyon lo.
0: Saya coba apalno sih.
1: Ya. Cak Paidi. Sampeyan digeleki Cak Sarip. Nek kepethuk kate dijokno usus niko. Cak Paidi. Niko digeleki Cak Sarip
0: nek kepethuk
1: kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Guyon.
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi guyon ya, Cak.
0: Apalno.
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip nek kepethuk kate dijokno usus niko. Tapi
0: guyon ya.
1: Cak Paidi. Riko digeleki Cak Sarip.
0: Iya. Ngkene sinden mesti ayendel. Paiti sapa warunge tak kirun. Yo. Ati-ati kendi. Tak parani nang warung tak pateni dina iki.

Warung Republik Indonesia. Warung paling gondang. Gone wong-wonge paling sepi. Aku buka warung isuk tak jam 7 tak buka beyak. Bis truk kol liwat tok. Warunge sapa? Kirun. Warung kondang. Gone wong-wonge paling-paling gawe lumpia ini telung dino mambu, rong dino mambu, nek iki rong tahun rarep mambu, jerune tak weni paralon, warunge sapa? Ngene iki biyen sing entukne dhuwit lho nang daerah nggon iki la apa jula-juli nyuro mawut iki mah. Warunge kirun. Ngene tak nggo ngeragati anak-anakku pae. Wong marung ki rek nek unsur perkara tambang sing ning Papua kuwi. Warung dadi murni warung halal. Tak nggo ngeragati anakku sing sekolah-sekolahe sing SMP. Wah, wingi ya gak munggah. Aku rawani nyeneni mergo titisane. Bae. Nek diseneni awake panas. Warunge sapa? Buka warung wis disayangi bakul wirawiri. Payu-payu kan ngerti gak nek aku ki marung. Oh, idere ning ngarepku ya omong. Tak santet petengmu tak isani radio. Tak setel kok dodoan. Pas marakas wayangan bingung kan. Tapi gak umuk rek, awake dhewe gak sombong gak. Masih anakku gak munggah. Nilainya matematikane elek. Bahasa Indonesia elek. Bahasa Inggris lumayan.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Caripangu 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Gerasi Arjani Panggul 58. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun

di audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 kembali kami menyapa Anda mengudara untuk Indonesia menghadirkan serangkaian program acara hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan program pertama kami yaitu kajian keislaman Dialog Islami Cahyaningati hingga pukul 6 yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga informasi budaya ke ruang dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pukul 10 hingga pukul 11 ada program acara Dongeng Anak dalam sajian program acara selama 3 jam yaitu Catur Laras hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya masih banyak sekali rangkaian program acara yang kami hadirkan untuk menemani aktivitas akhir pekan Anda pada kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru kerabat kerja yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wilujeng Enjang, Poro Kadang Sutrisno Budoyo, Pamirang Setia Program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses melalui RRI Digital ataupun di audio streaming kami di rri.go.id. Pada kesempatan hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, kembali kami hadir menyapa Anda, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam program acara kesayangan kita, kajian keislaman ngaji pagi Cahaya Ningati, bersama saya Bu Deme, yang nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, saudara pendengar, apa kabar? Sehat semuanya? Masya Allah, alhamdulillah. Sebelum kita mulai dan menyapa narasumber yang semerawuh di penghujung telepon pagi hari ini, marilah sama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan dalam hidup kita oleh Allah SWT. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Baik, saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Oktober, ya, awal bulan. Dan seperti biasa, setiap hari Sabtu, insya Allah, narasumber kami senantiasa hadir. Sejauh ini jarang absen begitu ya. Ada Ustaz Dedi N. Abdullah Tilu, MPDI. Nah, hari ini akan menghadirkan satu topik yang menarik sekali, yaitu ahli surga dan ahli neraka. Nah, untuk para pendengar, saya persilahkan nanti kalau mungkin ada pertanyaan di antara Anda terkait tema kita pagi hari ini, saya persilahkan di line WhatsApp kami di 081-5569-1053. Anda boleh langsung telepon, baik juga boleh mengirimkan pesan mengenai pertanyaan Anda ya. Langsung saja, karena keterbatasan waktu, saya akan menyapa beliau yang sudah hadir di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustaz, apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukrulillah. Pangestunipun Bu Jimi.
0: Alhamdulillah. Pagi-pagi ini kalau sama Ustaz selalu semangat, baik mulai dari suaranya, intonasinya gitu ya. Emang harus semangat ya menyambut hari ya, Pak Ustaz ya.
1: Harus kan, sepanjang hari itu kita harus semangat pagi kan.
0: Begitu. Dan pagi hari ini adalah penentu mood kita sepanjang hari. Kalau sudah dimulai dengan lemas, iya, pasti lemas terus ya.
1: Lah itu.
0: Baik, Pak Ustaz, kok temanya menarik nih Pak Ustaz. Ahli surga dan
1: eling-eling.
0: Oh ya, eling-eling ya. Ahli surga dan ahli neraka. Saya jadi penasaran. Masalahnya banyak di luar itu yang akhirnya apa ya, mengingatkan saya kembali banyak berita-berita gitu. Nanti kira-kira seperti apa tanda-tanda ahli surga dan ahli neraka. Jadi untuk itu sebelumnya saya ucapkan matur sumanuwun sanget sampun rawuh di Perempat RRI Malang. Dan kami insya Allah, saya pribadi dan saya yakin semua pendengar sudah siap untuk mendengarkan kajian pagi hari ini. Terima kasih Pak Ustaz sudah sehat. Selamat rawuh. Sekarang ya, waktunya saya serahkan kepada Pak Ustaz. Monggo-monggo dimahnya. Silakan.
1: Matur nuwun Bu Dimi.
0: Sami-sami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana mina mutamassikina bi syari'atil Islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina muhammad wa ahli baytihi tayyibin al-tahirin wa ala ashabil muntajabin al-mayamin wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Poro pamireng ngaji pagi jahening ati RRI program Mas Kawan Malang ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah kita dinten menika saged nglanjutaken malih kajian kita untuk sebagai ikhtiar nih, kita ini berikhtiar untuk menuntut ilmu ya. Untuk memperluas wawasan kita mengenai dinul Islam, agama yang kita cintai, agar kelak kita ketika menghadap kepada Allah dan Rasulnya, kita bisa membuktikan bahwasannya kita sebagai umat Islam tidak hanya Islam yang tidak berusaha untuk memperdalam keislamannya, tetapi dibuktikan dengan kita ini senantiasa menuntut ilmu yang mengkaji tentang keislaman kita, sehingga keislaman kita ini dari waktu ke waktu semakin sempurna sebagaimana kita dituntut untuk udkhulu fisil mikafah, masuklah Islam kalian itu secara sempurna. Nah, para pamirang kang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini hampir setiap hari ya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga hasanah, kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami, jauhkan kami dari api. Nar itu kan api. Api apa itu? Nah, kemudian dipahami bahwasanya an-nar di situ adalah api neraka. Jadi intinya kita ini minta kebaikan dunia dan akhirat. Lah, kebaikan dunia dan akhirat itu apa? Kalau kebaikan di dunia, masing-masing kita ini tergantung ya melihat. Oh, ada yang melihat kebaikan itu lek wis sugih pitung turun, wah. Tiga ke atas, tiga ke bawah itu sugih kabeh. Nah, itu baru ini baik, Pak. Lek akeh utangi belum baik. Ada yang begitu. Ya walaupun sebenarnya belum tentu orang yang kaya itu tidak punya utang ya. Konglomerat-konglomerat itu utangnya malah triliunan sebenarnya. Nah, lalu kemudian fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat itu apa? Biasanya ketika disebut kebaikan di akhirat, apalagi Pak, di akhirat itu kan hanya dua tempat. Ada tempat yang namanya al-jannah dan ada tempat yang namanya an-nar. Untuk menuju ke jannah, ke surga, kita menerjemahkan al-jannah itu surga. Itu harus melewati yang namanya an-nar, yaitu neraka. Nah, kalau selamat dari neraka, berarti masuk surga. Yaitu kita mintanya itu kepada Allah, minta surga. Dan selamatkan dari neraka. Nah, masalahnya di sini, orang yang masuk surga itu bagaimana? Ala sil'atallahil ghaliyah, ala sil'atullahil jannah. Ya, ketahuilah sil'atullah ini perumpamaan ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika diutus kepada kaum Quraisy. Ya, kaum Quraisy termasuk orang Madinah juga ya, orang Madinah Aus Khazraj itu kan rata-rata mereka ini tujar ya, pedagang-pedagang sodagar-sodagar kaya. Mereka ini rata-rata pedagang. Ya, sampai sekarang teman-teman kita yang keturunan Arab itu rata-rata kan ahli dagang gitu. Nah, karena mereka Kanjeng Nabi ini menghadapi para sahabat yang rata-rata pada saat itu adalah pedagang, maka Kanjeng Nabi memberikan perumpamaan itu dengan bahasa yang dipahami atau mudah dipahami oleh para pedagang. Yaitu apa? Ala sil'atullahil ghaliyah. Ketahuilah ya para sahabat, sil'atullah, dagangannya Allah itu ghaliyah. dagangannya Allah itu mahal, enggak murahan gitu. Nah, kalau orang kaum mendang-mending, nah, gitu ya. Kalau kaum mendang-mending, cari barang itu kan kalau bisa yang murah, tapi berkualitas terbaik. Nah, itu kira-kira ada apa enggak? Kayaknya enggak ada itu ya, di dunia ini. Oh, cari barang yang kualitas premium, wah, tapi harganya itu kalau bisa yang paling murah gitu. Ya enggak ada aslinya itu. Ono rego, ono rupo kan begitu ya. Jer basuki mawa beyo kan begitu. Nah, sama dengan yang digambarkan oleh Kanjeng Nabi tadi itu, dagangan Allah ini mahal. Enggak murah. Kalau mahal berarti ono rego, ono rupo. Apa itu rupone? Ala sil'atullahil jannah, kata Kanjeng Nabi. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah yang mahal tadi itu adalah surga. Jannah, surga. Memang ya emang dikira gampang ke surga itu. Ya harus ada effort yang luar biasa, ikhtiar yang luar biasa. Ya mulai kita kapan itu effortnya dilakukan? Ya di dunia ini. Karena apa? Karena adanya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya beramal. Nanti di setelah kita meninggalkan dunia ini, lah itulah negeri pembalasan atau apa, negeri pengupahan. Nah, negeri menerima upah. Nah, sekarang kita kembali lagi. Surga itu sing bagaimana sih Pak sebenarnya itu kan gitu. Nah, saya ini kan yo pengin masuk surga. Itu kemudian makanya di dalam doa sapu jagat tadi itu selain kita minta kebaikan di dunia dan akhirat juga wakin azab benar, selamatkanlah kami dari neraka. Maka saya juga tidak mau Pak jadi ahli neraka. Nah, ini kita biasanya orang-orang ini kalau misalnya ya ada orang itu ahli sholat ya, sholat ya, kalau sholat wajib kan ya semuanya ahli sholat itu ya, ahli lima waktu itu wajib semua. Tapi ada di antara kita itu yang kalau sholat lima waktu ditambahi juga qobliyah ba'diyah. Lalu ditambahi kalau malam itu ada sholat lail, sholat malam tahajud, ada ditutup witir. Ya. Sebelumnya juga ada yang dawam melakukan sholat tasbih, ada sholat hajat, itu ada sholat taubah. Kemudian mau masuk masjid juga sholat tahiyatul masjid. Kalau ada gerhana sholat, apa gerhana itu sholat khusuf dan kusuf ya. Kemudian kalau sekarang ini musim kemarau di beberapa tempat di Kalimantan tuh yang lagi berperang dengan asap, mereka melakukan sholat istisqo minta hujan. Kalau hari raya sholat idain, idul fitri, idul adha. Tapi apa iya orang yang sering sholat sunnah itu pasti dijamin masuk surga? Lalu kemudian orang yang ahli puasa sunnah misalnya, kalau Ramadan sudah pasti wajib. Lalu kemudian ditambahi Senin Kemis, tambahi Ayyamul Bid, ditambahi puasa Nabi Daud, ditambahi juga puasa mutlak ya. Dan puasa-puasa yang lain yang sunnah itu puasa 6 hari awal Syawal. Kemudian ada puasa tarwiyah, puasa Arafah dan sebagainya. Apa yang seperti itu pasti ahli surga? Belum tentu juga. Belum tentu. Kenapa? Karena ternyata ibadah-ibadah mahdoh kita itu, kalau ibadah yang wajib ya sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, lalu sedekah wajib. Sedekah wajib itu apa? Bagi orang sudah hartanya itu memenuhi nisab dan haulnya, maka dia mengeluarkan zakat mal. Kemudian tiap tahun kita ada zakat penyuci, zakat untuk agar puasa kita itu diterima oleh Allah, yaitu namanya zakatul fitri atau zakat fitrah bahasa Indonesianya. Nah, itu yang berupa beras itu ya, kalau di Indonesia. Nah, itu yang wajib-wajib. Tapi yang sunah-sunah, apakah itu menjamin kita masuk surga? Ya tidak juga. Karena kalau yang wajib tadi itu memang itu adalah bukti ketundukan kita kepada Allah. Saya ini muslim, saya ini muslim ya Allah, saya ini berserah diri padamu ya Allah. Nah, saya buktinya apa? Ya melakukan ibadah wajib tadi itu. Kemudian ibadah-ibadah sunnah itu takarrub kita kepada Allah. Lagi lagi, takarrub kita kepada Allah. Dan sebenarnya takarrub kita, takarrub itu apa? Takarrub itu PDKT lah, begitu gampangnya ya. Takarrub itu adalah PDKT kita kepada Allah. Dengan banyak hal seperti itu. Tetapi sebenarnya itu ada PDKT yang biasanya orang itu menganggap bukan ibadah. PDKT kita kepada Allah menganggap itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah, Pak. Padahal sebenarnya itu adalah ibadah yang luar biasa. Tetapi kita, kebanyakan di antara kita melihatnya itu hal interaksi sama manusia saja. Padahal justru interaksi kita kepada sama manusia, sesama makhluk Allah, tidak hanya manusia ya, ada manusia, hewan, alam lingkungan sekitarnya itu adalah bukti kita sebagai orang yang layak menjadi ahli surga. Seperti itu. Apa buktinya? Ada satu hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini panjang ya, dari salah satu sahabat Nabi yang namanya Iyad ibn Himar. Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu. Di sahabat Nabi yang bernama Iyad bin Himar itu menceritakan tentang khutbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada satu saat anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam khutba dzata yaumin. Faqala fi khutbatihi, adalah Nabi SAW sesungguhnya pada satu saat itu berkhutbah. Faqala fi khutbatihi, maka Kanjeng Nabi berkata di dalam khutbahnya. Ini panjang sekali ya, panjang sekali khutbahnya itu. Tetapi yang kita garis bawah di sini adalah ternyata di dalam khutbah ini beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga menceritakan ya, atau mendeskripsikan apa itu ahli surga. Kata Kanjeng Nabi dalam hadis itu, di dalam khutbahnya itu yang diriwayatkan oleh sahabat Iyad bin Himar, bahwasanya wa ahlul jannati salah satun, dan ahli surga itu ada tiga kelompok, begitu ya. Ada tiga kelompok. Apa itu? Zu sulponin muqsitun mutasaddiqun muwaffiqun. Apa itu artinya? Yaitu penghuni surga itu ada tiga. Yang pertama, sulponin muqsitun. Jadi ada seorang penguasa yang dia ini adil, penguasa. Maaf.
0: Ya, Ustaz.
1: Itu sultan. Maaf saya. Ini minum kopi dulu, bismillahirrahmanirrahim.
0: Monggo.
1: Nah, ini kopinya kopi dampit ini.
0: Masya Allah.
1: Nah, ini Zu Sultan itu tidak berarti harus seorang penguasa tertinggi, misalnya raja, presiden, perdana menteri, tidak harus ya. Zu Sultanin itu artinya orang yang memiliki kekuasaan. Nah, kekuasaannya ya macam-macam ya, ada yang kekuasaannya itu di satu negara, ada yang kekuasaannya itu hanya di satu provinsi misalnya, ada yang kekuasaannya itu satu kota kabupaten, ada yang sekecamatan, kelurahan, ya RW, RT, sampai keluarga, sampai diri sendiri. Jadi masing-masing kita ini kan penguasa sebenarnya ya, tetapi ada yang diberi kekuasaan itu karena dia jomblo, tidak punya siapa-siapa, ya dirinya sendiri itu. Dia harus adil kepada dirinya. Apa itu adil kepada dirinya? Ya hak-hak dirinya itu ditunaikan. Dia tidak hanya menuntut kewajiban dirinya saja. Apa itu? Dia tuntut dirinya itu untuk kesenangan dunia saja. Sedangkan kebutuhan rohaninya tidak diperhatikan. Misalnya seperti itu ya. Nah kalau secara luas ya kita kita deskripsikan diri kita masing-masing ya, kita ini menjadi penguasa yang tingkat mana ya, minimal diri sendirilah begitu. Kalau sudah berkeluarga ya berarti penguasa keluarga itu. Jadi penghuni surga yang pertama itu penguasa yang adil. Kemudian apa? Mutasoddiqun. Dia ini rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Muwafiqun. Dan juga kekuasaannya itu benar. Dia menjalankan kekuasaan itu dengan benar, tidak sewenang-wenang. Memperhatikan siapa yang dikuasai itu, memperhatikan kesejahteraan siapa yang dikuasai itu. Nah sekarang ini begini para pemirang, banyak diantara kita itu pengen gitu jadi pejabat, jadi apa, jadi penguasa begitu ya, jadi anggota dewan begitu, atau yang di eksekutif maupun legislatif lah, semua pengen banget. Kenapa? Karena jadi pejabat itu kan mulia ya. Jadi pejabat itu mulia. Ada yang di beberapa tempat tuh jadi kepala desa itu ya, nyalon itu, dia ingin jadi kepala desa di sisi lurah. Ada yang biasanya kalau di kekuasaan yang tidak banyak orang mau itu tuh yang di RT biasanya. Tidak semua tempat tuh ada yang mau. Makanya kan tadi itu kenapa ya? Karena tidak ada yang mau jadi RT. Dia adanya ketua RT, ya itu jadi ketua RT abadi. Kalau di Kota Malang mungkin masih ada ini ya, masih ada dana operasional itu ya yang tiap bulan itu. Atau kalau di Jakarta itu lumayan itu dana operasional RT itu, RT dan RW. Tapi kalau di Kabupaten Malang itu sedikit ya. Biasanya perumahan-perumahannya di daerah Kabupaten Malang itu enggak banyak yang mau jadi RT itu. Saya menemui beberapa tempat tuh RT-nya abadi. RT-nya bahkan ada yang kosong ya, ada yang kosong. Kenapa? Karena enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Nah, ini kalau yang istilahnya membutuhkan pengorbanan itu banyak yang enggak mau. Tapi kalau yang gajinya besar kemudian bisa walaupun itu jabatan seolah-olah jabatan ormas agama ya. Jabatan ormas keagamaan, tapi masalahnya kalau dia duduk di situ itu membuka pintu bagi dia untuk bisa berkarir secara politik. Seperti itu biasanya rebutan. Padahal sebenarnya kalau misalnya ya orang jadi pejabat itu berat, bapak ibu semua para pemirang gitu. Jadi misalnya gitu, wali kota itu ya, ngapunten nih jadi wali kota itu ya senang jadi wali kota itu mulio ya, di sana sini dihormati, ada protokoler dan sebagainya. Cuman itu tanggung jawabnya ini ya semua orang yang menjadi atau tinggal dan mengaku sebagai penduduknya di kota itu, dia harus tanggung jawab. Jadi sampai satu saat dulu ya, kita kalau ngomongin pemimpin yang adil biasanya akhirnya kan melihatnya pemimpin yang dulu gitu ya, zaman dulu. Ya misalnya Khalifah Umar, kita sudah tahu ceritanya yang dia malam-malam keliling gitu ya. Malam-malam keliling gak pakai identitas apapun sebagai khalifah. Ya hanya sebagai orang biasa saja, lalu dia cari itu mana orang yang tidak bisa makan, apakah atau mungkin dia menguping ya. Jadi zaman Umar bin Khattab itu dia sering menguping pembicaraan orang, rakyatnya. Kenapa? Karena dia ingin dengar rakyatnya itu ngomong dia sebagai pemimpin yang kayak gimana begitu. Kalau rakyatnya ini ternyata mencaci maki dia, bukan berarti besoknya kemudian intelnya suruh nangkap, tidak begitu ya. Tapi besoknya itu dia panggil itu orang, itu dia minta maaf gitu, itu kemudian masalahnya apa dia selesaikan seperti itu. Karena dia apa? Dia khawatir satu saat nanti pas dia sudah meninggal, dia di depan mahkamah Allah itu akan ditagih. Ini ada rakyatmu yang merasa kamu tidak adil. Bahkan satu saat Umar itu takut ya. Dia merasa takut kalau ada keledai yang jatuh di Madinah. Ada keledai yang kepleset lah begitu ya. Keledai atau kuda kepleset jatuh. Itu gara-gara ada jalan berlubang, yang mana jalan berlubang itu sebenarnya bisa menjadi tanggung jawab dia untuk ditempel. Sampai seperti itu. Jadi ngeri, kenapa? Karena ahlul jannah itu adalah orang yang golongan pertama tadi itu, pemimpin yang adil, kemudian dia sering bersedekah, dan kemudian muwafiqun, dia menjalankan apa jabatannya menggunakan kuasanya itu betul-betul jalan yang benar. Nah, ini para pamireng kita ya, zaman sekarang itu kadang-kadang kalau kita ngobrol di warung kopi gitu ya, atau ngomong deh apa ngobrol di pos kamling gitu ya, dengan orang-orang ya, masyarakat sekitar ya, misalnya itu yang diomongkan tuh kan yang resulo gitu ya, resulo pejabatnya gitu ya, entah pejabat tingkat mana begitu ya, macam-macam lah yang resulo. Tapi sebenarnya loh yang milih itu siapa coba? Yang milih kan kita semua tuh gitu ya.
0: Tapi kan kita enggak tahu Pak Ustaz, kan endingnya seperti itu.
1: Iya, macam gitu. Loh, Pak Anu, Pak, aku dia enggak milihku. Ya lepas dimilih itu kok enggak. Tapi sebenarnya pemimpin yang ada sekarang itu ya hasil pilihan dari rakyatnya, begitu kan.
0: Rakyat itu sendiri
1: yang sekarang ya. Ini yang ikut dipimpin itu. Makanya sebenarnya pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Begitu.
0: Nah,
1: bukan rakyat itu cerminan dari pemimpin ya, bukan, tapi pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya.
0: Okay. Ini bisa.
1: Dan itu relate ya dengan kita ya, kondisi kita di negeri kita ya. Kalau di misalnya di Brunei ya, itu kan monarki absolut ya, monarki absolut. Ya rajanya itu nggak dipilih oleh rakyat itu. Ya kecuali Raja Brunei yang pertama kali dulu itu kan yang ngangkat ya rakyatnya itu kan begitu ya. Tapi selainnya kan turun temurun ya. Kebetulan karena alhamdulillah rajanya itu dipandang adil, kemudian bisa menjajarkan rakyatnya, rakyatnya ya oke-oke saja. Nah kalau di sini itu kan pilihan tiap 5 tahunan. Maka coba yang disalahkan siapa? Ya disalahkan yuk, salahkan diri sendiri.
0: Mari kita.
1: Ini saya tidak ngomong secara spesifik ini pemimpin tingkat mana, umum gitu.
0: Umum ya.
1: Secara umum kok dikirakno kok siapa?
0: Ke siapa tidak?
1: Umum ini secara umum.
0: Bisa saja RT ya Pak Ustadz ya, RW.
1: Nah, itu bisa jadi kan begitu. Enggak cocok sama RT-nya. Lo sebenarnya yo sapa kan ayat itu.
0: Iya.
1: Nah. Maka kenapa dulu kok milih itu ya? Karena tuh waktu si dia kampanye, wah ini cocok, ini seneng saya ini, kan gitu kan?
0: Iya betul.
1: Kan gitu. Nah maka itu jadi pelajaran, jadi diambil hikmahnya saja. Bahwasanya ya milih itu tidak sembarangan. Milih itu ya perlu analisa, pertimbangan. Ya jangan, wah ini anu ini tim suksesnya ngasih saya 100.000 yang si A ini. Kalau si B itu kemarin tim sesnya ngasih cuma 25.000, ya udah saya tak milih yang 100.000 aja. Enggak begitu ya, akhirnya rasain tuh akibatnya kan. Gitu.
0: Jahat banget ya. Rasain dan ya, tunggu tuh sampai ya. Selesai.
1: Itu makanya kita nggak bisa menyalahkan pemimpin yang ada sekarang ini di semua tingkatan, itu adalah hasil dari
0: pilihan ya, kita sendiri.
1: Ya, rakyatnya itu. Tetapi sebenarnya kita ini kalau mau adil, mau menjadi pemimpin yang adil, minimal bagi diri sendiri ya.
0: Yep.
1: Coba kita ini milih gitu ya, misalnya nanti waktunya pilek, mau pilkada, mau pilpres berikutnya itu, atau pilihan RT, RW ya. Kita ini pas mau milih pemimpin itu, kita itu mikir-mikir. ini saya milih ini. Di rumah saya misalnya, di rumah saya itu ada satu kakak itu ada 6 anggota keluarga. Yang punya hak pilih yang punya hak pilih itu masih 3. Yang 3 di bawah umur sehingga tidak punya hak pilih. Nah, maka sebelum memilih itu rundingan dulu satu keluarga itu kan begitu kan sebenarnya. Sebetulnya itu begitu. Rundingan dulu, kalau perlu ya dibedah itu program kerjanya. Kan begitu. Lah betul loh itu. Jadi ini kalau paslon ini begini, kalau paslon itu begini. Kelebihannya ini, kekurangannya ini, rekam jejaknya ini. Coba kita pernah enggak seperti itu satu keluarga sebelum besok waktunya milih? Nah, belum tentu gitu ya. Ada memang seperti itu ada, tapi biasanya di keluarga-keluarga yang punya pendidikan tinggi saja gitu ya.
0: Nah, ini
1: tapi
0: maksud yang saya latar belakang kan.
1: Latar belakang gitu. Ya, itu ya. Jadi walhasil itulah kita jadi memilih itu kita memimpin ini nanti kita memilih ini tidak hanya untuk diri saya saja tapi juga untuk keluarga saya yang belum punya hak pilih. Untuk masa depan mereka karena 5 tahun itu bukan waktu yang singkat. Dalam 5 tahun itu banyak hal yang bisa dilakukan oleh seseorang yang sedang memimpin. Yang mana berakibat ke depannya. Maka ketika seseorang kita itu ingin masuk surga, ini ya, ingin masuk surga, jadilah kita pemimpin yang adil. Yang adil itu bukan adil untuk dirinya dan kroninya saja ya. Tapi adil itu untuk seluruh ya. Dia mempertimbangkan seluruh rakyatnya dan yakin kalau dia nanti di akhirat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ini biasanya begini. Nanti di akhirat itu dipahami nanti Pak, nanti suwi Pak. Belum Pak, tidak seperti itu. Belum tentu itu nanti suwi lah. Kita masalahnya umur kapan tidak tahu ya.
0: Iya.
1: Nggak tahu, kita masih guyon-guyon begini bisa jadi sore sudah nggak bisa guyon lagi, itu banyak terjadi kan gitu.
0: Jangan dulu Pak Ustadz.
1: Monggo nggih.
0: Cari bekal dulu. Cari bekal dulu.
1: Benar, cari bekal itu nggak akan dasarkan selesai-selesai itu ya. Cari bekal itu nggak akan selesai-selesai kita. Ya, seperti misalnya kemarin ya, beberapa hari yang lalu itu istrinya Pak Mahathir Muhammad itu Bu Dokter Hasmah itu ya, Siti Hasmah itu 100 tahun lah. Padahal kalau untung umurnya 100 tahun gitu, misal masih bisa cari sangu yang banyak kan begitu ya. Nah, tapi beliau dulunya nggak tahu juga kalau umurnya sampai 100 kan begitu. Nah, kita kemudian lihat itu, alhamdulillah Pak, saya optimis Pak, umur sampai 100 Pak, saya ahli olahraga, saya makan terjaga.
0: Oh, belum tentu juga.
1: Belum tentu, itu yang pemain sepak bola itu beberapa yang meninggal di lapangan kan ada ya, kena serangan jantung. Itu kurang sehat, apa itu cara hidupnya? Oh, sangat sehat.
0: Jaga kalau pola makan.
1: Kalau sehat, ya. Gak mungkin lah jadi apa, pemain sepak bola profesional, kan begitu. Nah, ini adil dan senang sedekah ini masalahnya ya. Kalau orang adil tapi gak senang sedekah itu kayaknya adilnya itu mungkin adil yang punya perhitungan gitu ya.
0: Ada ya istilahnya adil perhitungan.
1: Adil iya, jadi adilnya itu dicitrakan kemudian apalah begitu karena dia masih pengen
0: jadi lagi dipilih lagi.
1: Tapi kalau sudah terakhir itu yang kira-kira enggak mungkin terpilih lagi, kemudian dia juga enggak punya anggota keluarga yang bisa diorbitkan begitu ya. Itu biasanya ketahuan betul itu orangnya adil beneran panda. Ternyata sampai akhir itu tetap adil loh. Berarti aslinya yang begitu. Tapi ada yang tadinya tuh baik, pas terakhir-terakhir kok ngewongi, kok aneh nih Pak. Loh kok ya kita sedikit ternyata dia sudah gak punya kepentingan lagi. Ya jadilah dirinya sendiri. Ya itulah dirinya yang seperti itu kan begitu. Tapi mutasodikun itu sedekahnya emang ikhlas dia. Ikhlas. Nah kita ini coba kita analisa diri kita masing-masing, kita sedekahnya itu sudah ikhlas apa belum? Nah ini ya, sudah ikhlas apa belum? Yang kadang-kadang sedekah kok ada ndak ikhlasnya kan begitu?
2: Jadi kalau sodakohnya itu di apa nah ada kotak maaf jalan itu misalnya ya di masjid itu mau Jumatan itu biasanya ada itu kotak beredar itu. Nah tamir masjid itu kalau tidak nakal itu biasanya kotaknya tidak transparan ya, biasanya kotaknya tidak transparan. Jadi kalau yang agak-agak medit gitu sodakoh 10.000 men itu harus ditutupi gitu ya. Kalau yang sodakonya itu 100.000 itu rada anu kok agak sulit ya masuknya ini ya. Itu dono 100.000 kan begitu. Heeh. Uh-uh. Nah, tapi kalau tamirnya nakal itu kotaknya dari kaca.
0: Gitu ya.
2: Iya, jadi kelihatan tuh ya orang mau masukkan berapa itu kan kelihatan. Ya.
0: Uh-uh.
2: Akhirnya sing medit-medit itu memang gak sudah medit itu karena isi naik itu ya.
0: Tapi itu strategi juga itu.
2: Itu strategis itu sebenarnya ya, takmirnya naga. Nah, gitu. Nah ini keikhlasan kita itu akan terlihat di situ. Jadi kalau orang betul-betul ikhlas, mau itu kotaknya transparan, mau tidak transparan, mau ada yang lihat, tidak ada yang lihat, ya tetap aja dia mau sodako berapa ya sudah itu. Nah, bahkan kadang-kadang dia yang di kotak keliling itu sedekahnya sedikit kadang. Sedikit. Dia banyaknya itu yang pakai kris ya, pakai kris. Nah, kan di sekarang tiap langgar musala masjid itu kan sudah ada disiapkan langsung pakai kris kan gitu. Nah, itu yang banyak biasanya. Kalau yang sedikit tuh wis biar aja orang nilai saya medit daripada saya dinilai orang apa namanya? Dermawan, nanti hati saya jadi berdebar-debar kencang besar, kemudian kepala saya juga
0: membesar
2: seperti kok biasanya tidak cukup gitu. Nah, seperti itu. Ini ahli surga yang pertama itu seperti ini. Ini ahli surga yang kedua dan ketiga seperti apa kan begitu lah.
0: Seperti apa nanti minggu saya, depan kayaknya ya, Pak Ustadz ya, nyambung
2: saya, lanjutkan nanti ini Pak Mireng ingkang badunya wiji tidak ada kesempatan ya,
0: nggak ada ini aja tinggal 3 menit ini Pak Ustad 5-5 kita yes. kita sudah dapat tanda dari pengarah acara kita Pak Ustad.
2: Ya Allah
0: nggak apa-apa Pak Ustad tapi memang di era sekarang ini gini ya Pak Ustad ya, saya berikan kesempatan untuk satu penelpon dah 081-5569-1053. Tapi gini Pak Ustadz, apa untuk melihat tanda-tanda itu di zaman-zaman sekarang itu memang agak sulit gitu ya, tanda ahli surga dan juga ahli neraka gitu. Karena sosok yang sebetulnya itu jahat gitu ya, busuk gitu, itu bisa dibungkus gitu ya Pak Ustadz ya.
2: Iya, pakai pencitraan itu.
0: Iya.
2: Nah, makanya seandainya di antara kita semua lah, semua kita ini introspeksi diri kita masing-masing.
0: Uh-uh.
2: Semua rakyat Indonesia ini introspeksi dirinya masing-masing. Kemudian ya minimal yang muslim lah gitu. Karena yang muslim itu 80% lah gitu ya.
0: Uh-uh.
2: Kemudian semuanya itu berusaha jadi ahli surgawi itu badatun thayyibatun turabun ghafur, Indonesia raya betul itu, makmur sejahtera itu.
0: Uh-uh.
2: Betul.
0: Tapi
2: masalahnya,
0: untuk melihat sosok gitu ya, memang benar-benar pure, benar-benar itu baik gitu ya. Tadi kan konteksnya penguasa gitu ya, Pak Ustadz ya, dimana itu bisa menjalankan amanahnya dengan baik gitu ya. Nah untuk melihat itu tuh sebetulnya gimana ya, tanda supaya kita itu tidak terkecoh.
2: Ya. Kita ini harus punya intuisi ya, intuisi yang dalam, yang kuat begitu. Dan itu hanya bisa dilatih dengan kita ini melatih penglihatan kolbu ya.
0: Hati ya.
2: Kalau dilihat dari itu, dari hati. Kalau dilihat dari hanya mata yang ada di kepala dan otak saja, wah ya banyak kena tipu.
0: Wah salam ya.
2: Rata-rata mengambil kesimpulan dari medsos kan. Medsosnya sudah di balut sama ini tim sesnya.
0: Oke. Baik. Sebentar satu penelpon nih Pak Ustadz ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Bu Sri Panca monggo singkat saja silakan.
3: Nggih, langsung nggih. Gini Pak Ustadz. ada seorang ya, ibadahnya itu ya biasa-biasa saja, enggak yang terlalu khusyuk banget, enggak terlalu sreweg banget, enggak ya, biasa lumrah yang dianukan itu. Tetapi dia itu berjiwa sosial, sosialnya tinggi, tapi keluarga enggak tahu. Sosialnya itu enggak diceritakan, tapi di ya di termasuklah di Kota Malang begitu. Sosialnya sangat tinggi dan dalam bidang apapun itu. Terus dia waktu meninggalnya itu setelah subuh itu masih tidur, masih apa? Saya berangkat itu masih duduk dia. Terus saya pulang dia ke masih duduk. 15 menit lagi itu sudah ada yang ke saya itu ternyata sudah meninggal. Enggak kelihatan, enggak ya, lihat sudah biasa aja gitu meninggalnya itu. Nah, terus waktu yang melayat itu banyak sekali, banyak banget seperti seperti pejabat itu loh, Pak Ustadz. Ada yang apa kepala dinas sosial itu menyambut juga, datang juga. Ternyata menceritakan dia itu orang yang sosial yang enggak ada pamrih sekali, sampai dia rela jual antingnya buat makan orang-orang yang menangani bencana alam. Nah, seperti itu. Saya itu jadi miris seperti itu. Apa sebetulnya Allah yang ada disembunyikan oleh Allah dengan keluarga yang seperti itu sebetulnya apa? Kami juga kepingin berbuat yang seperti itu tuh juga kayaknya juga nggak bisa. Nah, ini apa yang diambil manfaatnya buat keluarga, Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz.
2: Jadi itu adalah hikmah yang luar biasa. Bagaimana sedekah sirri, jadi sedekah yang
0: diam,
2: sembunyi-sembunyi,
0: diam-diam gitu ya,
2: luar biasa sekali, diam-diam. Nah, ini sudah ada buktinya begitu ya di Kota Malang. Belum lagi kalau kita ceritakan kisah-kisah yang di kitab-kitab tua banyak sekali itu. Ya, insya Allah kita anu gitu, karena waktunya ini. Gitu.
0: Satu menit lagi, Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah. Jadi insya Allah kita akan sambung Sabtu depan tentang tetap temanya yaitu ahli surga dan ahli neraka. Karena apa? Kita ini seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sri Ponco, wah ternyata betul orang sedekah itu walaupun keluarganya nggak tahu, itu nanti akan ditampakkan manfaatnya
0: di akhir hayatnya ya.
2: Betul. Dan dia diselamatkan oleh Allah dari rasa-rasa takabur, apa nggak bisa takabur sudah meninggal. Kan begitu ya.
0: Okay.
2: Nah, ini wallahu a'lam bisawab, semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini. Yang pertama hari ini adalah ahli surga itu menjadi pemimpin, menjadi orang punya kekuasaan, tapi dia adil, dia bersedekah dan dia menggunakan kekuasaannya itu dengan kebaikan. Semoga yang sedikit ini bisa kita amalkan, bisa kita ambil hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, biridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berarti ini kan 3 golongan begitu ya, baru satu ya. Nanti kita lanjutkan minggu depan insyaallah ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz, sehat selalu kagem panjenengan supaya bisa rawuh terus, bisa menebar manfaat ya, menebar ilmu pengetahuan insyaallah seperti itu. Berkah barokah untuk panjenengan. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi bersama Ustadz Dedi N. Abdullah Tilu. Tapi yang jelas kita akan lanjutkan pada minggu mendatang ya, Sabtu mendatang, karena keterbatasan waktu. Untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih Bu Sri Ponco, terima kasih, dan untuk semua pendengar yang sudah stay tune bersama kami, kami yakin itu, terima kasih banyak. Terus tetap ikutin Cayani Ngati, hadir setiap hari pada pukul 5:10 hingga jelang pukul 6. Saya Budi Me pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mekaten adicara Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: FM 106.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat Sabtu 3 Oktober 2026 Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengikuti salat subuh keliling berjamaah di Masjid Baitul Mutakin, Desa Balai Arjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang pada Jumat 2 Oktober 2026 pagi. Nasaruddin sekaligus menjadi imam dalam kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Malang tersebut. Sekitar 1.500 jemaah mengikuti kegiatan yang menjadi bagian dari program Suling atau Subuh Keliling yang telah berjalan selama 6 tahun. Bupati Malang M. Sanusi turut hadir bersama Wakil Wali Kota Kediri Kowimuddin Toha, dan kehadiran Kowimuddin merupakan bagian dari kegiatan studi tiru terhadap pelaksanaan suling di Kabupaten Malang. Dalam kesempatan tersebut, Nasaruddin memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan suling yang digelar secara rutin dan berpindah dari satu masjid ke masjid lain. Menurut dia, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk memakmurkan masjid sekaligus mempererat hubungan pemerintah dengan masyarakat. Selain sholat berjamaah, kegiatan suling juga disertai pelayanan publik bagi masyarakat sekitar. Layanan tersebut antara lain administrasi kependudukan, pemeriksaan kesehatan, pelayanan perizinan, pasar murah kebutuhan pokok, serta layanan kantor urusan agama. Sanusi mengatakan suling merupakan kegiatan rutin Pemkab Malang yang dilaksanakan di berbagai desa dan kecamatan. Ia menyebut kegiatan tersebut menjadi salah satu sarana pemerintah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan. Sanusi juga mengusulkan agar konsep suling dapat diterapkan di daerah lain. Menurut dia, kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Agama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Dewan Masjid Indonesia, dan Lembaga Keamanan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja juga bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat berakhir pekan.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mas, minta sedotannya dong.
4: Ih, ngapain pakai sedotan sih? Itu bahaya tahu.
3: Ya, aku mau pakai aja. Kenapa sih?
4: Riz, dengerin ya. Pakai sedotan plastik itu nggak baik bagi kita. Lagian nih ya, sampahnya itu juga bahaya banget buat lingkungan kita.
3: Maksud kamu?
4: Asal kamu tahu aja, Riz. Sedotan itu kan termasuk plastik yang sudah menjadi isu dunia. Sampah plastik termasuk sedotan itu sangat mencemari lingkungan. Ya, sekitar 1000 tahunan lah sampai plastik itu bisa benar-benar terurai.
3: Hah? Iya kah? Lama banget ya ternyata.
4: Sedotan plastik itu masuk dalam 10 besar sampah yang mencemari lautan loh. Kamu tahu nggak kalau hewan-hewan laut itu banyak yang mati akibat sampah plastik itu?
3: Wah, wah, wah. Benar-benar berbahaya ya. Iya deh, aku paham. Mulai sekarang, aku nggak akan lagi menggunakan sedotan plastik atau barang-barang plastik lainnya.
4: Sip deh.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung lupa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend.

0: mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi, Mobile Legend terus.
1: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng enjang para kata sutrisna budaya pamirang setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Dinten Sabtu tanggal pinten? Tanggal 3 Oktober tahun 2006 lekor pepanggian kalian kula budi mewah tenang di cara warung kaul warak warak warak sementing mambang. Seperti biasa enjang menikah kula aturi pinara engang badi absen tak sewenggol engko ebek budi nih ya. Nanti senamnya dimulai jam 7 nge para kadang pamirang saiki absen disit tak sapa-sapa dulu semuanya. Nge wonten 08 setunggal triple gangsel lem songo setunggal.

0: Aduh, akhir bulan isi dompet pas-pasan lagi.
1: Halo sayang, minggu depan kita liburan dong.
0: Iya, oke, kita ke Bali deh. Yes, mantap, pengajuan berhasil.
1: Sayang, beliin aku sepatu, tas, sama handphone keluaran terbaru ya.
0: Boleh, besok kita belanja. Pusing, uang gak ada. Yang sebelumnya aja hampir jatuh tempo. Punya pacar juga banyak maunya lagi.
1: Ojek,
0: kenapa sayang?
1: Ada yang telepon sama chat aku nih, dari kemarin nyariin kamu terus.
0: Siapa?
1: Dari aplikasi pinjaman online, katanya tagihan kamu harus segera dibayar. Aku gak mau terlibat ya, pokoknya kita putus.
0: Jangan dong, please.
2: Gak mau kayak gini kan? Pinjaman online bukan solusi keuangan, tapi bikin hidup jadi gak karuan. Jangan sampai ketagihan ya.
3: Oi, hai Cileha. Nak ke mana tu? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha, fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Enjang menika budhe ugi badhe menyapa derek-derek kula sedaya ingkang malam minggu samenika enjang-enjang kedah pakaryo berangkat seisuk meruput muga-muga di perjalanan diparingi lancar nomor siji diparingi kesehatan muga-muga aktivitase penggaweane dina iki kabeh diparingi berkah barokah mekaten nggih rezekine damel panjenengan lan keluarga mekaten para kadang pamireng hati-hati tetap waspada ingkang wonten perjalanan mengendarai roda 2 roda 4 nggih mengalah saja sama setan-setan jalanan jangan kebut-kebutan utamakan keselamatan nggih. Oke, wonten pasar-pasar, ayo pasar diae wis pasar sakku pengen Malang Raya. Sing isu iki stage nang E4 RRI Malang wilujeng enjang kagem sedaya kemawon. Sugeng nyawiji kalian kula budheme wonten adicara warung gaul ngantos

Gansal 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu Widi. Terus pun tiba martosi panjenengan sedoyo sehat ge, mangke jam 7 dimulai senam pagi nih. Sameniko budi tasik pada absen-absen kemawon, semoga engkang pada absen kalian kulo, kalian formal absen budi ge, wonten 08 setunggal, triple gangsal 6 songo setunggal 0 gangsal 3. Gia yang temenan pemanasan saat durungnya olahraga isu iki ya. Gak para kadang pamirang, masya Allah. Kulon niki lek nih siang-siang mekaten gak injik meniko matahari bersinar terang. Sepertinya sudah berapa bulan ya? Harusnya ini sudah memasuki musim penghujan, tapi tasik ketiga. Ya Allah, lek nih sampun siang niku metu teko njerone oma, metu teko njerone kantor. Masya Allah, luar biasa teriknya. Kulon niki langsung ya, pokoknya aku anggen metu terus nang ini sore sengenge. Ya ruasane panas lekit ngoten namung setunggal donga kula. Mugi-mugi kemawon sinten engkang siang-siang meniku kedah nyambut damel wonten lapangan nggih yang harus berpanas-panasan setunggal diparingi sehat seger waras, diparingi terik matahari itu langsung teduh di atas kepalanya. Soalnya nopo nggih para kadang pamirang, aku bayangno seandainya aku sing kudu nyambut gawe terus nang ini sore sengenge sing panas kaya ngono iku panas tentang-tentang sampai nyelewekit ngoten niku terus pun dingge rasane kabeh aku tak balekno nang awakku dhewe. Muga-muga Gusti Allah paringi sehat seger waras ngaten nggih. Terus panjenengan berkahi rezekinipun damel keluarga bermanfaat dan sakit damel napa nggih bekal amal kebaikan mekaten nggih amin ya Allah. Kula niki pokoke nger medal wis tak biasakno isuk metu ketemu sapa wae mbok ketemu bakul apa ketemu wong di embong saya iku selalu memberikan senyuman saya insyaallah. Saya mulai mengajarkan diri saya untuk selalu memberikan hal-hal kecil yang mungkin dianggap orang itu kecil tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang besar. Ketemu orang keluar langsung menyapa, memberikan senyuman dari jarak jauh saya tersenyum karena senyuman itu juga bisa menular. Kemudian saya niatkan setiap keluar dari rumah saya mendoakan siapapun yang saya jumpai mekaten nggih para kadang pamireng nggih. Insyaallah doa baik juga akan kembali ke diri kita masing-masing. Terus siapa budhe lha ketemu ambe wong sing nyakiti awake dhewe sing nglarani sing ngecewakno ya wis lah ya. Ya penting awake dhewe ku ancene enggak gampang ya. Wong sing wis dilarani ngoten nggih. Wilujeng enjang absen rumiyin nggih. Tilpune tasik mangke dibikak nggih Bapak Ibu, sekedap di absen mawon, diketik mawon. Absen budhe ngaten Pak Sarno ta bursak matur semanuwun. Bu Sri Pancawati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi-mugi sehat sedoyo, amin ya Allah. Ya apa budhe lek ketemu ambek wong sing biasane ngeluarani terus utang gak nyaur-nyaur ngono ku ya apa budhe. Anjene yo aku ngomong ngono paling gampang yo. Makane belajar, kula niki nggih tasik belajar. Ya apa carane iso apa ya menurunkan ego kita gitu ya. Terus kita coba berusaha menempatkan diri kita gitu ya. Apa lah awake dhewe dingono nambek uang ya, pasti gak enak. Insya Allah kita akan membuka hati kita. Ya dengan kelapangan hati maka kita akan memberikan senyuman terlebih dahulu. Kan kadang-kadang budhe wong dhek sing nduwe utang tapi malah dhek iku sing musuh ya awake dhewe ya wis lah jarno. Enak e budhe lek ngomong iya, anjene koyo enak lek ngomong, ngelakoni kurang mesti iso. Tapi dengan niat kita niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya yakin itu ya. Ya Allah, paringi kula kesabaran, paringi kula keikhlasan, masih ku angel, ngoten nggih. Tapi insya Allah, lek nedi kekuatan kalian sing damel urip niku nggih. Insya Allah diparingi kekuatan sakit menyapa mekaten nggih. Semanuan sangat kagum setyo kemawon. Engkang dereng absen, monggo Pak Suwarno ta bursak absen, oke. 08 setunggal triple gangsal 6 songo setunggal 0 gangsal 3 semonggo.
Ya ini kan salah satu juga budaya kita ya. Jadi wong Jawa iku kan ya wong iku kan blater-blater. Insyaallah panjenengan sedaya ingkang nyawiji kalian kula budheme mirengaken program sekawan sakmenika ugi panjenengan sedaya tiang ingkang blater, tiang ingkang suwae nggih sinten kemawon ingkang panjenengan temui mekaten nggih selalu memberikan senyuman yang insyaallah itu senyuman ketulusan nggih. Kita itu harus ingat juga bahwa senyuman yang kita berikan kepada orang lain itu juga sebetulnya untuk diri kita sendiri. Kita akan merasakan lebih baik, kondisi atau hati kita akan lebih baik, perasaan kita akan lebih baik. Makaten nggih, itu juga katanya bahkan ada sebuah penelitian bahwa senyuman itu juga bisa memproduksi hormon-hormon kebahagiaan. Dan selain itu yang lebih penting lagi adalah senyuman itu adalah sedekah. Jadi ketika kita menyadari makaten nggih para kadang pamir aku gak dipopo sing iso tak bagi nambe wong liya pas-pasan uripku, ya dengan senyuman saja itu juga udah merupakan amal kebaikan yang dihitung besar sama Allah nggih. Nggih matur semanuan, dadi aja lali, ayo dibudayakan senyum kepada siapapun ya. Mesem nanggik sopo ayo jok perengat-perengut ya. Wong mesem iku adalah wong sing seneng mesem, sing seneng nyopo tonggone sopo ayo sing ditemui, insya Allah itu adalah ahli surga. Ngono jerene Pak Ustadz loh. Saya yakin sekali ya, sinten kemawon sing urip sing orang-orang yang beriman ya, meskipun ya masih bolong-bolong ngoten ya, insya Allah kalau kita sudah punya pemikiran seperti itu, insya Allah itu bisa menjadi bekal kita. Dan kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang baik ya, para kata pamireng. Pramila, para kadang pamireng, ayo mesem dhisik saiki, ayo mesem. Boleh mengirimkan foto ke saya, kalau mengirimkan foto selfie mbek mesem ngono budhe aku mesem ngono ya, dikirimno nang nggih 081-3569-1053. Ugi sakit lho para kadang pamireng, tak delok senyum yang paling manis-manis dari pendengar Pro Sekawan.

kita saya nyiapakan sarapan. Budi mes sarapan ya. Iya, wow, kalau sambung tumbas sarapan. Kok tumbas? Iya, soalnya warung kuis isu aku sekat kate masa. Oh, kan salah satu strategi cara saya untuk memperbaiki masakan saya nongki warung gaul ini kan saya juga harus melarisi dagangan-dagangan yang ada di sekupeng saya. Tadi, wah kiko masakan ini. Tadi ojo merasa lebih baik panganan ini warung gaul sing paling enak, yo enggak. Untuk mendapatkan sebuah cita rasa sing enak, kudunya wae dhewe ku juga harus hunting ngono lek bahasane arek saiki ya. Muter golek panganan-panganan terus ditumbas. Dike sarapan terus oh iki kok enak ya apa iki sing kudu iso koyo ngene ngono lho lur ya. Insyaallah kalau enggak merasa lebih baik ya warung gaule semakin maju. Kala tadi wong sombong-sombong. Ono ta Budhe yo gak lulu lagi belajar. Saman mari ngipi apa Budhe yo gak ngipi. Yo ancen aku yo kepengin dadi wong apik ya apa sih kok aku ngomong ngono diarani ngipi ku lho.